0: evaluasi untuk dirinya ke depannya. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
1: News. Dengerin Prambors. Dengerin Prambors. Dengerin Prambors ya. Ribet. Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
2: Yo, kembali lagi di jam 7.
3: Atas atap.
4: Apa? Danang nih, gue sekedar update aja buat kau lah. Danang tuh lagi tergila-gila sama Poris.
3: Beres kirim mapre. Atas atap. Kita coba nih kaula muda, kita puterin Poris gimana di Prambors.
4: Poris sedap sih. Kita puterin Poris sedap sih.
3: Kita oke di butnya Prambors Jebas Tapora, kita puterin Poris 10 jam.
4: Wah gila, tapi itu that's the future sound of music, bro. Itu punya niche-nya sendiri.
2: Lu
4: iya. Udah denger Poris belum sih?
2: Ya cuplikan-cuplikan yang kalian
4: puterin. Yang di atas atap.
2: Belum.
3: Kalau itu belum the future, I rather go back to the
2: iya,
3: nature.
2: Iya, makanya, Pak.
3: Bukannya jelek ya, cuma bukan not my cup of tea.
2: Iya. Apaan lu suka banget?
3: Atas atap. Keren. Jelek ya, cuma bukan not my cup of tea.
2: Iya. Apaan lu suka banget?
3: Atas atap. Keren. Keren tapi. Pergerakan mereka tapi keren loh. Maksudnya mereka keren, setiap Boris manggung rame banget. Iya,
4: makanya itu kan makanya ini generasi-generasi baru kan. Kalau kuping-kuping tua gue kayak gue gini kan, gue tuh ngitung beat kan 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini satunya mana sih?
2: Terobos
4: satu,
2: aja ya, Pak.
4: 1 2 3 1. Coba kita 3 4 5 1.
2: Dengerin. Ini di atas atap.
4: Ini Poris enggak sih? Di bawah bulan di atas
2: mana
4: atap.
2: Mana enggak ada?

0: bro, kurang chaos ya. Nih.
1: Iya, yang chaos.
0: Yang
2: di atas, itu,
1: atas
2: yang,
1: atap.
2: Yang file, itu di atas atap.
0: Yang file lagunya.
1: Wah, ya, ada yang ya.
0: Bagus.
1: Bagus.
0: Yang premium yeah. dong. Bagus. Please jangan.
2: Jujur, gue jogetnya juga bingung.
0: Kan kita semobil, gue, Danang sama Kinoy. Terus kita Danang memperdengarkan lagu ini. Kata Kinoy, ini file lagunya korap ya. Korap banget
1: Kinoy.
0: Ini emang soundnya gitu Kinoy. Ah, iya,
1: pilihannya gini. Pilihan soundnya gini ya Pak. Oke, nanti semoga kita bisa ketemu Poris di Pesta Pora.
0: Ya yes. Pesta Poris nanti ya.
1: Gue pengen banget lihat langsung keseruannya. Atas atap.
0: Atas atap.
2: Seperti berker barat barat. Jogetnya bingung ya.
1: Barat barat.
2: Apa yang barat? Kalau by the way,
0: apa.
2: Kita mau live TikTok ya sebentar okay, lagi
1: okay.
2: ya.
1: Oke deh.
2: Kedanang seneng banget.

0: Radio. Kamu tau gak sih kalau muda, kalau obrolan-obrolan kita di TikTok itu lebih zero. Kita ngomongin orang.
1: Kita lagi ngomongin mantannya Kenny yang hilang dari muka bumi.
2: Yang cuma bisa menghubungi tidak bisa dihubungi.
0: Oh.
1: Apa itu aja kita salam-salam mantan. Salam mantan buat Pak Purbaya. Sudah mantan Menteri Keuangan dia.
0: Iya benar lagi. Dan dicopotnya kalau enggak salah pas lagi meeting gitu kan?
1: Iya, lagi tengah-tengah ngomong Pak itu dari Seknek apa ya? Diangkat dulu teleponnya.
0: Abis itu
2: langsung lanjutin. Udah gitu aja Pak.
1: Iya, terus diangkat teleponnya. Pak, ini kopi pesenannya nih diantar Pak.
2: Ternyata lagi ini, lagi.
0: Tapi kalau kayak gitu lanjutin rapatnya enggak ya, Pak? Kan lagi bener-bener di tengah-tengah ngomong tuh.
1: Iya.
0: Terus gitu dipotong. Dapat kabar? Lanjutin enggak meetingnya?
1: Gue mah langsung pulang.
2: Iya, bener kalau gua
1: udah
2: juga.
1: Bukan tanggung jawab gue lagi. Ibarat kata gue tengah-tengah MC nih.
2: Iya.
1: Bilang, "Pak, Mas udah dulu yang MC." Ya kok pulang.
2: Ya alhamdulillah ya.
1: Lain.
2: Iya.
0: Takut banget.
2: Tapi kalau Kenny pernah enggak diputusin lewat telepon?
0: Wah.
2: Kenny pernah enggak diputusin lewat telepon?
0: Aku tiga-tiganya lewat telepon lagi.
2: Kenny mutusin atau diputusin?
0: Dua aku yang mutusin, satu diputusin.
2: Oke. Okay. Yang Kenny diputusin rasanya kayak apa diputusin lewat telepon?
0: Sakit hati banget lah.
2: Karena?
0: Terus gue tuh tipe yang kayak harus bener-bener jelas kenapa gitu. Gue mau datengin ke rumahnya. Terus gue dikunciin gak boleh masuk.
1: Serius?
2: Dikunciin di kamar mandi loh.
1: Bukan. Aduh. Dong, dikunciin di luar. Masa dia udah masuk dikunciin di kamar mandi?
2: Oh iya.
1: Penculikan itu namanya.
2: Oh iya, sorry. Yeah. Sorry.
0: Cik kan baru 3 kali pacaran. Kan pacaran.
1: Wih.
0: Asik deh.
2: Kacau deh nih padar.
0: Iya gak Pak?
1: Apa?
0: Iya kan?
1: Iya. Ciken ini pemburu ini pria bule at bisnet.id.
2: Pemburu jejaka global.
1: Yo.
0: Pemburu jejaka nih. Yes. Image gue tuh harus behave.
1: Pemburu pria internasional at gmail.com.
2: Jadi Kenny pernah diputusin lewat telepon, pernah mutusin juga lewat telepon. Kenapa Kenny mutusin orang lewat telepon?
1: Iya, kenapa diputusin
0: lewat? Karena telepon? Udah males ketemu kalau aku.
2: Oh, udah mentok tuh ya.
0: Iya, udah kayak
2: udah gitu ya. Gitu.
1: Gue pernah putusin orang lewat rumah. Jadi, kita putus ya. Bapaknya apa sih itu barusan?
2: Kayak iklan.
0: tapi
2: lu pernah enggak, ntar lu Kenny. Tapi Pak Darto pernah diputusin enggak lewat telepon?
1: Bro.
2: Kan lu kan soalnya kan super player. Ya.
1: Oh. Gila, super player. Lewat telepon enggak, karena gue gentleman. Gue juga mengajarkan kepada anak gue, kamu kalau apapun itu selalu ngomong langsung.
2: Face to face kan, Pak?
1: Face to face, ya. Mantep. Mau diputusin, mau mutusin face to face.
0: Ya, yeah. Pernah sakit, ditampar enggak, Pak?
2: Wah, itu mah sering digebukin aja ada.
1: Bor-bor, bukan ditampar lagi. Ditunjuk-tunjuk.
0: Oh, gitu.
1: Pala gue digini-gini.
0: Tapi gentleman, didatangi.
2: Abis ditunjuk-tunjuk diapain, Pak?
1: Ditindik-tindik. Jadi emang dia tukang tindik. Jadi kuping gue ditindikin semua itu.
2: Kuping doang, Pak. Nggak nyebar kemana-mana.
1: Mau sampai kapan sih, obrolan Asbun ini.
2: Oke. Oke, kalau kamu udah pernah nggak nih diputusin atau mutusin lewat telepon?
1: Oh, bagus tuh. Kinoisable.
2: I love you.
1: Pernah diputusin lewat telepon atau mutusin lewat telepon atau kamu mutusin lewat diary?
2: Diary bener.
1: Iya, ada kan gitu kan?
2: Ada.
1: Dikasih diary-nya terus dibuka, sorry ya kita udah enggak gitu. Ah, asik deh.
2: Udah enggak cocok lagi. Jadi zaman dulu nih kaulah muda Gen Z dan Gen A, kalau Pakde di sini pengen curhat itu kami nulis di buku. Kalau sekarang bilangnya journaling.
1: Iya, journaling.
2: Kalau sekarang mah kalau dulu mah emang nulis aja semua di buku. Plus kalau kita punya sesuatu, kita pasti akan ngelakuinnya lewat diary itu, termasuk mutusin.
1: Iya.
0: Jadi dikirim gitu kan?
2: Iya.
0: Atau enggak taruh di mejanya gitu.
1: Iya, itu dia. Itu topik kita kaulah muda. Pernah enggak diputusin lewat telepon?
2: Syu.
3: Kaulah muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
4: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBBP.

0: internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Halo sayang, aku Kak. Kamu bisa
0: jadi... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: The Dandies.

0: The Dandies di Prambors Radio. Kita lagi ngomongin, pernah gak nih kalau muda diputusin lewat telpon? Karena kan Pak Purbaya diputusin lewat telpon.
1: Ya. Nah, sebenarnya materinya Kinoy adalah kalau kamu jadi menteri, menteri apa? Ah, aku suka bingung tuh kalau ditanyain pengen jadi menteri apa.
0: Aku gak layak.
1: Masa pemberdayaan siluman kan gak mungkin.
2: Bagus itu pemberdayaan siluman. Jadi lo menaungi dan merangkul siluman-siluman di seluruh Indonesia.
1: Lah sekarang lo bayangin ketahanan kita nanti diserang sama apa namanya negara asing, misalnya mereka jahat gitu. Senjata kita
2: kalah.
1: Sebenarnya nggak kalah, mungkin bisa seimbang, tapi gimana menang? Siluman, Pak.
2: Siluman.
0: Iya sih. Mm-mm.
2: Apalagi kalau lampunya terang kayak gini. Siluman.
0: Silamen. Yuk baca aja di TikTok. Kalau muda pernah nggak nih diputusin lewat telepon? Ada. Tadi ada yang bilang katanya diputusin lewat BBM. Terus ada yang bilang iya lewat now playingnya BBM.
1: BBM apa kayaknya BBM?
2: BlackBerry Messenger.
0: BlackBerry Messenger ya kan? Kan kita bisa taruh status di atasnya situ. Nah, tuh biasanya tuh orang suka kode-kode tuh.
1: Pakai lagu.
0: Pakai lagu. Kalau suka

0: terus marah.
1: Coba kita bacain lagi. Atau sekarang telepon aja.
2: Bro. Sebelumnya gue mau mutusin hubungan dengan isi perut gue bentar dulu ya.
1: Aduh.
3: Kacau
1: dia.
3: Ini. Kacau ini.
1: Dia mau BAB lagi.
3: Oh, gue juga lagi. Kacau.
1: Enggak dong. Zaman sekolah putusin lewat telepon zaman-zaman Asia Hidayah. Iya lagi, bener. Ini udah ada telepon.
3: Ada Adit. Halo Dit.
4: Ya, halo.
3: Dit, lu pernah mutusin atau diputusin pakai telepon enggak?
4: Pernah, tapi itu kejadiannya pas kuliah sekitar tahun 2018-an lah.
1: Oh, udah lama ya. Terus?
4: Udah.
1: Yang putusin lu atau dia?
4: Dia sih yang mutusin.
1: Wah, dia ngomongnya gimana tuh, Dit? Ingat gak?
4: Ya, intinya dia marah-marah. Dia bilang lah kayak, ya kamu soalnya udah terlalu baik sih, udahlah. Kita udahan aja, saya udah gak kuat. Ya, intinya sih gitu.
3: Kamu terlalu baik? Maksudnya?
4: Iya, jadi dibilang kan, dia tuh ngerasa kayak, kayak gue tuh masih terlalu lempeng lah sama dia. Sementara dia tuh agak, tanda kutip ya, agak bandel gitu loh. Dia ngerasa kayak, kayaknya gue gak cocok deh sama lu. Emang aneh aja sih.
1: Wow.
3: emang orang hidupnya mau naik roller coaster seumur hidup?
1: Enggak, mungkin kamu ya, ini deh. Kali dia tuh kayak bandel-bandel, kayak
3: bedi-bedi gitu.
4: Iya.
3: Lu emang ya, lurus-lurus aja Dit, orangnya Dit?
4: Ya gimana ya maksudnya? Ya ada kalanya lah, bandel-bandel dikit. Cuman dia ngerasa kayak, kok kamu kayak terlalu lempeng amat sih hidupnya gitu.
3: Oh, dia tuh pengennya tuh dia lu selingkuh gitu ya?
4: Ya enggak sih, dia yang nyelingkuhin gua.
3: Tuh kan.
1: Mungkin lu kurang kayak sayang, lu main games terus gitu kali.
3: Lu main tris.
4: Kebetulan bukan gamer sih.
3: Oh, jadi apa? Kegiatan lu apa?
4: Kalau gue sih selama ini sih dulu ya sering baca buku ya, ngopi, banyak menyendiri gitu loh. Tapi kadang suka lebih milih quality time sama dia. Cuman ternyata dia ngerasa itu tuh kurang buat dia gitu loh. Kayak mungkin kalau dia sempat bilang katanya sih gue kurang seru gitu loh anaknya. Cuman ya udahlah gitu.
1: Ya udah, semangat padahal, Adit ya.
3: Adit hebat ya. Padahal iya. Apa padahal?
4: Kenapa?
3: Padahal apa tadi lu ngomong padahal?
4: Enggak, sorry, lupa.
3: Oke.
1: Sorry, lupa. Makasih, Adit.
3: Tapi keren loh, Adit ini baca buku.
1: Iya,
3: dimana zaman sekarang tuh ya orang yang baca buku tuh udah dikit banget.
1: Iya,
3: berarti. Jadi sebenarnya Adit unik kan, Ken?
1: Kayak quality time-nya adalah baca buku.
3: Iya.
1: Terima kasih, Adit. Kita mau bacain Richmond nih. Katanya, halo, kalau muda aku pernah banget mutusin lewat WhatsApp. Karena kayak muak aja gitu. Di hari itu aku dikonfrontasi sama mama. Jadi malam itu aku langsung putusin. Dan emang rasa toksik banget. Dianya marah, ini semuanya pakai caps lock ya kalau mudah. Dianya marah, tapi akhirnya aku tetap ketemu buat ngobrol. Dan yang gongnya, dengan aku yang udah capek dan ngerasa toksik, aku jemput dia dengan keadaan sadar mutlak.
3: What, Richmond? Why?
1: Bagus kamu, Richmond. Tapi gue tuh suka cowok-cowok yang
3: masih bisa mengendalikan diri.
1: Betul, dan juga kalau putus dia tuh pamit ke nyokap gue kayak, nah, tante udah gak pacaran lagi ya gini-gini.
3: Oh.
1: Tapi dari semua mantan gue gak pernah deh kayak gitu.
3: Itu harapan aja ya, Ken. Mungkin yang selanjutnya, Ken. Kacau deh.

0: The Dandies di Prambors Radio.
1: Tadi kita barusan di TikTok lagi ngobrol juga nih sama si Bontot. Bontot pernah enggak mutusin orang lewat telepon? Sering katanya. Oh enggak ya.
0: Bukan itu tadi. Oh iya, sorry. Eh tapi pernah enggak ada yang kayak XA nih? Aku diputusin karena dia Batak, aku Jawa. Mamanya enggak suka banget sama orang Jawa.
1: Ini tapi sejujurnya karena gue ada di lingkungan Jawa ya. Karena kan gue tumbuh besar karena kan gue orang Jawa. Tapi vice versa, orang Jawa juga kayaknya terlalu banyak gak suka sama orang
0: iya,
1: lain.
0: Iya bener-bener.
1: Iya gak sih? Sama ini gak boleh, sama ini gak boleh gitu.
0: Kalau Jawa kan kayak nge gitu-gitu kan.
1: Gak harus lah. Enggak tapi ngitung. Tapi salah satu budaya di Indonesia yang gue suka itu adalah bibit bebet bebet. Gue suka banget sama itu karena nggak random jadinya.
0: Bener. Gue tuh pernah diputusin juga sama mantan gue kan, karena mamanya nggak suka sama gue. Terus mamanya itu lagi kayak bermimpi. Di mimpinya itu katanya dikasih sama yang di atas, katanya anaknya dililit sama ular. Itu gue. Jadi mamanya kayak dapet mimpi anaknya kayak disurupin sama
1: ular. Gila, mamanya tuh benci banget berarti tuh ya, sampai gondok, sampai ke bawah mimpi ya.
0: Iya, nah mamanya itu orang Jawa, Kak.
1: Buset.
0: Jadi tuh kayak wow. Halo, udah selesai
1: belum ya? Tapi hal apa yang bikin lu mutusin orang? Ada ini enggak
0: alasan
1: enggak? Kayak misalnya hal-hal misalnya dia yang pakai barang palsu, lu bete gitu.
0: Oh, yang itu mah enggak.
1: Enggak. Pakai barang palsu terus kayak ih dia barangnya palsu terus gitu. Soalnya jangan-jangan dianya palsu. Kacau deh itu.
0: Kacau deh.
2: Apa ya?
1: Apa Pak alasan lu mutusin orang selain suka sama orang lain terlalu cepet apalagi?
2: Biasanya aku udah bosen, aku udah suka sama orang lain.
1: Iya. Waktu gua sedih. Pak Darto kasih saran gua, mau gua ceritain
2: ya. Waktu gua sedih. Kapan yang habis lo putus sama Demia?
1: Iya.
0: Pak, enggak usah sebut merek.
1: Sorry. Jadi, gua kan dua kali nih putus nih. Yang putus pertama kan gua masih anak baru di Prambors. Mas Darto ngomong gini, "Men, lu lihat, men. Kita bisa tiru monyet," dia bilang gitu. Iya kan? Yang satu belum lu lepas, lu harus udah cari pegangan lain. Keren. Dahar satu, gue bilang emang monyet nih orang. Keren banget ya, Pak Darto.
2: Iya kan kalau prinsipnya monyet itu berayun dari satu dahan ke dahan yang lain.
1: Keren, sampai dia menemukan rumahnya ya Pak.
2: Betul, sebelum dia melepaskan dahan yang sebelumnya, dia udah megang dahan yang sesudahnya gitu.
1: Pak Darto ngomong gitu, "Udah, ini pelajaran buat lu, jangan lu sedih lagi," kata Pak Darto gitu.
2: Keren.
1: Besokannya pas jadian lagi, ya gue gak ketemu dahan yang lain tuh. Masih tolil aja gue.
2: Jatuh lagi di tengah jalan. Gitu,
1: apa yang ngebuat lu bisa mutusin orang tuh menarik sih. Apa ya Kenny yang bisa membuat Kenny mutusin orang?
0: Aku kalau misalnya selingkuh atau flirty-flirty itu udah pasti.
2: Iya. Oh iya.
1: Oh. Apa Pak?
2: Kok flirty-flirty?
0: Iyalah kata Pak Darto. Aku ke WC dulu ya Kak.
1: Kok bisa sih on air ditinggal?
2: Emang bener-bener anak gue nih.
1: Iya bener Pak. Ikut. Mentok. Apa Pak yang bisa apa yang membuat lo bisa mutusin seseorang selain bosen?
2: Ini kita lagi live radio apa live TikTok?
1: Live radio lah Pak.
2: Bagus.
1: Dulu kita kan back to back.
2: Iya. Back to back. Yang bisa buat mutus, itu pertanyaannya kan?
1: Iya.
2: Kita tanya sama kaula muda. Lo udah paling mentok, nggak bisa diapa-apain lagi, udah pasti langsung ilfil, lo putusin apa kira-kira? Yang udah nggak bisa dikompromisasikan lagi.
1: Yang nggak bisa Company profile lagi.
2: Ya, itu dia.
1: Karena contoh nih, karena kayak kemarin waktu nonton Persija gitu kan. Waktu nonton Persija itu ternyata yang pakai jersey KW gak boleh masuk Pak.
2: Emang
1: iya? Iya. Itu kan berarti bisa jadi sebuah alasan untuk lu tidak disukai kalau pakai barang KW misalnya gitu.
2: Gimana bisa menentukan yang KW dan asli diantara ribuan orang?
1: Ada scanning.
2: Itu printer deh, suara printer.
1: Oh, sorry.
2: Itu suara printer Mas.
1: Sorry.
2: Suara scan enggak ada suaranya.
1: Sorry.
2: Mas orang cekik.
1: Apa yang ngebuat lu mutusin orang kalau udah silakan.
2: Okay.
1: Di TikTok atau di Wawa di 08
2: boleh juga.
1: Di Obi Gojios.
2: Yo.
1: Oke. Okay.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
4: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
6: Sekarang bayangin, streaming tanpa loading. Download file besar dalam sekejap. Video call tetap lancar, bahkan saat lagi mobile. Dulu mungkin bikin kita bilang, wow. Sekarang biasa aja. Bukan karena pengalaman yang gak luar biasa, tapi karena kita sudah terbiasa dengan yang luar biasa. Itulah pengalaman menggunakan Telkomsel 5G. Telkomsel 5G, terbiasa luar biasa. Dekatnya nyata, pintarnya terasa. Powered by AI.
7: The Dandies on Prambors.live.

0: Radio. Flip flop.
1: 1, 2, 3
0: Flip.
2: Yeay. Aku dapat makan siang sih? Apa nih?
0: Enggak ada ya.
2: Oh.
0: Itu jadi, flip flop buat apaan dulu ya?
2: Dulu buat hoki, kalau misalnya sama berarti hoki wishnya ya dari kecil dulu kita udah diajarin sihir lah.
1: Ada berita apa nih, guys? Ya,
2: yang tadi gue sampaikan.
0: Kasih tau nang.
2: Jadi kemarin itu ya. Persija Jakarta lawan Persib kan sore-sore.
0: Betul.
2: Nah, penonton yang tidak mengenakan jersey resmi Persija katanya kemarin dilarang untuk memasuki area stadion demi menjaga keamanan dan ketertiban. Kebijakan ini diberlakukan sebagai langkah antisipasi untuk mencegah penyusupan supporter tim lawan serta meminimalisir potensi gesekan antara pendukung. Jadi emang ini setiap pendukung udah diukur ada 5 cm jaraknya. Jadi gak ada gesekan sama sekali. Pembelian tiket juga wajib nih dilakukan secara resmi dan terverifikasi guna memastikan seluruh penonton yang hadir merupakan pendukung tuan rumah.
0: Tapi iya sih. Tapi gimana ya? Serba salah juga sih di satu sisi jersey itu yang asli ya.
2: Mahal banget.
0: Gak murah.
2: Iya.
0: Sementara buat yang memang juga pecinta sejati, gue kan pengen ngedukung klub kesayangan gue pakai jersey, tapi gue nggak mampu beli yang original gitu. Tapi ya mungkin mendingan nggak tahu sih gue.
1: Kok nyerah pak?
2: Mendingan gini. Berarti kan masalahnya adalah jersey satu baju misalnya 500-600 ribu.
0: Iya, bisa 600-600 ribu itu mahal loh bre.
2: Iya kan kalau dipotong bahannya setengah jadi 300 ribu tuh. Jadi jersey crop top aja solusinya menurut gue.
1: Jadi
2: 300 ribu bawahnya. Pakai dalamnya kaos.
0: Kita bikin jersey dong, The Dandies.
1: Udah deh pak, lo aja belum.
2: Iya, pak. Tapi repot gua. Kemarin dulu aja pak.
1: Kemarin yang aku dulu highlight itu adalah tau gak sih tifonya The Jackmania.
0: Tifo tuh apa?
1: Ini nih yang gede ini.
2: Oh bendera yang bendera. Ada di
1: yang di sebelah
2: tifo itu ya.
1: Ya yang di penonton. Bentangkan di penonton itu.
0: Ya.
1: Jadi ada tulisan kecilnya. New jeans never die.
0: Sorry gue SNSD gue mau SNSD banget gue.
2: Sorry aku gong 2000.
0: Gue Yorisu, gue Yorisu.
1: Tahu banget lagunya apa?
0: Skibidi. Wup wup.
2: Sorry bos, gue tetap atas atap.
0: Oh iya. Atas atap Poris.

0: Borussia Dortmund tahun
1: Dan
0: berapa?
1: Dendis di Prambors Radio. Yo, ngomongin apa sih?
0: Mas Darto mau jual jersey Borussia Dortmund kaula muda kuning. Kayaknya nih jersey tahun lalu ya.
2: Gue punya jersey, terus ada tanda tangan pemainnya. Banyak tanda tangan pemainnya.
0: Itu Mas Darto di mana dia bilang pemainnya, padahal kita enggak tahu apakah itu pelatihnya.
2: Ini ada Ricardo Villalobos, ada Franz Ferdinand, ada Robert Remington,
0: ada ada Sirup Kurnia.
2: Gue mau jual jersey gue. Entar kapan besok gue bawa ya?
0: Boleh, boleh.
2: Ya, kasih lihat.
0: Borussia Dortmund. Jadi kalau kamu yang mau ngoleksi jersey dengan tanda tangan, Mas Darto punya nih.
2: Ada satu lagi, gue nggak tahu.
0: Kayak gimana Pak? Tadi kan
2: warna hijau.
0: Hijau terus logonya gimana?
2: Logonya ada logo mobil VW.
0: Itu mah kayaknya merchandise, dah Pak.
2: Bukan, itu ininya. Gue bawa ke Bimo aja deh. Bimo kan tahu kayak gitu.
0: Benar. Ganindra Bimo. Keren dia. Hijau terus ada lambang ulernya tuh Pak. Jersinya Slytherin.
1: Aduh. Ri, gimana kalau kita kocret-kecret?
0: Jangan dulu. Iya, tunggu. Sekarang dong. Nah, sekarang boleh.
2: Oke, ini kocret-kecret. Saya
3: kocret. Hidup sehat.
4: Cret, Cret, lo mau hidup sehat gak?
5: Aku mau hidup.
4: Ya, tapi kan tetap hidup emang. Itu kayak baseline tuh, minimum, bare minimum.
5: Oke.
4: Harus, kita tuh harus hidup sehat.
5: Oke.
4: Jauhi gula-gula.
5: Jauhi gula-gula?
4: Jauhi minyak-minyak.
5: Hah?
4: Gue sekarang itu tuh, minyak-minyak gue kurang-kurangin. Sekarang gue rebus-rebus.
5: Hah?
4: Rebus-rebus.
5: Minyak-minyak gula-gula kan enak.
4: Mau gak? Cobain.
5: Aduh.
4: Cobain lifestyle ini.
5: Aduh, ya udah deh.
4: Cobain ya.
5: Iya.
4: Nih.
5: Rebus-rebus nih.
4: Iya. Nih.
5: Wah,
4: nih rebus nih.
5: Kalau yang ini aku suka. Ini direbus kan?
4: Iya, ini
5: asik
4: direbus.
5: Deh. Asik deh. Ini juga gula aku rebus nih.
4: Hah?
5: Gula aku rebus. Jadi kolak.
4: Bener sih. Bener juga.
5: Iya kan?
4: Gimana sehat?
5: Asik deh. Sehat bosku.
4: Sehat kan?
5: Asik.
4: Yang penting ini, kita rebus aja. Mie kita rebus, gula kita rebus.
5: Asik.
4: Semuanya kita rebus.
5: Asik. Pusing.

0: The Dandies from 6 a.m. to 10 a.m. on Prambors.live.
1: Genus, lu tahu nggak masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
2: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
2: Ya.
1: Ya kan biar sore lu nggak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa.
2: Gua
1: 196.
2: 196 kata gua masuknya. Udah genius
1: si Pansu.
2: Lumba-lumba kak.
1: Si lumba-lumba.
2: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
1: Oh gara-gara tapi gua bukan tipe lu.
2: Gua bisa sebutin tipe gue.
1: Apa?
2: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
1: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet,
2: atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut?
1: Berarti waktunya
2: Tenggo barengan Genus
1: dan Julio.
2: Setiap Senin
1: sampai Jumat
2: jam 4
1: sampai 8 malam
2: cuma di Prambors.
1: Stream now di TikTok dan Prambors.live. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: berikan. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: Untuk menuju terminal Blok M.
2: Lu lagi ngefoto apaan sih?
6: Ih, lihat tuh, masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah, gak etis.
2: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
1: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
2: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka Prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Sticks, ticketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: The Dandies, dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di Prambors.live.

0: Halo kalau muda, aku balik lagi nih bawain kamu Plumbers News sebelum dilanjut sama Danang, Darto dan juga Kenny ya. Yang pertama, acara festival Maulid Nabi di Pekalongan tuai kontroversi setelah hadirkan parade dan pentagram bernuansa iblis. Dan yang kedua, Badan Gizi Nasional siapkan marketplace untuk bahan baku program MBG. Selengkapnya cuma di Plumbers News. Simbang Kulon Night Carnival 2026 di Buaran Kabupaten Pekalongan nih kalau muda jadi sorotan setelah sejumlah video pertunjukan viral di media sosial. Nah, acara yang digelar Kamis lalu dalam rangka perayaan Maulid Nabi loh dan juga kitanan masal malah menampilkan kostum menyeramkan sampai sosok iblis raksasa dan simbol-simbol yang menuai kontroversi banget. Salah satunya yang paling disorot adalah adegan penyembelihan kambing nih kalau muda yang kemudian disebut hanya bagian dari teatrikal pertunjukan. Nah, setelah acara dihentikan, polisi ini juga masih menyelidiki insiden pengeroyokan terhadap seorang pedagang yang terjadi setelah acara. Ya, selanjutnya kalau muda, pemerintah lagi siapin marketplace khusus buat pengadaan bahan baku makan bergizi gratis atau MBG. Nah, lewat Badan Gizi Nasional, sistem ini dibuat biar pengadaan lebih transparan, mulai dari pemasok, harga, transaksi, sampai pajaknya. Di tahap awal, ada 6 komoditas yang masuk nih kalau muda, yaitu daging, ayam, telur, beras, minyak goreng, dan juga susu. Marketplace ini ditargetkan mulai beroperasi akhir September atau awal Oktober 2026 dengan sistem verified seller, jadi pemasoknya itu harus lolos verifikasi dulu. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja dong. Stream now on prambors.live.
1: Prambors Radio.
2: Kita lagi menemani kamu sampai jam 10
3: pagi. Salah. Nanti. Kamu lagi menemani saya jadi NPC di TikTok.
2: Iya. Yeah.
3: Setiap kali ada kalau ada gift rose.
2: Rose.
3: Kalau kopi,
1: orange juice. Ih, sama, nggak boleh.
3: Lah, kan isinya beda.
1: Oh iya benar.
2: Oh iya. Kadang-kadang bedanya itu di mana di reaksi muka Pak Darto.
3: Iya. Yeah.
2: Kalau kopi kayak, segar. Kalau orange juice kayak, agak sempet gitu. Sepet. Cuma beda gitu doang.
3: Iya. Rose.
1: Es krim.
2: Kalau tepung.
3: Gak ada deh, gak ada yang tepung. Gak ada yang ngasih tepung. Itu biasanya udah barang jadi ya. Ada es krim, ada gorengan. Masa ngasih tepung doang?
1: Oh, kan gorengan mana gimana gorengan?
3: Gorengan.
1: Oh, masak gorengan. Ini kita punya ide buat kalau muda, daripada ngasihnya satu-satu, mendingan kolektif aja. Langsung kasih kita universe. Kalau universe gimana, Pak?
2: Weh, keren.
1: Enak banget bisa
2: jadi kapal laut. Tua. Kapal laut gimana kapal laut? Weh. Keren
3: gitu.
2: Kalau ini gift orang masuk neraka gimana,
3: Pak? Coy.
2: Ada enggak? Oh, enggak ada.
1: Kita
2: ya?
1: Memilih Eksa sebagai sekretaris kita. Jadi Eksa kumpulin sampai 8 juta
3: baru. Okay. Yes.
1: Universe.
3: Yes.
2: Jadi sekarang semua transfer ke Eksa, niat kalian untuk bikin gift, kita tampung, terus kita dapat universe.
3: Itu tadi ada kucing. You're awesome.
1: Popular, Pak, popular.
3: Popular.
2: Orang udah kasih hadiah dikatain asem.
3: Bukan.
2: Weh, Rose, ada dikasih itu S. S itu tuh S dikasih S. Ah, enggak jadi gua kayaknya terlalu lambat deh untuk sosial media, gua nyerah.
3: Ada bintang laut.
2: Kalau bintang laut gini. SpongeBob.
1: Woi, Patrick. Wing.
3: Pelan-pelan Dimitro, woi, pelan-pelan woi. Good job. Good job. Love. Power hug.
1: FYI kalau muda
2: ini cuma 2 perak loh, Pak. Sampai segitunya, Pak.
3: Ngapain sih diperbudak?
1: Padahal kemarin dia bilang, "Ya Rafi mau aja ini suruh-suruh kalau muda."
2: ini emang kita mentalnya hamba sahaya ya, Pak.
1: Nasi Padang, Pak.
3: Seru nasi Padang.
2: Nasi Padang. Nyom. Jangan gitu, Pak. Nasi Padang gini aja, Pak.
3: Gimana? Ngantuk. Ini ada ya Allah.
2: Oke, kelapa jeruk.
1: Ya,
3: ampun, pada ngirim gift semua. Ampun.
2: Pada mau ngerjain orang tua aja lo.
1: Lu yang mau mulai lo, Pak.
3: Aduh, very weak.
1: Siapa Pak? Gigi, Pak.
3: Gigi. Ih, apa tuh? Kan enggak jelas, Gigi.
1: Blokis.
2: Kalau muda yang baru di jalan silakan nonton TikTok. Kita lihat gimana orang-orang durhaka ini memperlakukan orang tua seperti Pak Darto.
3: Kita naik viewers jadi 100 ya. Udah seneng lo ngerjain gue lo.
2: Di saat
1: muda. Dua Bahlul kasih-kasih itu ya. Ini bapak-bapak ini udah capek.
2: Dikasih. Tepat 25 kali gorengan.
3: You're awesome. Flower.
2: 1000
3: followers.
1: Seribu viewers.
2: 1000 viewers.
1: Ayo, makin banyak gift, makin banyak you're Pak Darto.
2: Pak Darto gerak-gerak, ayo. Ayo Pak Darto. Lagi. Ini kalau orang udah kolesterol ini, Pak. Banyak banget yang dimakan.
1: Join TikTok kita kalau muda.
3: Ampun.

0: Yo, what's up?
1: Tadi kan kita ngomongin tentang barang KW tidak bisa masuk ke stadion. Karena untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, ya kan?
0: Betul sekali.
1: Waktu pertandingan Persija dan Persib kemarin nggak boleh ada barang apa jersey KW gitu pak masuk ke studio, ke stadion.
0: Pernah beli barang KW nggak?
1: Gua selalu. Kalau lo udah percaya nggak nih ya? Yang make siapa itu ngaruh.
2: Bener-bener.
0: Enggak, gue pernah ngelihat sebuah video di sosial media.
1: Iya.
0: Di TikTok kalau gak salah.
1: Iya.
0: Itu dia orang udah kaya banget, billionaire lah.
1: Iya.
0: Terus dia bilang, lo tau gak ini
1: Rolex?
0: Rolex gue nih. Ini palsu. Oh iya gitu. Lo juga gak mempertanyakan itu kan. Nah nyokap gue sempat bilang, dulu gara-gara dia apa ya, dia gak punya, maksudnya dia mediocre lah, penghasilannya biasa-biasa aja. Terus dia nabung gila-gilaan untuk bisa kebeli jam mewah itu. Sama peer-nya, sama teman-teman sepergaulannya bilang, "Ah, lo pakai barang KW kan lo?" Sejak itu gue dendam, dan nyokap gue bilang, "Lo kerja mati-matian sampai di titik ketika lo pakai barang KW aja orang enggak akan mempertanyakan
1: Betul.
0: Itu."
1: Betul. Wow. Gue gak nyangka ya tante ya, terima kasih buat supportnya ya. Aku udah ada di posisi itu tante.
0: Lo jadi lo pakai barang KW orang gak tahu.
1: Enggak pak, gue dulu pernah pakai On Cloud. Gue tes.
0: On Cloud.
1: On Cloud. Sepatu On Cloud. Tapi yang edisi kerjasama sama.
0: Kerjasama sama BUMN.
1: Sama ini, sama apa, Galeri Lavalle.
0: Lavalle.
1: On Cloud. On Cloud. Gue pakai Zed. Harganya 350.
0: Wis.
1: Pujiannya kayak pakai barang 8 juga.
0: Yo, On Cloud.
1: Keren.
0: On Cloud. Berarti itu saking ini ya. Kayaknya pernah pakai barang KW enggak?
2: Nah, aku tuh pernahnya kayak aku udah beli misalnya di mana gitu kan. Aku baru tahu itu ada aslinya gitu. Ngerti enggak?
0: Jadi yang lo beli, lo enggak sengaja beli itu KW atau gimana sih?
2: Iya. Kayak tas gue yang ini, gue belinya tuh apa namanya, local brand. Jadi kayak ada bazar gitu kan, gue membantu UMKM. Ternyata dia adalah ceplakan dari
0: dupnya.
2: Iya, dup dari salah satu. Untung tapi bukan yang kayak LV, Hermes gitu-gitu ya.
0: On Cloud.
1: Pak Darto pernah beliin Bunda Tika, bukan Dior apa-apa itu namanya. Tas yang
0: Doir. Oh, iya, jadi bentuknya kayak tas Dior gitu, cuma ada tulisannya istri artis.
1: Coba siksaannya bunda kayak gimana coba?
2: Oh tahu yang itu ya pak, yang kotak itu,
1: terus
2: itu
1: yang kayak yang ada pasli-paslinya.
0: Ada pasli-paslinya. Coba ya, bukan Dior tapi
1: mana bunda nggak sayang sama Pak Darto coba?
0: Bukan Dior tapi Duar. On Cloud.
1: On Cloud. Tapi ini bukannya kita support pembajakan ya kalau
0: bunda, betul.
1: Tapi ada momennya memang barang-barang yang misalnya reject atau apa itu masih bisa dipakai sebenarnya.
2: Betul, gue pernah dengar juga kayak cerita artis apa gitu. Intinya adalah
1: ya, dia pakai ya, artis apa?
2: Bukan. Oh, bukan. Dia kayaknya musisi gitu. Terus intinya dia pakai jam itu untuk supaya kayak diterima di peer-nya. Tapi dia belinya yang palsu. Terus dia jadi BA-nya.
0: BA jam palsu atau BA jam aslinya?
2: BA jam aslinya.
0: Oh ya.
2: Iya, keren. Nanti gue cari siapa ya namanya ya.
0: Oke, okay, On Cloud.
1: Tapi memang itu ya kaula muda ya. Memang barang-barang KW sekarang tuh memang agak serem-serem karena udah.
0: Oh iya sih.
1: Kualitasnya udah super AA gitu.
0: Kualitas super gitu yang gitu deh. Tapi kalau gue sih sekarang gue mendingan support barang-barang UMKM lokal.
1: Betul.
0: Ini lokal nih, Bandung nih, celana gue Bandung. Kaos kaki gue Bandung.
2: Dalamnya apa?
0: Ini atas, ini atasnya lokal nih. Ini Jakarta nih.
2: Yeah. Dalamnya?
0: Dalamnya
1: Bandeng.
0: Asli.
1: Dalamnya Bandeng.
0: Yo. Dalamnya Bandang. Banjir
1: bosku. Gemar ripah.
3: Ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
4: Dandy's Day Out edisi Padel. The Dandies mau ngajakin lo semua main padel bareng di Dandy's Day Out. Acaranya gratis, tis. Tinggal daftar aja. Catat tanggalnya, hari Sabtu 19 September di The Paddle Room Cipete. Deket banget sama MRT Cipete Raya Tuku loh. Tinggal jalan dikit aja, nyampe. Lo juga bisa dapetin hadiah-hadiah seru dari JBL Indonesia. Kalau lo mau ikutan, tinggal klik banner Dandy's Day Out di prambors.live dan daftarin diri lo. Peserta yang beruntung akan diumumin di sosial media Prambors. Jangan sampai ketinggalan ya. Sabtu 19 September 2026, Dandy's Day Out edisi Padel. Supported by Paddle Room, Bumi, Stanley, and JBL. See you there, kalau muda.
5: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.

0: ngomongin barang KW nih kalau muda.
1: Pengalaman kamu terhadap barang KW itu apa aja kalau muda? Apakah kamu pernah beli barang KW disangka asli? Atau beli barang asli disangka KW? Karena kan Mas Darto pernah nih pakai sabuk, dia punya sabuk Hermes kan kalau muda. Iya, gue pas lihat sih, ah gokil keren banget gitu kan. Tapi ada loh yang mikir kayak, oh, palsu ya toh gitu. Padahal itu maksud gue kelihatan banget, dari kulitnya juga bagus, terus dari emblemnya juga bagus gitu.
0: Iya, jadi emang berpengaruh ya siapa yang pakai juga ya?
1: Louis Vuitton, kok Louis Vuitton apa Hermes gitu. Iya, ya kadang-kadang orang juga lihat siapa yang make gitu. Galabi itu punya dua kacamata yang dapat komplimen terus karena merek itu mahal.
0: Iya.
1: Galabi belinya 50.000.
0: Masa sih?
1: Sumpah. Jadi gua sama Galabi tuh kadang-kadang kalau udah suka, ya itu ya, pengalaman kami dengan barang KW itu enggak support tapi ada aja gitu.
0: Iya benar-benar.
1: Nah, coba nih dari kaula mudanya nih. Orang
2: ngomong-ngomong itu Mamet benar enggak sih?
0: Mana sih?
2: Itu ada Mamet tuh. Di TikTok.
0: Sesantai kayaknya bukan deh. Kalau dia kan justru bukan Mamet.
2: Oh, oke. Okay.
0: Lanjut.
2: Yo, what's up Mamet?
1: Yo, what's up Mamet?
2: Yo, kita lagi ngomongin tentang KW.
1: KW.
0: Mendingan thriftingan gak sih bang? Siapa tahu dapat yang ori.
2: Bro, tapi thriftingan sekarang harganya
1: mahal.
2: Udah pada tahu, barang.
1: Iya.
2: Masa kaos Harley Davidson?
1: Iya.
2: Yang vintage gitu 500.000, 600.000.
1: Iya.
2: Udah buluk.
1: Nah, kecuali pak orang-orang yang merek-merek yang emang lu nggak tahu itu apa, kalau contohnya Zenya misalnya.
2: Rafa Zenya,
1: Ibrahim Baba, Zalahombawi,
2: Awimbawi.
1: Beda lagu bosku. Iya, merek-merek yang apa namanya, yang niche gitu, mungkin masih bisa murah tuh pak.
2: Iya.
0: Itu tadi aku setuju katanya apa namanya, local brand aja.
2: Black Bear, masa Mas Darto saya pernah pakai sepatu Vans, mereknya Sans, itu KW nggak sih? Enggak sih, itu best. Gue pengen pakai sih sepatu
1: itu
2: Sans.
1: Itu sama sih. Kayak Adimas.
2: Adimas boleh sih.
1: Adimas
2: boleh.
1: Sama Noko ya.
2: Ini asik nih. Dior Najo juga boleh sih. Dior Najo boleh sih.

0: telepon nggak, Ade? Oh, lagi diusahakan teleponnya.
1: Oke, coba siapa lagi yang pernah pengalaman punya barang KW dulu tuh? Ada jam Adidas Sport, lagi ngetren banget, tau nggak, yang warna-warni? Itu dia kayak kayak orang bilangnya kayak new G-Shock gitu.
0: Oh iya iya iya, iya, tau tau.
1: Nah itu banyak KW-nya kan. Harganya tuh 75.000 di Taman Puring.
2: Oh iya.
1: Aku tuh koleksi 3.
0: Jadi orang lihatnya, "Wih, dia ganti-ganti."
1: Iya, ganti-ganti padahal asik rusak
2: deh.
1: Mulu.
2: Asoy deh.
1: Masalahnya barang KW itu dulu gampang rusak kalau enggak. Iya, iya.
0: Jam tangan Kasyong.
3: Kasyong. Tambah ada huruf NG di belakang, gimana sih?
1: Iya iya iya iya iya. Coba sih, siapa lagi barang KW?
0: Nih nih nih.
2: Gue Eko di Bogor. Barang KW dulu zaman kuliah sih sepatu ya.
1: Oh.
2: Ada discumpas kalau enggak salah. Dari bukan kampus, kumpas. Kumpas ae, ngari kumpas ae. Dari tampilan dan durability waktu itu lumayan bagus sih barangnya. Dari awal kuliah sampai lulus tuh sepatu awet gak jebol. Cuma outsole-nya aja yang kemakan tipis. Dulu beli di FJB Kaskus kalau gak salah.
1: Oh iya dulu Kaskus.
0: Dulu
1: Kaskus gokil
0: sih. Jaman-jaman gue susah ya kan. Sekarang juga masih susah sih.
1: Gak boleh gitu.
2: Gak boleh gitu. Harus.
0: Tapi udah. Alhamdulillah.
1: Ini bagus sih Kaskus.
0: Ini beneran
1: kan yang dikasih. Oh, iya,
0: iya. Kita beneran dikasih. Oh,
1: iya, iya. Itu kan yang waktu itu dikasih.
0: Jadi gue pernah punya sepatu Puma warnanya merah. Wih, terkenal banget. Itu kerjasama sama Fenty sama Rihanna, okay, ya kan. Okay. Terus pas gue buka buka sepatu, si kaos kaki gue ikutan merah. Jadi di situ ketahuannya kalau itu pelso.
1: Sepatunya luntur. Aneh banget sepatu luntur.
0: Nih, udah ada.
1: Siapa nih?
2: Oh, udah dibaca, udah ya udah nggak usah.
0: Nggak usah.
2: Oke.
0: Okay. Ya, udah ditelepon loh, Pak.
2: Ya nggak apa-apa lah. Biasa itu mah. Ada di Thailand sepatu namanya Nikin Ente.
1: Apa itu? Nikin Ente. Nike.
2: Oh.
1: Ininya KW-nya Nike ya.
2: Iya.
1: Lucu-lucu tahu dulu kalau ke Taman Puring.
2: Bro, gue baru inget.
1: Apa, Pak?
2: Gua itu kan orangnya kemakan TikTok banget ya. Jadi ada apa? Gue suka beli. Karena di TikTok tuh beli-beli tuh gampang banget.
0: Iya benar.
2: Beli-beli tuh gampang.
1: Oh, bisa beli.
2: Bisa beli. Oh. Emang lu bisa shopping tuh
0: ya
2: gampang.
0: Ampun, dia
1: oh gitu. Iya iya iya iya.
2: Tiba-tiba okay. Set lewat dong headphones sebuah merek terkenal. Wih. Depannya S, belakangnya Y, tengah-tengahnya on.
1: Sintayong.
2: Benar. Harganya 400 berapa ribu gitu. Dari 4, berapa juta jadi 4. Ini gue kira lagi super duper discount.
0: Dan itu cuma buat lu ya.
2: Gue beli dong.
1: Beli nih.
2: Tuh barang itu di atas lu ambil tuh.
1: Coba.
0: Oh alah, selama ini headphone itu punya dia.
2: Itu gue coba nyalain, buset cempreng suaranya tuh sebelah doang. Lo lihat gak tuh? Itu kualitasnya beneran hancurut banget kan.
1: Gak usah lu dengerin, lu pegangnya udah kayak masa dalamnya gini. Mainan bayi.
0: Pak, umur lu kan udah banyak ya, Pak. Masih ketipu, Pak.
1: Ya, gua kira 400.000 lumayan. Jadi enggak ngerti, Pak. Gua ngerti, gua tuh ada di pihak lu pas soal ini. Oh, iya. Kemarin ada yang jual HP 800.000 dari harga 4 juta aja, gua udah tertarik, gua ambil transfer.
0: Ya ampun.
1: Kata temen gua jangan. Terus besokannya tertarik lagi ngeliat laptop harga 1 juta.
2: Ya, dalamnya gini nih.
1: Ya kan?
0: Kayaknya ada baterainya di dalamnya. Pak, kita buka aja, Pak. Dalamnya apa?
2: Boleh. Kita
1: dalamnya apa coba?
2: Oke,
1: okay, oh, dalamnya Momogi.

0: The Dandies di Prambors Radio.
1: Yo, what's up everybody?
2: Masih bersama Mas Darto, Danang dan Kenny.
0: Ya, hai.
3: By the way, nanti jam 9 kita akan kedatangan tamu, kreatornya si Juki.
2: Si Juki yang bikin
3: Faza Meyong yang bikin si Juki.
2: Yang dulu pernah bantuin kita untuk bikin Kocok Kecret di visual.
3: Yes.
2: Kalau kamu nonton di YouTube nih Kocok Kecret gitu. Ada Kocok Kecret visual itu buatannya Faza Meyong
3: si Juki.
2: Faza Meyong itu adik kelas gue di kampus dulu. Kalau yeah. muda dia lulus, gue enggak.
0: Oh, di Binus.
2: Binus dia.
3: Oh. Anak Binus. Dan nanti kita akan ngobrolin tentang Kocok Kecret yang dulu dia bikin sama Kocok Kecret yang akan kita bikin nanti.
2: Asoy deh. Kacau. Asoy dulu nih.
0: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
4: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
5: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing, nyalain radio aja deh.
6: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
5: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
6: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
5: Apa? Diskon 5%?
6: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
4: The Dandies on Prambors.

0: chat-chat gak sih?
1: Oh belum. Belum.
0: Ngobrol-ngobrol aja dulu yang asik.
1: Tapi shout out buat Ika Mulyana, terima kasih Ika.
2: Terima kasih.
1: Dikasih gamis dari Ika Mulyana buat anak-anak aku. Terus aku nitip sama tantenya di Amerika kampas rem, dibeliin kampas rem.
2: Kayak di sini nggak ada kampas rem.
1: Nggak ada bro, ini buat motor gue nggak ada, susah.
2: Oh serius?
1: Susah nyarinya.
2: Lah terus kalau misalnya aus kampas remnya?
1: Ya kasih minum.
2: Oh iya benar. Gluk gluk gluk gluk gluk gluk.
1: Es jeruk.
2: Oh, NPC.
0: Mau lagi?
2: Nggak mau.
1: Eh kaulah muda mau ikutan padel gratis bareng The Dendis?
2: Ayo.
1: Dendis Day Out edisi padel ini akan digelar hari Sabtu ini 19 September di The Padel Room Cipete. Itu udah kita book lokasinya, ada 4 court. Kalau mau ke situ sebenarnya kalau enggak mau naik mobil bisa turun di MRT Cipete Raya terus naik taksi minta ke Padel Room.
2: Nah, itu lo bayar 15.000 tuh karena muter.
1: Jalan kaki dikit. 100% gratis tanpa dipungut biaya apapun, tapi cara daftarnya ke pramors.live, website pramors.live, klik banner Dendis Day Out, isi form. Di situ nanti akan kita cari yang, pokoknya yang jago gak boleh ikutan.
2: Nah, jadi minimal bronze.
1: Lower bronze.
2: Maksimal bronze.
1: Lower bronze lah yang maksud gitu
2: ya. Yang lainnya adalah yang gak pernah padel, udah gitu pengen nyobain padel tapi udah ngerasa telat atau gengsi.
1: Iya, atau gak, nanti gue mau nyobain. Malu ah, justru enggak di sini enggak, yang pada enggak bisa, yang baru nyoba, ayo kita bikin bolanya keluar lapangan semua.
2: Betul. Di sini dan di kaula muda ini adil ya, karena The Dendis juga akan ngeband Christina Jennifer ex Wadia Bala karena dia jago.
1: Dia jago.
2: Dan Kapten Eda juga kita band.
1: Ya, Kapten Eda.
2: Kapten Eda karena main. Dia pelatih. No.
0: Enggak, emang kata Kapten Eda gue full.
2: Oh gitu. Oh,
1: dia emang jadwalnya full.
2: Iya. Jadi sekali lagi kalau mudah caranya gampang, tinggal masuk ke website Prambors, tidak dipungut biaya apapun, klik banner Dendis Day Out, lalu isi formulir pendaftaran diri dan sertakan darah lu setetes dan juga rambut.
1: Enggak ada.
2: Oh enggak ada.
1: Mari kita main padel biar bola-bola itu semua pada kelar.

0: The Dennis on Prambors Radio.
1: Guys, sekarang prambors.live juga bisa live chat loh.
2: Iya. Yeah. Kita coba, udah coba mulai pindah ke situ yuk. Kalau ke situ kita udah mulai bisa ngomong aplikasi lain, udah ngomong merek.
1: Ini live chat kita sapa-sapa kaula muda di live chat kita di prambors.live. Ada Risma,
2: ada Agung Center,
1: Agung Gumelar,
0: ada siapa?
1: Muhammad Dura, siapa tadi itu?
0: Kinan Frank.
1: Kinan Sauki. Terus juga ada stiker-stiker, ada stiker muka-muka kita.
0: Lucu banget.
2: Ih, lucu banget.
1: Erta Dimas, Dimas Tiawan, Funky Abis.
0: Keren banget.
1: Seru ya.
2: Oh, ini user kita semua. Ini mah Reza Renaldi tuh.
1: Renaldi.
0: Moncor, kok tahu sih Reza?
1: Dia, kan, dia sambil nonton
0: TikTok ya?
1: Iya.
0: Pedes.
2: Emang kalau emang rujak itu bagusnya dimakan pada waktu apa kaulah muda? Pada waktu mandi? Atau pada waktu racing?
1: Balapan.
2: Pagi tuh malah bagus enggak sih makan buah gitu?
1: Iya.
2: Ya enggak sih, Pak?
1: Iya.
2: Lo kan tadi kan makan buah alpukat bersama daging dan juga tortilla kan?
1: Buah-buah apa yang mengancam bahaya? Mengancam jiwa. Buahaya. Tadi udah keselip lagi, Sus. Salah gue tadi ngomong.
2: Buah-buah apa yang kaget?
1: Apa tuh?
2: Bagus.
1: Tapi kayaknya gak terlalu kaget-kaget amat juga.
2: Kaget ya?
1: Iya.
2: Yang bikin kaget tuh ya kocok kecer tuh.
1: Buah-buah apa yang kecewa?
2: Mantap.
1: Mantap bosku.
2: Kacau deh kocok kecer yuk.
3: Makanan keren. Cret, ya cret. Gila. Gue baru tahu.
0: Ya,
3: ternyata tadi
0: aku
3: ada
0: makin
3: cinta krim ekonomi. Cret, serius nih, cret. Bahaya banget, cret.
0: Apa nih bahayanya nih?
3: Negara kita bahaya banget.
0: Negara kita nih.
3: Masa gue ngeliat tadi ada makanan keren sih. Keren banget. Gue yakin itu bisa melesat cepat. Makanannya pada. Terus gue lagi penasaran. Oke, tunggu. Kalau segitu gedenya.
0: Apanya nih?
3: Seberapa selongsongnya?
0: Selongsong?
3: Iya. Yuk gue kasih lihat yuk.
0: Selong-selong-selong.
3: Oh yeah. Ayo jadi jalan gak?
0: Ayo.
3: Nih, tuh lihat tuh. Mobil itu tuh lihat tuh. Dia jualan peluru tuh, tahu bulat. Gila, gue penasaran pistolnya segede apa. Kalau pelurunya segitu, itu kena bentol dong.
0: Yo,
3: enggak. Gila, tahu bulat.
0: Tahu bulatnya digoreng dadakan lagi.
3: Iya.
0: Salah.
3: Bener dong. Gue kayak, kok bener?
0: Tahu gorengnya digoreng blak-blakan lagi.
3: Wah.
0: Tahu bulat digoreng blak-blakan. Jadi tahu sama iya. Peluru digoreng.
3: Duar. Satur.

The Dandies on Prambors. Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Dandy's Day Out edisi Padel. The Dandies mau ngajakin lo semua main padel bareng di Dandy's Day Out. Acaranya gratis, tis. Tinggal daftar aja. Catat tanggalnya, hari Sabtu, 19 September di The Paddle Room Cipete. Deket banget sama MRT Cipete Raya Tuku loh. Tinggal jalan dikit aja, nyampe. Lo juga bisa dapetin hadiah-hadiah seru dari JBL Indonesia. Kalau lo mau ikutan, tinggal klik banner Dandy's Day Out di prambors.live dan daftarin diri lo. Peserta yang beruntung akan diumumin di social media Prambors. Jangan sampai ketinggalan ya. Sabtu, 19 September 2026, Dandy's Day Out edisi Padel. Supported by Paddle Room, Bumi, Stanley, and JBL. See you there kalau muda.
2: Untuk menuju terminal Blok M.
3: Lu lagi ngefoto apaan sih?
4: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis.
3: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
5: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
1: The Dandies with

0: lagi kan ya Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Gak cuma itu aja, The Odyssey juga jadi film rating R dengan pendapatan tertinggi kalau mudah sekaligus film terlaris sepanjang masa di IMAX. Platform digital yang gak patuh aturan perlindungan anak bisa kena denda sampai diblokir. Nah, Menteri Komunitas dan Digital Mutia Hafidz menegaskan sanksinya bisa berupa teguran, denda administratif, sampai pemutusan akses baik fitur tertentu atau seluruh platform. Nah, untuk platform digital kalau mudah besar atau global, denda yang dirumuskan itu adalah mencapai 6% dari pendapatan global. Aturan ini merupakan bagian dari PP Tunas yang fokus pada perlindungan anak di ruang digital. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
3: News. Dengerin Prambors. Dengerin Prambors. Dengerin Prambors ya. Ribet. Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
4: The Dandies di Prambors Radio, satu jam terakhir kami menemani Anda.
5: Tapi kita mau mengucapkan good luck, all the best. Semoga lancar-lancar, ada yang istrinya mau lahiran ya.
6: Iya nih, kalau lah muda.
5: Ijensen,
6: semoga lancar. Terus nanti bisa membawa kebahagiaan.
5: Yes.
6: Tadi juga ada yang kecopetan. Ya makanya diukur waktunya, punya jam tangan lah.
5: Kecepetan itu. Kecepetan. Ya makanya kalau terlalu wayang Sunda itu
4: kecepotan.
5: Benar.
6: Makanya jauh-jauh dari air, jauh-jauh dari air.
5: Kecipratan. Nah, Kenny belum
6: Kenny
5: nih.
6: Belum nih.
5: Oh. Ayo, Ken. Bisa.
4: Kalau muda ada Fasa Meong.
6: Gila, ada siapa? Fasa Meong. Ini saatnya nih, nanti aku punya lagu buat Fasa Meong.
5: Serius.
6: Sumpah, kita sambut Fasa Meong dengan gegap gempita.
4: Oke.
6: Karena kan kita harus merayu dia supaya dia gembira, Pak.
4: Ini udah langsung datang orangnya.
6: Nanti aja ya setelah yang satu ini.
5: Nanti deh.
6: Iya dong.

0: buat kau. Atlantis di Prambors Radio.
1: Abrak terus.
0: Parah.
2: sorry kini.
0: Gimana Mas Danang?
2: Iya, jadi kan buat kaula muda yang udah lama dengerin The Dandies, itu kan Kocok Kecet dulu kan hype banget.
3: Parah.
2: Keluar videonya. Yoks. Itu yang bikin Faza Meyong ini
3: dan animationnya.
2: Animasinya, makanya itu untuk menyambut Faza Meyong, aku akan berdiri dan menyanyikan lagu untuk Faza Meyong. Mainkan Kina. Puter Kina. Ayo.

0: Sasageo. Sasageo
1: itu. Apa?
0: Sasageo.
1: Sasageo.
2: Malah manggil Titan gitu.
1: Fasameyom. Fasameyom.
2: Buat yang gak ngerti itu apa sih yang urusan?
1: Itu lagunya.
2: Kayak 80% dari ruangan ini gak ngerti sih. Kayak cuma lo sama Fasameyom yang tahu. Gue gak tahu, kayaknya gak tahu, apa sih gak tahu.
3: Anime bang.
1: Apa tuh?
3: Anime.
1: Anime. Attack on Titan.
2: Oke, Titan ya. Itu nama anaknya berarti siapa? Bin Titan gitu ya?
1: Iya benar. Gede jadinya pak. Titan itu kan, tannya kan tanam. Titi apa pak?
4: Sekali lagi dong, please welcome Fasameyom.
2: Creator of Shizuki.
1: Yes.
2: IP Universe, IP Empire udah bikin, aduh. Sampai bikin berapa film lo?
3: Baru dua.
2: Baru. Terus dia
1: laku
2: udah
1: cool itu.
2: Designer toys satu mainan Jukinya itu.
1: Iya. Yeah.
2: 3 juta.
1: Ada yang 3 juta.
3: Yang 9 juga ada.
4: Pakai mic-nya.
1: Yang 9 juta. Ini di Filipina dia paling laris, Pak.
2: Kacau, men.
1: Di Filipina, Thailand paling laku Fasameyom.
2: Fasameyom. Oke. Yah, jatuh lagi gimana sih headphone-nya?
4: Pakai headphone-nya.
1: Dulu nih Fasameyom selalu pakai topi cap apa newsboys cap gitu. Sekarang karena udah kaya rambutnya mau dikasih lihat.
3: Enggak, gitu. gue lupa bawa di mobil. Buru-buru tadi. Harusnya gue pakai.
1: Fasameyom dulu yang bikin Kocok Gadget animasi kaula muda.
2: Shizuki juga.
3: Keren. Ya gue pernah kerja di Prambors sih jujur. Pernah dapat payroll gue di Prambors.
2: Oh, serius?
3: Iya. Sebelumnya gue kan freelance. 2013 gue tuh di Prambors kayak in-house gitu, tapi kerjanya di rumah.
2: Iya, dia yang bikin animasi Kocor Gecret.
1: Oh iya benar. Nah sekarang dia juga bikin produk-produknya Juki di luasin lagi pak. Keren. Kerjasama dengan Kementerian Kegelapan ya. Kamu kalau dengar Kementerian Kegelapan tahu dong.
2: Aduh, agak serem deh.
1: Apa nih yang dikeluarin?
2: Asik deh. Tapi ntar kita ngobrol macam-macam nih kita obrol deh. Termasuk ntar kita brewek kartu-kartu ini juga TCG ini. Tapi sekarang si Juki udah nyampe mana sih secara pembesaran pemekaran IP?
3: Mm-hmm. Apa ya? Sekarang sih gue juga ada di Lini Artois.
2: Lini Artois
3: itu sebenarnya buat ngejangkau market yang gak bisa gue jangkau, yaitu di luar. Karena kan komik-komiknya Juki tuh lokal banget ya. Komedinya komedi Indonesia banget. Gak orang luar walaupun ditranslate ke bahasa Inggris mungkin gak ngerti konteksnya gitu.
2: Ada pocongnya, gitu
3: segala macam. Nah gak taunya ternyata malah jodohnya tuh di Artois, di medium Artois. Ternyata mereka gak harus tahu ceritanya, mereka mau beli gitu.
1: Jadi karena suka wujudnya.
3: Karakternya bagus. Visualnya gitu.
2: Kenny tahu banget ya kan? Kasih tahu Den.
4: Apaan sih?
2: Artois.
4: Enggak, aku pengen nanya kalau misalnya di luar negeri itu yang ngeboom itu di mana selain di?
3: Oke, di Thailand, di Filipina.
4: Filipina.
3: Di Filipina, di Thailand, sama di Singapura lah ya.
1: Singapura. Berarti. Soalnya waktu itu pas gue ke sana, emang si Juki itu karakternya cukup disukain pak di Singapura pak.
2: Oh, iya.
1: Salah top 5-nya lah, top 5 karakter Indonesia IP Indonesia yang diminatin sama warga Vietnam.
3: Oh gitu. Oh.
1: Yang tinggal di Singapura.
2: Terlalu diversity
1: mas. Oh, iya.
2: Itu kan si Juki, kalau si Joko?
1: Ya itu kita semua
3: suka kan?
1: Suka.
2: Joko Tingkir.
1: Joko Tingkir maksudnya.
2: Ya, betul.
1: Tapi yang suka berpikir siapa, Pak?
2: Joko Tinker.
1: Iya.
2: Kalau yang punya kapal?
1: Joko Tinker.
2: Iya. Ayo
4: kapal.
1: Yang punya soto gitu.
4: Yang punya soto?
2: Joko Tangkar.
1: Juki Faza belum?
2: Gak usah.
3: Dibebankan komedi.
2: Dibebankan komedi ke Juki ngapain. Oke kalau udah kita akan ngobrol bersama Juki. Jangan kemana-mana.
4: Juki
2: creator ya. Stay tune.
5: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
6: Genus, lu tahu gak masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
7: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
6: Siapanya sayanya?
7: Ya
6: kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah, kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa, apa 196?
7: 196 kata gua masuknya, udah genius.
6: Si pansu.
7: Lumba-lumba kak.
6: Si lumba-lumba.
7: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
6: Oh garis, tapi gue bukan tipe lu.
7: gue bisa sebutin tipe gue.
6: Apa?
7: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
6: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet,
7: atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut?
6: Berarti waktunya
7: Tenggo barengan Genus
6: dan Julio
7: setiap Senin
6: sampai Jumat
7: jam 4
6: sampai 8 malam
7: cuma di Prambors. Stream now di TikTok dan prambors.live.
8: Sekarang bayangin, streaming tanpa loading. Download file besar dalam sekejap. Video call tetap lancar, bahkan saat lagi mobile. Dulu mungkin bikin kita bilang, wow. Sekarang biasa aja. Bukan karena pengalaman yang gak luar biasa, tapi karena kita sudah terbiasa dengan yang luar biasa. Itulah pengalaman menggunakan Telkomsel 5G. Telkomsel 5G, terbiasa luar biasa. Dekatnya nyata, pintarnya terasa. Powered by AI.
7: The Dandies.

0: Bersama Fazal Meong. Kreator si Juki dan juga dulu animator Coach Rakyat.
1: Fazal adalah pembuktian bahwa dari gambar bisa kaya.
2: Amin. Amin.
1: Udah
2: amin,
1: dong.
2: Amin.
1: Amin. Amin. Tambah kaya baru tambah, amin.
2: Amin. Amin.
3: Ribet kan Kak makan ribet. Permen sambil siaran?
2: Ribet, ribet. Ternyata gue dijebak sama
1: Dana. Iya, itu tujuan aku.
0: Oh, gitu. Sebenarnya kalau dia enggak punya banyak karyawan dia kaya. Cuma karena menghidupi banyak karyawan ya.
2: Iya. Bulan ketar-ketir.
1: Iya, iya, iya.
0: Asu deh.
1: Oke. Okay. Nah, ini ada kerjasama sama Kementerian Kegelapan.
0: Lu bikin apa lagi sini? Ini IP Juki bukan sih?
2: Betul, IP Juki. Kita bikin TCG.
0: TCG itu game. Trading card game.
2: Bisa dimainin.
0: Bisa ya, dimainin coba. Dan bisa dikolek.
1: Allah wakbar.
0: Kok di play?
3: Kedengaran, maaf ya. Maaf kalau mudah. Nih, kita bagiin satu-satu.
2: Buka.
0: Oke, kita brewek. Kita brewek ya. Kita brewek.
1: Ada apa, satu lagi enggak kartunya?
2: Boleh.
1: Oh, nenek Ralfi, Vivi.
3: Ayo Vivi.
1: Di sini ikutan Vivi, ikutan Vivi.
0: Ralfi ini dia.
1: Ini dia. Ini perobek hati wanita Jakarta. Coba sini.
0: Ini dia.
3: Ralfi ini packaging-nya bagus banget.
1: Jangan dibawa lah.
3: Super tebel.
1: Tengah-tengah sama
0: kayak ini. Ralfi ini.
2: Susah bukanya.
0: Pelaku onenightstand@gmail.com.
1: Wih. Asik.
3: Ayo kita buka ya.
0: Kita brewek ya.
2: Wih. Oke, ini dapat apa tuh?
1: Bukanya dari
3: satu-satu.
2: Guru honorer.
3: Guru honorer.
2: Wih.
3: Rupiah.
2: Rupiah lemah tuh ya, dia.
3: Oh iya, rupiah.
1: Oh, rupiahnya lagi lemah.
3: Oh iya.
1: Di rumah sakit.
3: Terus gitu kartu backingan survei
1: elektabilitas.
0: Lu enggak bisa baca.
3: Terus udah gitu robot. Ini apa, Kak?
2: Gacantara.
3: Gancantara.
1: Waduh, Gacantara.
3: Oh my god, ini lucu banget. Ini kayak agak hologram gitu
2: itu ya. Itu hologram. Dapat hologram.
3: Ini dapat hologram. Kalau hologram
2: nilainya
3: lebih tinggi ya?
2: Betul, pasti dapat.
3: Terus udah gitu baby tonal.
2: Baby tonal drum.
1: Tonal drum.
3: Lucu banget. Gemoy.
0: Aku coba ya, aku ya.
2: Coba
0: ya,
2: Mas Darto.
0: Oke, ini apa nih? Ini apa nih? Wah nih, Kang Deddy Mercury.
2: King Deddy
0: Mercury. King Deddy Mercury nih.
2: Singkat apa Mas Darto?
0: KDM. King Deddy Mercury.
3: Lucu.
0: Jadi dengan figur yang kita udah tahu ya, cuma dia kayak Freddy Mercury.
1: Posenya pose Freddy Mercury dengan singlet putih.
2: Oh, dapat rupiah jadi.
0: Dapat rupiah.
1: Rupiah lemah.
0: Oke, rupiahnya lemah. Ini dapat Votetron. Votetron apa sih?
2: Votron. Baca dong, apa tuh?
0: Oh. Kalah oleh bansos.
1: Kayaknya emang Faza gantian mau jebak kita deh, Pak.
0: Robot kotak suara yang katanya simbol demokrasi padahal sering dimanipulasi. Au!
1: Votron. Kacau deh.
3: Levelnya 6.
0: Dan ini adalah, wah gue dapat hologram lagi.
2: Apa tuh?
0: Antek asing.
1: Asing deh.
0: Asing deh hologram nih.
1: Kacau deh.
0: Efek khusus menang melawan Jenderal Gemoy katanya.
1: Gak usah dibaca kayaknya. Emang udah Faza ya kelakuan lu ya.
0: Satu lagi, biar pret level plus satu. Apalagi apabila pria solo ada di suara menang. Biar pret nih apa nih?
2: Biar pret.
3: Oh, biar pret.
2: Monster aja, monster yang bikin listrik mati.
3: Lanjut.
1: Kalau aku dapat robot wus level satu apabila... ini ada salah satu karakternya nama ini orang Korea kayaknya nama depannya Mul, depannya tengahnya Yon, belakangnya Oh. Ada di zona menang. Robot tercepat saking cepatnya anggaran gitu katanya.
3: Kotak-kotak
1: gitu. Udah gitu ada kartu backingan cewek-cewek istana.
0: Bagus. Ya Allah.
3: Oh my god.
1: Ada rupiah.
3: Oh, rupiah ini
2: dapat.
1: Ada fufu baba. Fufu Baba, ini Baba ya. Pegiat forum

0: Internet, Fufu Baba.
1: Wow.
2: Lanjut.
0: Terus yang terakhir, aku dapat hologram Pink Goffman.
3: Pink Goffman.
1: Pink Goffman.
3: Yeah. Pink Goffman.
1: Pink Goffman, gue tahu Goffman. Lagi.
0: Coba kalau Ralfi apa Ralfi?
3: Aku dapat human. Pendemo mahasiswa.
1: Pendemo mahasiswa. Gambarnya si Juki itu.
3: Gambarnya si Juki. Habis itu human juga. Si Abah.
4: Wih, dapat yang dark tuh.
3: Wah, wih. Artinya
4: ada rarity-nya yang dark, yang hitam putih itu.
3: Asik, asoy deh. Asoy. Ambil buat aku, buat gue. Robot Mecha of Peace menang melawan pria sawit. Ya.
2: Semuanya enggak
3: jadi. Asik deh. Asoy, kacau.
1: Karir masih segini-segini enggak nih?
3: Belum sebadar. Ada monster Buzzer. Dia gunanya itu kalah oleh Fufu Baba.
1: Aduh. Okay.
2: Ini udah ada peraturan-peraturan di bawahnya.
3: Ada. Oke, gue mau ngambil yang tadi. Bentuknya nih, tenyom. Tadi ini si Abah.
2: Enggak, hologram lu apa?
1: Ya hologram itu juga lumayan.
3: Mecha of Peace sama Buzzer, ada Biar Pret juga tadi sama.
1: Biar Pret sama.
3: Level 1 plus.
2: Keren banget. Cara asik. Mainnya gimana nih, Kak?
4: Cara mainnya gampang. Jadi cuman ada, kan ada tiga tuh, ada human, ada monster, ada robot.
1: Oh, jadi ada tiga kategori, human, ada, monster, robot.
4: Jadi kita duel-duelin aja mereka.
1: Oh.
4: Human menang melawan robot, robot menang melawan monster, monster menang melawan human.
3: Kayak sweet ya, Pak?
4: Kayak sweet sebenarnya. Simpel mainnya.
1: Gitu.
4: Tapi di tengah-tengah nanti, makanya ada kartu backingan kan?
1: Ada kalo misalnya, kartu backingan
4: betul,
1: tuh.
4: Betul, kalau tiba-tiba kita kalah, kita pakai kartu backingan.
1: Wah. Wow.
4: Ya. Supaya menang. Itulah kita.
0: Yang paling kuat berarti ini ya, pria sewot ya?
4: Enggak, pria solo.
1: Pria solo.
4: Enggak, level 7 doang sih pria solo sih.
0: Jadi di sini ada deck, ada sawit empire dan juga solo empire.
4: Betul, itu bisa langsung dimainin kalau decknya itu.
0: Iya, iya.
4: Gimana? Bisa langsung dimainin.
1: Gimana mainnya?
0: Mau lu apa sih, Faza?
1: Lu tuh mau gimana sih maksudnya?
4: Mau jebak Prambors.
2: Waktu itu dibayarnya UMR, jadinya kayak aku kembali untuk menghancurkanmu.
0: Prambors. Jadi ada kartu backingan, ada kartu human, ada kartu betul, monster, dan ada kartu robot.
2: Betul.
0: Keren.
2: Tapi kartu backingan ini misalnya kita semuanya punya backingan.
4: Iya. Yeah.
2: Kuat-kuatannya gimana?
4: Ya ntar kita adu backingan juga.
2: Ada.
4: Semua kan bisa adu backingan memang.
0: Backingan
4: kan
0: paling tinggi apa?
1: Yang paling tinggi
4: ya. Beda-beda, ada efek-efeknya tiap backingan.
2: Oh. Ini efek intip 3 kartu teratas di deck sendiri.
4: Nah gitu-gitu, ada efek-efeknya jadinya.
1: Keren juga.
0: Seru sih.
1: Ini gue ada.
4: Ini bisa langsung main nih pakai deck ini.
1: Ada kartu MBK nih.
0: Mortal Brutal Combat.
1: Buat ketek.
0: Kalau ketek.
2: MBK udah masuk di sini.
1: Belum. Iya. Belum ya.
0: Oke, serem ya. Kacau. Kabur.

0: Radio bersama dengan Faza Meong.
1: Faza Meong yang kita baru aja selesai berwork kartu kolaborasi Juki Hoki dan Kementerian Kegelapan Dark Age.
2: Tapi sekarang kita mau ngobrolin kocor kecret dong nih bro. Kita kocor.
3: Let's go.
2: Orang-orang tuh pendengar-pendengar Dendis, mereka minta kocor kecret dianimasiin karena dulu kita cerita dikit kali ya.
0: Iya, yeah, boleh.
2: Kita tuh waktu itu terlalu ahead of our time gak sih?
1: Iya, betul. Sih.
3: Ayan, iya. Betul, betul.
1: Kita
3: betul.
1: Bukan selalu Pak soalnya Pak itu.
2: Waktu itu belum ada ada sih Vine ya, short form video ya.
3: Belum ada TikTok kayak sekarang ya.
2: Belum ada TikTok. Terus jadi akhirnya kita bikin aplikasi sendiri, Prambors punya aplikasi sendiri, terus kita harus ngisi konten karena kemudian Quattro Cats-nya dibikin animasi. Waktu itu gimana cerita itu adalah dua ekor kecoa ya?
3: Nggak tahu, gue kan dapat briefnya dari
1: dua ekor kecoa dari kita berdua.
2: Iya, iya, pokoknya terus, palanya pala kita berdua.
3: Betul, betul, betul.
1: Ini gue inget briefnya. Gue ingat briefnya waktu itu Mas Harto pengen bikin kayak apa tuh animasi. Terus gue bilang South Park. Iya, terus South coba Park. Ajuin South Park gimana Pak? Iya, tapi karakternya apa nih? Terus Mas Harto bilang, kita kan banyak yang kesel nih sama kita nih waktu kita awal siaran termasuk Kang Soleh kan. Kecoa aja gimana men? Oh boleh Pak, kecoa aja wujudnya. Oh mukanya muka kita deh, gitu itu lo ngomongnya.
2: Itu best sih, itu best.
1: Tanggal 32 lo ngomong gue inget.
2: Loh. Oh tanggal 32 tuh spesifik tanggal sekali, ya? Tanggal 28 Februari masih ada.
1: Tiga dua nggak ada ya? Kah kacau tuh ingetan gue.
2: Kacau deh.
0: Kacau. Ini berarti berapa tahun yang lalu ya?
3: 2013 ini.
2: Wah. Coba kita
0: 13 tahun yang lalu.
2: 13 tahun yang lalu. Bisa diputar gak? Diputar yang TikTok bisa lihat gak?
0: Bisa, yang di TikTok bisa lihat visualnya nih ya. Kita puterin coba, 13 coba. Tahun yang lalu. Kocot kecret dan yang animasinya dibuat
2: Animation. Coba. Wait, taruh dulu.
0: Dua,
2: taruh gua,
0: on taruh. My count. 3, 2, 1. Saya kecret, saya kocot. Dia kocot, dia kecret. Dengarkanlah kami di Kocot Kecret Show. Hei, gak bisa ngomong. Halo.
4: Halo, kecret. Kret,
0: apa nih?
4: Kocot.
0: Kocot?
4: Iya, tolongin gue.
0: Kenapa lo ngomongnya gitu?
4: Ini gue susah ngomong.
0: Susah ngomong?
4: Iya, Kret, gue gak bisa. Jangan tolongin gue, Kret.
0: Oke, yaudah gue sedih, tungguin. Trot, mana Trot? Kenapa lo gak bisa ngomong? Kenapa lo disekap Trot? Kenapa? Ini lo robek Trot, kenapa? Tenggorokan lo robek.
5: Ini liat sendiri nih, aku lagi di masker. Aku pakai masker bengkong. Jadi aku gak bisa ngomong tuh, ketat banget kulitku. Aku kan pengen kulitku kenceng, bercahaya. Terus aku juga gak bisa gerak. Aku minta tolong kamu ambil air di meja sebelah. Tolong dong ambilin dong, aku aus di masker.
0: Oh gitu, iya nih. Lagi di masker? Mau treatment masker yang benar gak?
5: Mau?
0: Ditindih mas masker? Sekalian ya?
5: Aduh.
0: Saya kecret, saya kocok.
5: Ideas by Dendis Kreat Z House.
2: Yo, oke, asik gak tuh? Panggil dia Dendis Kreat Z House dulu. Asik kan?
1: Dulu kayak, dulu itu keren banget sih kalau misalnya muncul. Karena kan sekarang kayak Tekotok gitu-gitu kan ada.
2: Iya.
1: Ya kan itu sebenarnya formatnya sama gitu.
3: Betul.
2: Setuju gak kalau kita munculkan lagi Kocor Kecret dalam bentuk animasi? Gak, sekarang lebih mudah atau lebih susah sih bikin animasi?
3: Sama aja sebenarnya, tergantung kesulitannya mau yang sekompleks apa sebenarnya.
1: Kita mau kayak ini Indonesia Merah Putih itu.
3: Apa tuh?
1: One for all. Merah Putih, One for all. Iya, yeah, yang kayak Time Crisis. Time Crisis 1.
3: Nyomot-nyomot aset 3D gitu ya.
1: Iya, bagus.
0: Tuh, kalau mudah pada setuju nih.
2: Dengan episode setuju enggak? Yang di TikTok ketik setuju kalau mau.
1: Nah, karena kalian pada setuju kita mau galang dana nih. Karena pasamu yang udah mahal nih
3: guys. Crowdfunding.
0: Tadi udah bisa tuh tadi kan terima-terima gift $9 bisa enggak?
3: Bisa ya. Dikali tapi kali 1000.
2: Tapi dengan karakter yang itu, si kita berdua kepala badan kecoa kepala kita atau kita bikin yang baru menurut lo? Sebagai kayak seorang IP
3: kayaknya ya developer. Supaya sustain harus ada karakter barunya sih. Gak bisa ke muka lu pada sih kayaknya.
2: Wah. Jadi Kocor Kecret harus muncul sebagai karakter ya?
3: Karakter sendiri.
1: Emang muka kita kenapa Pak Zah? Gue boleh tahu gak?
3: Ya gak apa-apa sih.
1: Yo.
3: Aja terlalu ganteng buat bisa.
0: Ada gak radio brainstorming sambil on air?
2: Gak apa-apa.
1: Bagus.
2: Kan jujur.
0: Ditodong lagi langsung kreatornya.
2: Bagus. Terbuka. Menurut nih teman-teman di TikTok tuh mendingan lebih lucu pakai muka tuh gara-gara Ganti jadi kuda keribu.
1: Karakter tapi ada feature ikonik Darto Danangnya.
0: Oh. Ya terus. Mungkin.
1: Masukkan chicken dong di kocor kecet ada kicirit.
0: Kicirit ada namanya. Aku pacarnya siapa?
1: Pacar aku. Kicirit.
0: Oke.
1: Kicirit pacar kecet.
3: Atau gantian.
1: Oh enggak. Iya. Kok bisa?
0: Jadi aku
1: kadang gitu. Kok bisa sebebas itu?
0: Benar-benar. Aku tuh apa namanya? Perannya yang bukan aku banget. Jadi bisa kayak ganti-ganti. Aku kan setia. Ya kan. Jadi kayak pas di animasinya aku tuh enggak.
1: Oh, usus besar gue nolak tuh kan baru.
2: Iya iya iya iya. Pokoknya karakter ya, kita bikin karakter.
1: Karakter setuju gue.
2: Kecoa lagi kah?
1: Kecoa ngeselin sih.
2: Kecoa ngeselin sih.
1: Kecoa lucu. Kecoa lucu. Mukanya aja ganti.
3: Betul betul betul.
1: Berarti gaya-gayanya tuh
2: gaya animasinya kemana? Ke South Park, ke 2D-2D gitu.
3: Kalau menurut gue sih kita harus ngelihat tren sekarang juga sih.
2: Nah, menurut lo trennya sekarang gimana?
3: Tren-trennya sekarang banyak animasi-animasi yang gimana ya? South Park tuh kan udah agak jadul ya sebenarnya.
2: Iya, iya, iya.
3: Ya, yang lebih kekinian aja sekarang, yang lebih adalah style visualnya.
2: Indonesia sebenernya. Merah Putih sih.
3: Enggak itu.
2: Oke. Okay.
0: Budgetnya nih Kak, enggak masuk.
3: Kan ngomongin budget tiba-tiba lagi on air lucu banget.
2: 2,5 juta bisa enggak 2,5 juta? Setahun.
1: Apa lu tawar 2,5 juta?
2: Setahun please.
1: Sama padi, sama padi.
2: Tapi juga kita harus mengukur level of apa namanya? Quality of effort dengan juga kan kita mau karena ibarat kata kan maraton kan.
1: Iya. Yeah.
2: Kita bikin bagus tapi satu episode bikinnya susah.
3: Betul, benar. Betul. Yeah.
2: Iya kan.
3: Jadi harus ada metode produksi yang bisa diproduksi berulang-ulang lebih mudah sebenarnya.
2: AI.
1: Ya ilah pak.
3: Tapi tergantung memang target marketnya sih. Gue ngelihat generasi sekarang tuh, misalnya generasi Alpha sama Gen Z tuh sama AI tuh mereka alergi pak.
1: Oh AI gitu.
3: Slop, AI slop iya.
2: Oh.
3: Apa AI slop? Iya, dibilangnya AI slop kalau ada AI gitu. Mereka ngelihatnya nggak ada effortnya, nggak ada kreatifnya.
2: Oke oke oke oke oke.
3: Jadi memang kita harus baca juga nih market kita mau kemana sebenarnya.
2: Oh, keren.
1: Padahal kan AI kan enak tuh. AI. Okay. Jadi gimana? Berarti kita tidak akan pakai AI. Udah gitu kita akan kecoa, akan ada karakter kicrit, ya lebih di enhance lagi.
2: Betul.
1: Dan kita akan ada wajah baru.
2: Dan kita butuh dana 1M di depan di Kawula Muda.
1: Iya.
2: Kita crowdfunding boleh sih.
1: Iya boleh.
2: Yo.
3: Minta gift.
6: Stay tuned on Powers.live with The Dandies.
7: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
8: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB 2 Jakarta sekarang.
7: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
8: Buat kalian yang belum bayar PBB 2, jangan lupa ya. Soalnya PBB 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
7: Apa? Diskon 5%?
8: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2020.

0: masalah, komplain masih lama? Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031-547-3838.
1: The Dandies with Darto, Danang, and Kenny.

0: The Dendez on Prambors Radio. Wow. Masih bersama Faza Meong, the creator of Shizuki. Dan juga kita akan ada collab bikin Kocor Catra.
1: Yes.
0: Animation.
1: Udah dimanifestin dari kita pertama kali siaran bareng.
0: Yes. Banyak manifest di siaran kita. Di 2 bulan kita manifest mau bikin kaos, mau bikin parfum. Kagak ada yang kejadian. Manifest doang nih.
2: Kejadian kan ini Faza udah. Parfum pertama kali nanti berarti tanggal 12.
0: Yes.
2: Jadi hadiah di
0: 12 apa nih?
2: 19.
1: Kita padel besok.
2: Padel.
0: Right.
2: Kan ada 3 disediain 10 mil.
0: Dan ready. Rilis untuk public sale itu
2: 28
0: September.
2: Habis itu Aduhma collection.
0: T-shirt Aduhma. Aduhma. Terus habis itu ntar Kocor Kecet Animation kapan kita kira-kira nih?
3: Rilis. Kapan nih? Lu maunya kapan mas?
0: Minggu depan bisa gak?
3: Yes, minggu depan, oke.
1: Gas kan?
3: Gas aja gue mas.
2: Banyak duit. Wey, kalau banyak duit bagi-bagi dong.
0: Slow. Kan 2,5 juta 18 episode.
2: Anak kuliah tahun 99 juga nolak gitu pak.
0: Ini ekonomi bro.
2: Ya ilah
0: lo bro.
2: Nah kaulah muda ngomong-ngomong Faza Meong nih, kalau kamu pengen main padel gratis bareng The Dendez, pas banget ikutan Dendez Day Out edisi padel yang bakal digelar Sabtu 19 September 2026 di Padel Room Cipete. Lokasinya strategis, kamu tinggal turun MRT Cipete, turun di sana di dekat tuku, terus jalan kaki dikit kalau kamu handstand agak capek, jadi jalannya tetap pakai kaki. Acaranya 100% gratis, tidak dipungut biaya apapun. Kamu tinggal masuk ke website prambors.live, klik banner Dendez Day Out, lalu isi formulir pendaftaran diri kamu langsung. Serahkan juga foto KTP kamu buat pinjolnya Gepeng.
0: Kok bisa gitu sih?
1: Gepeng gak pinjol.
0: Enggak.
2: Peserta yang beruntung nantinya bakal langsung diumumkan di media sosial Prambors. Dan sekali lagi ingat ya kaulah muda, ini khusus untuk yang tidak bisa main. Yang baru mau nyoba main, baru main. Sorry. Paling tinggi bronze.
0: No silver, no gold, apalagi platinum, Rishbrekel Koi.
1: Kemarin udah banyak banget yang daftar loh.
2: Tapi kita tolakin,
0: kenapa?
2: Karena pada jago.
0: Tidak
2: terus
0: boleh,
2: untuk teman-teman Kenny, Pak Darto, dan Danang, tolong tidak usah DM lagi. Kalian jago semua, tidak kami ajak. Dan kami akan ban Christina Jennifer X. Wadiah Belah Prambors dan Kapten Eda karena mereka jago. No. Tidak ada mereka berdua.
0: Oke, kaulah muda.
2: Oke.
0: Alright.

0: kalau tadi kita memutarkan kocot kecret yang lama, sekarang kita mau kocot kecret yang baru.
1: Asoy deh.
0: Jadi Kak Faza tuh ada bayangan gitu, Kak. Gimana mengerjakan ini?
2: Nih, lo dengerin dulu kocot kecret yang ini.
1: Okay,
2: ya, abis itu biar lo tahu. Biar lo kata kok Kinoy ngomong. Kita suruh ngomong.
0: Udah siap.
2: Lo dengerin ya yang versi sekarang pakai headphone dengerin ya. Terus kira-kira apa yang lo kebayang si kocor kecer ini nanti secara karakter kayak gimana? Kita lihat ya. Puterin peng kocor kecer.
1: Mantap.
3: Motor Harley. Cot, hey Ceret, gue baru beli motor Harley.
4: Ah, ini temen gue tajir.
3: Mantep gak sih?
4: Keren.
3: Min, akhirnya setelah nabung sebulan, kebeli juga tuh motor Harley.
4: Anjay.
3: Mantep gak, bejir.
4: Sebulan bejir.
3: Sebulan
4: bejir.
3: Kacau bejir gak sih tuh?
4: Aduh, semata kaki lagi.
3: Banjir, itu banjir. Oh, studying lagi, studying.
4: Oh, bejir.
3: Sebulan doang nabung buat Harley. Mau lihat gak motornya?
4: Gila, mau dong.
3: Nih, gue nyalain ya.
4: Waduh.
3: Nih motornya nih.
4: Kok begini?
3: Motor.
4: Bunyinya biasanya itu tempat simpati. Grapari.
3: Ini mau kecil-kecil. Ting.
4: Kok gini bunyinya?
3: Gotak ini. Hah? Ini kan motornya Harley.
4: Harley?
3: Ya Harley ada teman gua.
4: Hah?
3: Anak minus.
4: Lah,
3: ya ini motornya dia.
4: Iya.
3: Ini motor ini apa namanya? Yamaha RX.
4: RX King.
3: RX 100.
4: RX 100.
3: Heeh.
4: Lah terus Harley-nya nama teman lu?
3: Iya.
4: Kan kita enggak kenal kita.
3: Ya gua kenalin. Bentar ya. Halo, Harley. Ini teman gue nih mau ada yang mau kenalan nih. Nih.
4: Guk.
3: Harley. Guk. Kemari. Guk. Eh, si Harley itu.
4: Ah,
3: kemarin bawa koper. Dia naik ke atas.
4: Wah, helikopter.
3: Bener, helikopter.
4: Wah, terus lu kan kenal sama Harley.
3: Iya.
4: Lu tau dia bisa lihat setan kagak?
3: Masa sih?
4: Iya.
3: Gimana?
4: Nama panjang kan Harley Panca.
3: Biar
4: sekalian. Biar sekalian. Sekalian.
2: Gimana nih sebagai kreator si Juki, IP generator, IP developer.
1: Itu dia.
2: Ada potensi gak? Potensi untuk dikubur.
1: Gokil ya referensinya.
2: Referensi asli.
1: Dari tadi relate banget itu.
2: Asli. Faza, waduh, katanya waduh.
1: Faza waduh 4 kali kau ulang.
2: Waduh terus tuh.
1: Lucu.
2: Apa yang lo kebayang nih kira-kira kocok-kocok itu nanti nih?
1: Kayaknya harus ini deh. Ada beberapa referensinya kan yang sangat
2: lawas.
1: Kita patahin di visual kayaknya bisa lebih lucu lagi.
2: Yo.
1: Oh, itu. Kita improve di visualnya, kita patahin lagi di sananya menurut gue. Oh,
4: iya.
2: Tadi Harley Copper kan. Jadi Harley naik bawa koper tuh
1: kodok gitu. Iya. Harry Panca taunya cuma ada dua tangan orang lagi beradu gitu.
2: Oh, Harry Panco, iya. Panco. Gimana Kenny? Haduma.
0: Hey. Faza kalau enggak kuat lambaikan tangannya.
1: Iya.
0: Atau enggak usah balas aja chatnya, blok aja blok.
1: Faza udah enggak kuat dari dulu.
2: Betul.
1: Tapi apa boleh buat?
2: Tiap hari mabok dengerin chat-chat dulu. Ulang-ulang lagi.
0: Waktunya kita untuk kembali ke tempat kita masing-masing.
2: Tapi harus jadi nih bareng ya.
1: Iya,
2: harus jadi nih. Salaman dulu dong.
0: Ih, takut.
2: Gue ribet banget dari pakai headphone.
1: Nang,
0: salaman.
2: Salamin
1: tangan. Gila, ditodong begini tuh.
2: Salaman
1: bro.
2: Ya.
1: Harga belum keluar, tanda tangan belum ada, udah deal dulu ya. Kalau kata gue sih pemerintah Belanda zaman dulu nih.
2: VOC. Ya, pokoknya salaman. Kita akan bikin animasi kocrot kecret.
1: Amin.
2: Mantap, mantap. Oke, kalau gitu abis ini baru kita ngomongin antara 2,5 juta atau 3 juta per tahun. Sementara kita pamit dulu.
1: Iya. Buat kamu yang mau kartunya Faza Meong, silakan cek di Juki Hoki. Di situ ada link pembeliannya.
2: Yes.
1: Ini trading card game. Jangan lupa incer yang tidak ada warnanya.
2: Oke. Okay.
1: Karena dark.
2: Warna dark. Kita pamit kalau mudah.
1: Bye.

0: This is Prambors. Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
3: Ngobrolnya lumayan nyambung.
4: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
2: jokes garing.
4: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
5: Oh gitu.
4: M-nya bimbingan.
5: B-nya?
4: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
5: Oh.
2: Atau lo nungguin kocret kecret.
6: Yang jadi Spiderman.
7: Iya.
6: Punya
7: usaha.
6: Di mall.
7: Gila.
6: Apa tuh?
7: Smart parking.
6: Iya. Dia kan pinter parker.
7: Nah itu, pinter parkir.
8: Wow. Dari waktu lo bangun
9: macet-macetan
8: sampai pusing di tempat berkegiatan,
9: kami siap menemani asal kami dibayar.
2: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
10: Wah, panas juga ya main padel.
11: Time out. Minum cheers dulu dong.
10: Segar, ini ya alkalin ya?
11: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
12: Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Sticks, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: This is Prambors.
1: Prambors.
0: Indonesia.
1: Number one hit music station.

0: Music Station. Kaula muda, udah siap nonton roasting selebriti terbesar di Indonesia? Adili Idola Season 3 bakal kembali dengan roasting yang lebih pedas dan pastinya gak ada ampun. Kali ini, Andre Taulani bakal duduk di kursi panas dan siap di roasting habis-habisan sama Oki Rengga, Fatih Andika, Rigen, dan roaster lainnya. Bayangkan, Andre Taulani diadili rame-rame sama para komika dan teman sesama artis. Bakal skeos apa ya? Saksikan langsung Adili Idola Season 3 24 Oktober 2026 di studio RCTI Plus. Jangan sampai ketinggalan, beli tiketnya sekarang di loket.com atau kunjungi adiliidola.id. Adili Idola Season 3, siap-siap Haji Andre, gak ada yang aman.
1: Untuk menuju Terminal Blok M.
2: Lu lagi ngefoto apaan sih?
3: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis.
2: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
4: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: This is non-stop hits.
2: We got more hit music, y'all.
1: On Prambors.
3: Indonesia.
1: Number one
3: hit music station.

What's up, what's up? Kalau muda, Ralvi here on the daytime show di Prambors Radio. Kita buka dari Liga Inggris Sports Update nih, karena ada hot rumor yang lagi ada di mana-mana. Setelah pendiri Amazon, Jeff Bezos, pasti lo udah familiar dong sama Jeff Bezos kalau muda, dan lo pasti menggunakan produk-produk Amazon, salah satunya Amazon Prime. Yang ada beberapa series favorit gue di sana, ada The Boys, ada Invincible, dan masih banyak lagi. Nah, ini empunya nih dikabarin masuk bursa calon investor raksasa buat Liverpool. Artinya dia akan megang saham paling besar kalau muda. Kalau kepemilikan ini beneran terjadi dan terwujud, para pengamat dan pandit memprediksi kalau Liverpool bakal bertransform jadi monster bursa transfer dengan kekuatan financial tanpa batas. Artinya kita bisa aja lihat pemain-pemain gokil ke Liga Inggris mainnya di Liverpool. Lamine Yamal mungkin, Mbappe mungkin, Olise mungkin, Messi enggak lah, udah tua soalnya kalau muda.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.
4: Kaula muda, udah siap nonton roasting selebriti terbesar di Indonesia? Adili Idola Season 3 bakal kembali dengan roasting yang lebih pedas dan pastinya gak ada ampun. Kali ini, Andre Taulani bakal duduk di kursi panas dan siap di roasting habis-habisan sama Oki Rengga, Fatih Andika, Rigen, dan roaster lainnya. Bayangkan, Andre Taulani diadili rame-rame sama para komika dan teman sesama artis. Bakal skeos apa ya? Saksikan langsung Adili Idola Season 3 24 Oktober 2026 di studio RCTI Plus. Jangan sampai ketinggalan, beli tiketnya sekarang di loket.com atau kunjungi adiliidola.id. Adili Idola Season 3, siap-siap Haji Andre, gak ada yang aman.

ada jersey Liverpool collab sama LeBron James. Jadi gak usah kaget loh, kok collab ini bisa terjadi crossover antara basket dan bola. Karena si LeBron James juga punya kalau muda. Tapi gokil sih ya, bayangin kalau klub bola tuh punya dana unlimited. Era sultan di bola modern emang makin gila sih. Dimana kedalaman squad gak cuma dibentuk dari akademinya juga, tapi dari financial power yang bikin klub-klub pesaingnya ketar-ketir. Siapa nih kira-kira klub yang harus diwanti-wanti musim depan kalau muda?

0: Daytime Show with Ralphie on Prambors Radio. Welcome back kalau muda, masih di jam 11-an dan gak jauh-jauh masih ngomongin olahraga. Kita pindah ke panggung lifestyle deh. Beberapa bulan lalu di Jakarta tuh baru diadain High Rocks. Dan tren hybrid athlete itu mulai muncul di mana-mana. Apa sih sebenarnya hybrid athlete ini? Ini nih gabungan antara angkat beban sama lari atau High Rocks lah. Ini lagi ngetren banget sumpah. Orang-orang sekarang tuh gak cuma ngejar bentuk badan yang estetik, tapi juga fungsi stamina jangka panjang. Jadi kalau lu pingin jadi hybrid athlete kalau muda, lu gabungin yang tuh. Wah, weightlifting sama lari. And then you'll become a hybrid athlete. Kalau muda, berapa tuh? Lu tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralphy.
1: Denus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
2: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
2: Ya.
1: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah, kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa, apa 196?
2: 196 kata gua masuknya, udah jenius.
1: Si pansu.
2: Lumba-lumba kak.
1: Si lumba-lumba.
2: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
1: Oh gini, tapi gue bukan tipe lu.
2: Gue bisa sebutin tipe gue.
1: Apa?
2: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
1: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet,
2: atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut?
1: Berarti waktunya
2: Tenggo barengan Genus
1: dan Julio.
2: Setiap Senin
1: sampai Jumat
2: jam 4
1: sampai 8 malam
2: cuma di Prambors.
1: Stream now di TikTok dan prambors.live.
3: This is my station,
4: Prambors
3: Indonesia.
4: Number one hit music station.

Daytime show with Ralphie on Prambors Radio, Indonesian number one hit music station. Welcome back, masih di jam 11-an kalau muda, di mana jam pertama gue ngebahas gak jauh-jauh dari lifestyle and sports. Tadi udah ngebahas Liverpool, habis itu hybrid athlete, hybrid training. Nah, masih ngomongin hybrid nih. Kunci utama dari hybrid ini sebenarnya bukan seberapa berat beban yang lo angkat, tapi konsistensi untuk menjaga recovery. Buat lo yang baru mau coba, ingat, buat gak paksain pace di minggu-minggu awal biar otot lo gak kaget. Jadi lari itu emang harus dibangun pace-nya, foundation-nya kalau muda. Lo gak bisa langsung lari cepet, lo pasti ngos-ngosan. Abis itu kalau lo angkat beban, lo juga harus mulai dari bawah gitu. Lo gak bisa expect, lo bisa langsung angkat berat kalau muda. Dan yang penting itu recovery, yang banyak orang lupain. And you know what's the number one recovery? Tidur. Tidur ternyata yang paling penting kalau muda.

Hello, hello, what's good kalau muda? Welcome back to Daytime Show with Raffi on Prambors Radio. It's time to wrap things up di jam pertama ini. Kita udah mau masuk jam 12 siang, meaning it is lunch time. Jadi siap-siap aja, lu fotoin makan siang lu ke gue, WhatsApp 0811-607-1022. It's time for Rate My Lunch. Tapi ngebahas olahraga, yang penting itu tadi selama 1 jam terakhir yang bisa gue simpulin itu adalah konsistensi. Pertama, willpower. Kedua, lanjutan untuk ngelanjutin willpower itu kalau muda. Tapi kalau lu udah ada keinginan, itu udah bagus sih. Jadi menurut gue, lu cari deh tuh program-program gym. Kayak gue nemu di Empire satu namanya 6 Weeks Challenge. Harganya cuma 1 juta, unlimited. Lu bisa datang setiap hari kalau muda. Tapi emang minimal lu harus datang 3 kali selama seminggu itu. Dan menurut gue program itu yang ngebangun habit gue buat olahraga. Dan sekarang banyak banget program-program kayak gitu. Jadi rajin-rajin aja buka Instagram, siapa tahu ads-nya lewat kalau muda dan cocok sama kantong.

0: cari teman nonton atau dinner, DM gue at @iflar. Mwah.
1: Daytime Show with Ralphy. Weekend tuh waktunya recharge.
2: Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Untuk menuju terminal Blok M.
2: Lu lagi ngefoto apaan sih?
3: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
2: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
4: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors. Non-stop hits now. Right now. Get all the hits right here on Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. and also stream on Prambors.live.
1: Daytime show with Ralphie on Prambors Radio. Selamat datang kalau muda di jam 12 siang yang artinya ini adalah jam makan siang. Apa sih makan siang lo hari ini kalau muda? Ralphie is asking you and I want you to answer. Langsung WhatsApp ke 0811-607-1022. Makan siang lo apa, di mana, sama siapa, makan apa? Udah ya tadi. Pokoknya fotoin aja, and if I like it, I'm gonna rate it 10. Tapi rata-rata gue rate-nya pada bagus-bagus semua sih. Karena I'm not judging what you eat kalau muda. So, yeah, selamat rehat makan siang. Dan jangan kemana-mana, stay tune on Prambors Radio. This is Daytime Show.

Daytime show with Raffi on Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Seminggu kebelakang lagi rame di threads nih, kalau muda, etika ngonten di ruang publik yang lagi disorot secara tajam sama banyak orang di threads. Baru-baru ini ada kreator yang lagi dihujat netizen dan akhirnya harus klarifikasi setelah ngerekam seorang usher di pameran otomotif Gias secara diam-diam tanpa izin. Iya kan? Lo lihat kan itu kalau muda? Menurut lo gimana? Do you think it's ethical? Unethical? Menurut gua ruang publik emang boleh sih direkam, kecuali ada orang yang enggak konsen untuk direkam. Nah, itu masalahnya. Di sini orangnya udah ditegur, katanya take down dong, ada komuk gue di sana. Tapi malah disuruh bayar, ada kan production cost katanya. Which is unethical, big no-no kalau muda. Don't ever do this. Ingat ya, kalau ngonten di ruang publik terus ngerekam orang, harus pakai konsen.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi sporty abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.
4: Kalau muda, pernah gak lo ikut emosi di medsos cuma gara-gara video 10 detik atau headline yang bikin panas? Tapi apakah lo udah tahu ceritanya sampai selesai atau belum? Nah, di tengah banjir informasi kayak sekarang, jangan cuma cepet tahu, tapi juga harus paham. Karena di Tempo, lo gak cuma dapat update terbaru aja, tapi juga diajak lihat gambar besarnya. Mulai dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semuanya dibahas dengan informasi yang terverifikasi. Plus, investigasi mendalam buat lo lebih ngerti apa yang sebenarnya sedang terjadi, siapa yang terlibat, dan kenapa ini penting buat lo. Jadi, jangan cuma jadi orang yang cepat komen, tapi jadi orang yang paham konteks juga. Download aplikasi Tempo sekarang. Tempo Media, enak dibaca dan perlu.
5: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing, nyalain radio aja deh.
6: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
5: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
6: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
5: Apa? Diskon 5%?
6: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
7: On Pemors, Indonesia, number one hit music station.

Welcome back to Daytime Show with Ralphy on Prambors Radio. Masih ngomongin satu konten kreator yang viral gara-gara dia ngerekam orang tanpa konsen kalau muda. Ini kasus jadi pengingat penting buat kita semua. Di era kamera HP makin canggih, yang namanya consent atau izin itu hukumnya wajib. Mau alasannya sekedar iseng atau cari konten estetik atau konten prank, ngerekam muka orang lain tanpa persetujuan itu tetap gak etis dan pastinya bikin risih. So, don't.

0: Daytime Show with Alfie on Prambors Radio. Welcome back, melayang White Chorus. Kalau muda baru masuk ke playlist Prambors nih satu minggu ini. Dan kalau lo belum pernah dengerin White Chorus sebelumnya, ini melayang bukan lagu pertama mereka kalau muda, tapi lagu yang pertama masuk ke radar gue tentang White Chorus itu adalah lagu yang judulnya Minggu. Mending lo dengerin sekarang and tell me what you think about it. Karena menurut gue itu enak pol, dengerin sekali langsung hook kalau muda. Anyways, sekarang di jam 12.26 menit, pada makan siang apa nih? Lagi break maxi kalau muda. Tadi gue abis syuting podcast pagi-pagi buat Opal, gue punya program namanya Obrolan Hari Ini. Silakan ditonton di YouTube, promo dikit. Di sebelah Opal itu ada tempat pecel. Bukan pecel ayam, tapi pecel sayur. Namanya pecel boma kalau muda. Itu enak banget, lo bisa milih sendiri toppingnya. Telur dadar, ada iga, ada empal kalau gak salah, ayam. Tapi ya pecelnya menurut gue one of the best di Jakarta Selatan. Jadi kalau gak tau makan siang apa, gue gak tau deh itu bisa di order online atau enggak. Tapi kalau kantor lo lagi deket, bukan lagi sih, kalau kantor lo itu di deket daerah Fatmawati, Cipete, deket Bank BCA sana, gak jauh dari Prambors juga, lo gue saranin makan itu. Udah murah, enak lagi kalau muda. Kalau muda, rapat yuk. Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralphie.
1: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo? Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
2: Ngobrolnya lumayan nyambung.
3: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak?
1: Jokes garing.
3: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
4: Oh gitu.
3: M-nya bimbingan.
4: B-nya?
3: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
4: Oh.
1: Atau lo nungguin kocret kecret.
5: Yang jadi Spiderman.
6: Iya.
5: Punya.
6: Punya.
5: Usaha.
6: Di mall.
5: Di mall.
6: Gila.
5: Apa tuh?
6: Smart parking.
5: Smart parking.
6: Iya.
5: Dia kan Peter Parker.
6: Nah itu. Peter Parker.
7: Dari waktu lo bangun
8: macet-macetan
7: sampai pusing di tempat berkegiatan,
8: kami siap menemani asal kami dibayar.
1: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
9: This is my station, Prambors, Indonesia.

Birds of a Feather, Billie Eilish, Daytime Show with Ralphie on Prambors Radio. Nonton yang edisi Amazon Live deh kalau muda. Dibawain lagu ini di studio session gitu Billie Eilish. Lebih mantap daripada live sih menurut gue. 11-12 lah. Bagusan yang Amazon sih menurut gue. But anyways, weekend ini pada kemana nih? Kalau lo belum pernah nih main padel di tahun 2026 and you are a beginner atau baru main, ya dikit-dikit aja lah kalau muda. Pas ikutan Dandy's Day Out edisi padel yang bakal digelar Sabtu 19 September 2026 di Padel Room Cipete. Lokasinya enak banget, gampang dijangkau. Tinggal turun dari MRT Cipete, abis itu jalan kaki dikit aja. Acaranya 100% gratis, tidak dipungut biaya apapun. Tinggal masuk ke website prambors.live, klik banner Dandy's Day Out yang dipampang di mana-mana, terus isi formulir pendaftaran dirinya sekarang juga. Abis itu yang beruntung bakal dikabarin nanti dan diumumin lewat media sosialnya Prambors. Jadi pantau terus update-nya ya. Buruan daftar sebelum kehabisan slot dan see you there kalau muda. I think I will be there tuh di tanggal 19 September 2026 Dandy's Day Out edisi padel. Siapa yang mau ikutan? Angkat tangan. Absen di WhatsApp Prambors kalau muda 0811-607-1022. Gua tunggu sekarang. Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help.

0: Udah mau di Ayunda baru ngerilis video di YouTube. Ada yang udah tonton? Mix reviews dan banyak obrolan ya. Tapi kalau menurut lo, kalau muda di masa seperti ini dia ngerilis video kayak gitu, gimana? WhatsApp dong, gue pengen ngobrolin itu deh. 0811-607-1022. Gue tunggu ya WhatsAppnya kalau muda. Kalau gue, nanti aja deh. Personal opinion gue kalau muda akan gue sampaikan di jam satuan kali ya. Sekalian kita live TikTok, bukan live Instagram. Sama lo juga udah mulai bisa nonton Prambors dari streamingnya, prambors.live. Kita akan live di sana juga, jadi ada dua platform, di TikTok dan juga di prambors.live. Nah, kita seru-seruan di jam 1 akan live sama Devina dan Kina kalau dia mau join. See you there kalau muda. Sekarang lanjut dulu. I have a quick commercial break. After that non-stop back-to-back hits, The Middle, Zed, Maren Morris, Tak Segampang Itu, Anggi Marito, and a bunch more. Stay tuned.
1: Cari teman nonton atau dinner? DM gue @iflar.
2: Daytime Show with Ralphy.
1: Kalau muda, pernah gak lo ikut emosi di medsos cuma gara-gara video 10 detik atau headline yang bikin panas? Tapi apakah lo udah tahu ceritanya sampai selesai atau belum? Nah, di tengah banjir informasi kayak sekarang, jangan cuma cepet tahu, tapi juga harus paham. Karena di Tempo, lo gak cuma dapat update terbaru aja, tapi juga diajak lihat gambar besarnya. Mulai dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semuanya dibahas dengan informasi yang terverifikasi. Plus, investigasi mendalam buat lo lebih ngerti apa yang sebenarnya sedang terjadi, siapa yang terlibat, dan kenapa ini penting buat lo. Jadi, jangan cuma jadi orang yang cepat komen, tapi jadi orang yang paham konteks juga. Download aplikasi Tempo sekarang. Tempo Media, enak dibaca dan perlu.
3: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil, mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaulah muda.
2: Prambors

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Pertamanya cuma makan melonnya aja, udah tahu dagingnya bau. Jam 9 tiba-tiba pusing, terus yang pusing itu disuruh ke UKS.
3: Konspirasi politik. Saya tidak sama sekali merasa didakwakan oleh dakwaan jaksa penuntut umum yang 107 miliar.
4: Jabar Now edisi Selasa 15 September diantaranya mengenai insiden KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa, Pemkat Garut janjikan pemulangan 2 jenazah dan pendampingan belasan korban, Bupati Bekasi nonaktif divonis 6 tahun penjara, 30 pelajar SMP di Kuningan diduga keracunan menu MBG. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Garut menyampaikan duka cita mendalam atas musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Dari 23 warga Garut yang menjadi penumpang, 11 orang dinyatakan selamat, 2 orang meninggal dunia, sementara 10 lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan.
5: Bupati Garut Abdus Syakur Amin didampingi Kepala Dinas Sosial mengunjungi keluarga korban di Kecamatan Karangpawitan Senin 14 September untuk memberikan dukungan moral serta mengawal proses identifikasi. Informasi 11 warga yang selamat dipastikan setelah pihak keluarga berhasil berkomunikasi langsung melalui panggilan video. Bupati Syakur menegaskan pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk mengupayakan pemulangan jenazah korban serta memberangkatkan tim pendamping ke Surabaya atau Banjarmasin.
6: Pertama adalah supaya bisa segera diidentifikasi korban-korban yang berasal di Garut. Yang kedua juga mereka sangat berharap korban yang meninggal itu bisa dibawa kembali ke Kabupaten Garut. Yang kita terima dari 23 orang itu 11 yang tengah selamat, itu pun juga dari komunikasi mereka sendiri langsung. Jadi ke pihak keluarganya, teman mereka, videoan segala macam. Yang dua itu sudah fix. Dari kedinas sosial.
4: Masih informasi terkait, pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Sosial bergerak cepat menangani 23 warga Kecamatan Karangpawitan yang menjadi korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Selain memverifikasi data dan domisili, Dinsos juga menjalin komunikasi intensif dengan pihak maskapai pelayaran guna memastikan seluruh hak para korban terpenuhi. Musibah tenggelamnya kapal rute Surabaya menuju Banjarmasin itu berdampak langsung pada 23 warga Desa Situsaer Karangpawitan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Dr. Marlinda Sitihana menyampaikan, penanganan darurat langsung dilakukan sejak laporan diterima Minggu malam. Dari data per Senin kemarin, sebanyak 11 korban ditemukan selamat, 1 orang dikonfirmasi meninggal dunia atas nama Enjang. Sementara 11 warga lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan.
7: Yang dalam pencarian Utep, Acim, Usep, Raden, Kiki, Agil, Rio, Hakim, Salbi, Aep, dan Isan, 11 orang ya.
4: Saat ini seluruh korban selamat bersama jenazah almarhum Enjang berada dalam perjalanan laut menuju Surabaya untuk menjalani perawatan medis serta prosedur identifikasi akhir. Dinsos Garut bersama Pemkab menyiagakan tim untuk mendampingi kepulangan para korban dari Surabaya hingga sampai ke kampung halaman. Puluhan siswa SMP Negeri 2 Ciwaru, Kabupaten Kuningan diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis MBG Senin siang. Para siswa mengalami mual, pusing, dan sesak hingga harus dilarikan ke puskesmas terdekat. Setelah mendapatkan perawatan medis, siswa yang sudah membaik diperbolehkan pulang.
8: Sejumlah siswa mengaku, setelah memakan makanan dari MBG, 1 jam kemudian alami mual dan pusing. Bahkan ada siswa yang juga mengalami sesak hingga harus menggunakan oksigen.
2: Pertamanya cuma makan melonnya aja, udah tahu dagingnya bau. Jam 9 tiba-tiba pusing, terus yang pusing itu disuruh ke UKS. Terus pas diperiksa tuh udah minum obat, tambah mual.
9: Itu habis makan menu MBG atau gimana?
2: Melonnya.
9: Langsung pusing, 1 jam kemudian.
8: Sementara, Kepala Puskesmas Ciwaru mengatakan, ada 29 siswa SMPN 2 Ciwaru dan 1 siswa SD. Pihaknya kini masih mendalami dugaan keracunan makanan tersebut. Untuk para siswa, kini sudah mulai membaik setelah alami pusing dan mual.
10: makan MBG-nya sekitar jam 8, mungkin terjadinya mual muntahnya jam 9-an reaksinya. Dari sekolah langsung telepon, saya membawa tim ke sana dan koordinasi dengan Pak Camat. Observasi 1 jam, saya melihat ke SPPG ngambil sampel, balik lagi ke puskesmas, ternyata ada yang sesek. Saya bilang, udah aja bawa ke puskesmas, kita rawat bareng-bareng.
9: Berapa orang yang dibawa ke sini?
10: Semuanya 29 yang ada di sini. Sekarang kondisinya bagus.
8: Untuk memastikan dugaan keracunan makanan dari menu MBG tersebut, petugas telah mengambil sampel untuk diuji di laboratorium.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, petugas gabungan terus mengendalikan kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Galuga Bogor. Hingga hari ke-8 penanganan Senin 14 September, kondisi api menunjukkan perkembangan positif. Dari total 8,4 hektar lahan yang terdampak kebakaran, petugas kini tinggal menangani sekitar 0,48 hektar.
11: Sejumlah titik api masih terlihat di kawasan TPAS Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Asap tebal masih membumbung tinggi dari timbunan sampah, sementara petugas terus melokalisir dan memadamkan sumber api. Pemadaman melibatkan damkar, BPBD, TNI AU, relawan, dan masyarakat. Upaya dilakukan dengan penyiraman dari udara, pemadaman manual, serta pengerukan timbunan sampah. Meski air telah digelontorkan dari udara hingga puluhan ton, api masih kembali muncul dari dalam timbunan. Luas area terbakar dikabarkan mencapai lebih dari 5 hektar.
12: Api di wilayah Kabupaten Bogor sejak kemarin sudah selesai. Pendinginan pun masih terus berjalan. Dan hari ini kita bergotong royong bersama-sama masuk ke wilayah Kota Bogor. Jadi beberapa gundukan-gundukan tadi mengeluarkan asap, maka gundukan-gundukan semuanya kita pecah, kita bongkar. Setelah dibongkar, kita semprot, dinginkan semuanya. Mudah-mudahan titik-titik lainnya bisa diselesaikan oleh kawan-kawan damkar, sehingga mudah-mudahan besok selesai. Tapi kalau misalnya besok belum selesai, nanti saya akan meminta koordinasi lagi dari Pak Bupati.
11: Pemerintah daerah bersama petugas gabungan terus melakukan pemadaman dan mencegah api meluas ke area lain.
4: Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Korban Sampah atau FMKS menutup akses jalan menuju tempat pemrosesan akhir atau TPA Cikundul, Kota Sukabumi sebagai protes mereka terhadap kondisi lahan tempat pemakaman umum Cikundul yang telah terdampak limbah dan timbunan sampah dari aktivitas TPA.
13: Menurut Elong, Ketua FMKS, warga menyebut sejumlah bagian lahan pemakaman tergenang cairan limbah dan dipenuhi sampah sehingga dinilai tidak lagi layak digunakan untuk pemakaman.
14: Sekarang karena pemakaman tidak bisa digunakan untuk penguburan karena sudah menjadi rawa dan penuh dengan sampah. Kita sudah beberapa kali mengadakan audien, tapi sampai saat ini belum ada jawaban atau tindak lanjut untuk memperbaiki lahan pemakaman.
13: Aksi penutupan akses sempat menghentikan perjalanan kendaraan pengangkut sampah menuju TPA Cikundul. Menanggapi aksi tersebut, Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana turun langsung menemui warga. Pemerintah Kota Sukabumi berjanji akan mengordinasikan penanganan lahan yang terdampak, termasuk melihat ketersediaan anggaran untuk pengurugan secara bertahap.
15: Untuk melihat ketersediaan kosong anggaran berapa yang bisa dialokasikan. Yang penting di perubahan ini bisa kita eksekusi dulu.
13: Setelah mendapat penjelasan dari pemerintah, warga akhirnya membuka kembali akses jalan menuju TPA. Meski demikian, warga menegaskan akan terus mengawal janji pemerintah hingga penanganan lahan makam yang terdampak sampah benar-benar direalisasikan.
16: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
17: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
16: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PRSSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsyarda 2026.
18: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
16: Catat tanggalnya Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
18: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsyarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
16: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsyarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
18: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
4: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Bandung menjatuhkan vonis hukuman penjara 6 tahun serta denda Rp300 juta terhadap Bupati Bekasi nonaktif Ade Kunang yang terjerat kasus korupsi proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Sedangkan ayah dari Bupati Bekasi nonaktif yaitu HM Kunang divonis 4 tahun hukuman penjara serta denda Rp300 juta.
19: Majelis Hakim yang dipimpin Novian Saputra menyebutkan bahwa terdakwa Ade Kuswara Kunang dan HM Kunang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus korupsi proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Ade Kuswara Kunang terbukti menerima uang sebesar Rp11,4 miliar dan HM Kunang sebesar Rp1 miliar dari pengusaha Sarjan agar mendapatkan proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi.
20: Menjatuhkan pidana pada terdakwa 1 Ade Kuswara Kunang dengan pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sebesar Rp300 juta dan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti selama 100 hari. 3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HM Kunang alias Abah Kunang dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp300 juta dan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 100 hari.
19: Usai menjalani persidangan di hadapan para wartawan, Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang bersikukuh pada pendiriannya bahwa ia tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum.
21: Saya tidak merasa melakukan tindakan korupsi. Uang 8,5 bukan 12.400 yang seperti didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Uang pinjaman saya itu 8,5 dan artinya di sini ketika jaksa penuntut umum menuntut saya, hakim memutuskan tidak jauh. Saya anggap ini ya 100% 90% lah kesamaannya. Tapi saya sampaikan ke masyarakat Kabupaten Bekasi bahwa ini sekali lagi adalah konspirasi politik. Saya tidak sama sekali merasa didakwakan oleh dakwaan jaksa penuntut umum yang 107 miliar. Itu bisa dicek siapa yang melelangnya pada waktu itu.
19: Sebelumnya, Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang bersama ayahnya HM Kunang didakwa menerima suap sebesar Rp12,4 miliar untuk mengatur paket pekerjaan tahun 2025 agar dimenangkan oleh perusahaan milik Sarjan. Pemberian uang suap dilakukan secara bertahap melalui sejumlah orang.
16: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.
1: Here we go.
2: This is Primors 98.4 Bandung, Indonesia number one hit music station.
3: Ralfi seperti abis.
4: Ralfi suaranya seksi.
5: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Ralfi.
6: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
7: Ngobrolnya lumayan nyambung.
8: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
6: Jokes garing.
8: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
9: Oh gitu.
8: M-nya bimbingan.
9: B-nya?
8: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
9: Oh.
6: Atau lo nungguin kocret kecret?
10: Yang jadi Spiderman.
11: Iya.
10: Punya?
11: Punya.
10: Usaha?
11: Di mall.
10: Di mall?
11: Iya.
10: Apa tuh?
11: Smart parking.
10: Smart parking?
11: Iya.
10: Dia kan Peter Parker.
11: Nah itu, Peter Parker.
12: Dari waktu lo bangun
13: macet-macetan
12: sampai pusing di tempat berkegiatan,
13: kami siap menemani asal kami dibayar.
6: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
14: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internet nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031-547-3838.
5: Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralfi.

Nelvita. Hai kak, salam dari Medan. Horas, aku lagi obses sama boyband Korea namanya Kortis. Gara-gara baca-baca dan baca-baca cerita alternative universe tentang mereka di TikTok. And speaking of TikTok, kita lagi live juga kalau muda. Masih ngomongin hal apa yang lo lagi obses banget. Kayak Nicki obses sama Bear di film Obsession. No, moving on. Kalau muda Bernadia Rabun Jauh. Daytime show with Ralphie. Stick around until 3 in the PM. I'm gonna be here.

0: just wanna dance.
1: Just keep swimming, kalau muda. It's BTS Swim Daytime Show with Ralphie on Prambors Radio Indonesia, number one hit music station. Oke, okay, lagi ngomongin tadi obsession. Lu lagi obses sama apa? Gue lagi obses sama series Lanterns. Ada yang obses sama K-pop namanya Cortis tadi. Ada juga yang XN-. Tapi kita taking a quick break dari topik hari ini karena gue mau ngasih tauin kalau tanggal 19 besok ada Dandy's Day Out. Lu bisa ikutan main padel kalau muda. Tapi ingat, ini padelnya buat yang gak jago. Ini bukan gue yang ngomong. Ini yang ngomong adalah Mas Darto dan Mas Danang. Jadi kalau lu masih level bronze atau beginner, baru mulai kalau muda, silakan ikutan tanggalnya 19 September 2026. Lu tinggal klik banner Dandy's Day Out di Prambors.live. Abis itu daftar diri lo. Kalau lo kepilih, akan diumumin di social medianya Prambors. Tempatnya di Padel Room Cipete, gak jauh dari stasiun MRT Cipete Tuku. Jadi tinggal jalan aja dari sana, enggak jauh sama sekali kalau muda. Jadi lu bisa menggunakan MRT. Oke, okay, mau padel-padelan? Ikutan tuh tanggal 19 Dandy's Day Out. Dan Kina juga ikutan. Yes, akan hadir, yes, yes, Kenny, yes. Mas Danang, Mas Darto, mungkin gue akan ikutan, Genus akan ikutan juga, mungkin Julio akan ikutan. Pokoknya Wadia Bela rame di sana. Eda mungkin datang aja.
2: Eda di band,
1: tapi boleh datang gitu loh. Eda buat di band karena dia coach padel, tapi boleh datang. Kita seru-seruannya aja ya kalau muda, sama foto-foto. Oke, okay, see you on the 19th untuk Dandy's Day Out 19 September 2026. Daftar sekarang di banner Prambors Dandy's Day Out di prambors.live. See you kalau muda.
3: Cari teman nonton atau dinner, DM gue @iflar.
4: Mwah. Daytime Show with Ralphie.
5: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo? Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
6: Ngobrolnya lumayan nyambung.
7: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
5: Jokes garing.
7: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
8: Oh gitu.
7: M-nya bimbingan.
8: B-nya?
7: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
8: Oh.
5: Atau lo nungguin kocret-kecret?
9: Yang jadi Spiderman?
10: Iya.
9: Punya. Usaha?
10: Di mall.
9: Gila. Apa tuh?
10: Smart parking?
9: Iya. Dia kan pinter parker.
10: Nah itu, pinter parkir?
11: Wow. Dari waktu lo bangun
12: macet-macetan
11: sampai pusing di tempat berkegiatan,
12: kami siap menemani asal kami dibayar.
5: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
3: Cari teman nonton atau dinner, DM gue @iflar.
4: Mwah. Daytime Show with Ralphie.
13: Gala tukar palegira makarena, ketukar pepe dalala jara kusabona. Gala tukar palegira makarena,

0: Ralfi orangnya baik.
1: Ralfi sporty abis.
2: Ralfi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Ralfi.
4: Untuk menuju terminal Blok M.
5: Lu lagi ngefoto apaan sih?
6: Ih, lihat tuh. Masa dia MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
5: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
3: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dari menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
7: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaulah muda.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi sporty abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot Bandung targetkan pendapatan daerah Rp7,46 triliun di APBD 2027. Kebakaran lahan kosong di Punclut. Persib targetkan curi poin lawan FC Seoul. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung menargetkan rencana pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2026 mencapai sekitar Rp7,2 triliun, meningkat 0,16% dibandingkan APBD 2026. Sedangkan rencana belanja daerah mencapai sekitar Rp7,69 triliun, naik 1,05% dibandingkan APBD 2026. Sementara itu, dalam rancangan APBD 2027, rencana pendapatan daerah diproyeksikan mencapai sekitar Rp7,46 triliun, bertambah 3,74% dibandingkan APBD 2026. Begitu juga rencana belanja daerah mencapai sekitar Rp7,82 triliun, meningkat 2,79% dibandingkan APBD 2026. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dalam rapat paripurna DPRD Kota Bandung pada Senin 14 September 2026 mengenai Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Tahun Anggaran 2026 serta Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027. Farhan mengatakan penyampaian kedua raperda tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan anggaran antara pemerintah Kota Bandung dan DPRD Kota Bandung. Selain itu menjadi bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan fiskal Kota Bandung yang selanjutnya akan dibahas bersama DPRD untuk mendapatkan kesepakatan sesuai ketentuan. Farhan berharap seluruh tahapan pembahasan dapat berjalan dengan baik sehingga kebijakan anggaran yang ditetapkan nantinya dapat mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kota Bandung. Musibah kebakaran terjadi di sebuah lahan kosong di kawasan Puncak Ciumbuleuit atau Punclut pada Senin 14 September 2026 malam. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 2,2 hektar dan digunakan sebagai tempat pembuangan sampah. Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan atau Diskarmatan Kota Bandung, Sony Bahtiar, menduga kebakaran dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah. Musim kemarau yang sedang berlangsung diperkirakan membuat api cepat merambat, apalagi lokasi kebakaran dikelilingi tumbuhan alang-alang, sehingga membuat kebakaran semakin cepat membesar. Sony mengatakan pihaknya mewaspadai potensi munculnya gas metana yang berasal dari tumpukan sampah di sekitar titik kebakaran. Menurutnya keberadaan gas metana pada tumpukan sampah dapat meningkatkan resiko ketika terjadi pembakaran. Oleh karena itu masyarakat diminta tidak sembarangan membakar sampah, terlebih di area yang menjadi tempat pembuangan sampah.
2: Ini memang ada tempat pembuangan sampah yang mungkin masih kita praduga ya, ada pembakaran sampah. Ini memang sampahnya kering karena ini musim masih kemarau, sehingga ini merambat ke lahan yang dipenuhi juga dengan alang-alang ya, sehingga api sangat cepat untuk merambatannya. Memang obstacle-nya agak sulit, ini ada di bawah tebing ya. Kita lihat tadi, sambil juga kita mengantisipasi jangan sampai ada timbunan gas metan yang dari tumpukan sampah yang cukup lama. Ini cukup jauh, rumah warga ya, cukup jauh, radius 500 meteran.
1: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengapresiasi kinerja para petugas pemadam kebakaran, aparat kewilayahan, serta tim terkait yang merespon secara cepat musibah kebakaran yang terjadi di kawasan Ciumbuleuit pada Senin 14 September 2026 malam. Apresiasi disampaikan Erwin saat langsung turun ke lokasi untuk meninjau kejadian kebakaran dan memastikan proses penanganan berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan korban jiwa. Erwin menyampaikan keprihatinan yang mendalam kepada warga yang terdampak dan berharap seluruh proses evakuasi serta pemulihan dapat segera dilakukan dengan baik.
3: Hari ini ada pengarah sampah di mana dikhawatirkan bisa merembet. Alhamdulillah apinya bisa dipadamkan dengan cepat, tidak menyebar luas. Sekarang alhamdulillah di tim dokter lagi di bawah untuk sampai betul-betul padam. Terima kasih kepada Pak
4: Kadis Sampah, cepat kepada tim semua. Terima kasih kepada kepolisian dari sini cepat keluar. Selamat, Pak Lurah, semua tim lah ya, Pak RW juga responsifnya yang begitu cepat.
5: September ini makin ramai dengan berbagai agenda seru. Sedang berlangsung Asita West Java Travel Mart tanggal 13 sampai 15 September di Dago Heritage Golf Driving dan beberapa hotel di Kota Bandung. Business matching yang mempertemukan pelaku industri pariwisata Kota Bandung dengan potensial buyer dari dalam dan luar negeri. Ada juga Pocari Sweat Run Bandung tanggal 19 sampai 20 September di Balai Kota Bandung. Dan ada World Coconut Day tanggal 26 September di The Botanical Mall Bandung. Setiap hari Rabu ada reguler titik kumpul kolaborasi energi di Pendopo Kota Bandung. Dan akan ada festival kampung wisata di Kiara Arta Park. Untuk tahu tanggalnya, follow at disbudpar.bdg dan at tic.bandung ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Persib Bandung bersiap menghadapi salah satu klub papan atas Korea Selatan, yaitu FC Seoul, pada laga perdana Grup E ACL 2 musim 2026-2027. Pertandingan akan berlangsung di Seoul World Cup Stadium, Korea Selatan pada Rabu 16 September 2026 besok, sekaligus menjadi pembuka persaingan Grup E ACL 2. Persib diharapkan mampu membawa pulang hasil positif dari Seoul sebelum menjalani pertandingan-pertandingan berikutnya. Manajer Persib Bandung Umum Muhtar menegaskan tim Maung Bandung tidak gentar menghadapi tim-tim kuat di Grup E, kompetisi antar klub sepak bola tingkat kedua di Asia yang diselenggarakan oleh AFC tersebut. Umum menargetkan Persib bisa meraih poin saat berlaga di Korea Selatan. Setelah menghadapi FC Seoul, Persib akan bertemu The Kang Vietel FC asal Vietnam dan tim asal Australia Melbourne Victory.
7: Targetnya ya kita mudah-mudahan ya, walaupun berat, kalau target pun kita harus punya tujuan kembara.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan kesiapannya untuk melakukan digitalisasi sistem dan agen perlindungan sosial digital atau Perlinsos yang dicanangkan pada awal tahun 2027 mendatang. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyatakan kesiapan tersebut telah diawali dengan pertemuan antara sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD terkait di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat, seperti Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, dan Diskominfo, termasuk melibatkan TNI Polri agar faktor keamanan terjamin. Menurut Erwan, digitalisasi Perlinsos dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran kepada penerimanya.
8: Bersama Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, dan Diskominfo mengundang juga dari TNI Polri menindaklanjuti dari arahan kemarin dari Dewan Ekonomi Nasional dan juga Dirjen Pendudukan untuk digitalisasi Perlinsos yang akan dicanangkan di bulan April oleh Pak Presiden. Dan insya Allah Jawa Barat akan terus update data para penerima bantuan ini sehingga betul-betul tepat sasaran. Ya, kenapa melibatkan TNI dan Polri? Ya, ini untuk lebih memastikan di lapangan betul-betul yang desil 1 ini betul-betul berada di desil 1, desil 2, desil 2, dan sampai nanti desil 1 tidak dapat bantuan sementara desil 5 mendapat bantuan.
1: Ekosistem kendaraan listrik di sejumlah wilayah di Jawa Barat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan minat masyarakat menggunakan kendaraan berenergi listrik. Untuk mendukung ekosistem tersebut, PT PLN bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi seperti IPB University untuk menghadirkan 2 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di kampus IPB Dramaga Bogor. Manajer Komunikasi TJSL PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat dari Giovanno mengatakan, selain menambah pilihan lokasi pengisian baterai bagi pengguna kendaraan listrik, kehadiran SPKLU juga menjadi bagian dari kolaborasi dalam membangun ekosistem transportasi yang lebih ramah lingkungan di kawasan pendidikan.
9: Ekosistem kendaraan listrik di Bogor semakin kuat. PLN bersama IPB University menghadirkan 2 SPKLU Ultra Fast Charging berkapasitas masing-masing 120 kW di kampus IPB dermaga. Teknologi ini memungkinkan pengisian daya sekitar 30 hingga 40 menit, bergantung pada kapasitas baterai kendaraan. Saat ini, Bogor telah memiliki 43 lokasi SPKLU dengan total 92 nozzle. PLN terus memperluas infrastruktur pengisian kendaraan listrik melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.
5: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.
1: Here we go. This is Primors 98.4 Bandung, Indonesia number one hit music station.
2: Di Gaza, dia juga menyuarakan kritik terhadap ICE di US. Dan Macklemore dikeluarkan dari daftar penampil tour konser Ed Sheeran. I mean, what? Di malam kedua, Macklemore menegaskan titik terhadap kebijakan politik Israel maupun tuduhan apartheid sama sekali bukan bentuk serangan atau penolakan terhadap warga Jewish. Habis itu tindakan tersebut juga memicu desakan dari beberapa kelompok yang mengancam tidak akan mengizinkan konser berlangsung kalau Macklemore, promotor Messina Touring Group, akhirnya diskualifikasi Macklemore dari sisa jadwal tour untuk mencegah pembatalan konser secara keseluruhan yang berpotensi merugikan ratusan ribu pemegang tiket. Well, ini keputusan yang demokratis, apa namanya? Apa bahasanya kok?
3: Diplomatis.
2: Keputusan yang diplomatis sih sebenarnya ya. Melalui uploadannya di sosial media, Macklemore nge-confirm pencopotan tersebut adalah bentuk dan hasil diskusi bersama Ed Sheeran yang dia anggap sebagai sahabat. Jadi ini gak ngasih lihat stance Ed Sheeran juga. Ini demi keberlangsungan bersama kalau mudah. Dia menegaskan tidak menyesali perbuatannya dan menyatakan akan terus menyuarakan dukungannya bagi Palestine meski harus kehilangan panggung besar. Macklemore, a lot of people are with you. I'm one of them. So yeah, I'm gonna keep supporting you, Macklemore. Walaupun lu udah gak menjadi daftar opener untuk konsernya Ed Sheeran. Dan katanya hubungannya juga baik-baik. Jadi ini bukan karena Ed Sheerannya minta dia keluar, tapi untuk keberlangsungan konser dan turnya. Begitulah kalau mudah. Dan sekarang kita lanjut dulu ke Raisa, Could It Be?

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi sporty abis.
0: Raffi suaranya seksi.
2: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.
3: Kaula muda, udah siap nonton roasting selebriti terbesar di Indonesia? Adili Idola Season 3 bakal kembali dengan roasting yang lebih pedas dan pastinya gak ada ampun. Kali ini, Andre Taulani bakal duduk di kursi panas dan siap di roasting habis-habisan sama Oki Rengga, Fatih Andika, Rigen, dan roaster lainnya. Bayangkan, Andre Taulani diadili rame-rame sama para komika dan teman sesama artis. Bakal skeos apa ya? Saksikan langsung Adili Idola Season 3 24 Oktober 2026 di studio RCTI Plus. Jangan sampai ketinggalan, beli tiketnya sekarang di loket.com atau kunjungi adiliidola.id. Adili Idola Season 3, siap-siap Haji Andre, gak ada yang aman.
4: Muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Kaula muda, merapat yuk. Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Raffi.

Semangat, semangat, semangat kalau muda. Welcome back to Daytime Show with Ralphie on Prambors Radio. Asik deh, siang-siang muterin EDM. Martin Garrix sama Ed Sheeran, Repeat It judulnya kalau muda. Ini beberapa kali gue udah denger lagu ini and I've been a big fan of EDM. Langganan DWP dulu kalau muda. Yo, yo, yo, yo. Dan abis ini gue juga punya satu band yang gue pingin rekomendasiin ke lo kalau muda. Sebenernya bandnya udah lumayan lama, beberapa tahun, tapi gue baru discover dan baru denger-dengerin lagu-lagunya. Achievementnya udah lumayan banyak. Sempat menjadi perwakilan fans untuk kompetisi di Asia Pacific. They're an indie band bisa dibilang. Nanti gue pengen kasih tauin ke lo aja sih. So this is gonna be Music Recommendation Tuesday from Ralphie. Abis lagu dari Sal Priyadi, ada titik-titik sama Tate McRae. It's playing right now. Greedy kalau muda. Say it with me. Scream. Oh!

0: Daytime Show with Alfion Prambors Radio. Jadi belakangan ini gue lagi sering pergi sama sepupu gue kalau muda, dan ternyata dia tuh punya band. Gue dengerin lah lagu bandnya, namanya Kinderblumen, and my favorite song is What's With That. Goes like this kalau muda. What? Apparently it's not working. Okay. Ah, kita putar nanti saja kalau begitu kalau muda. Intinya si Kinderblumen ini adalah band dari Jakarta Selatan, Indonesian neo psychedelic and experimental rock band. Ada Deva vokalisnya, ada Rizky aka Kipeng on guitars, Iksan Fadila on the bass. Mereka itu ada dari tahun 2020-an kalau gak salah. Coba denger deh kalau muda. Judulnya What's With That, the first song dari Kinderblumen. Check it out. Song Recommendation Tuesday from Ralphie. Kinderblumen, What's With That. Cari teman nonton atau dinner, DM gue at Iflar.
1: Mwah. Daytime Show with Ralphie.
2: Genus, lu tahu gak masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
3: Hei, bisa-bisanya anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
2: Siapanya sayanya?
3: Ya.
2: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah, kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa,
3: apa
2: 196?
3: 196 kata gua masuknya, udah jenius.
2: Si pansu.
3: Lumba-lumba kak.
2: Si lumba-lumba.
3: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
2: Oh gara-gara gue bukan tipe lu.
3: Gue bisa sebutin tipe gue.
2: Abah.
3: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
2: Mau pulang kerja naik KRL, kejebak macet,
3: atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut,
2: berarti waktunya
3: Tenggo barengan Genus
2: dan Julio
3: setiap Senin
2: sampai Jumat
3: jam 4
2: sampai 8 malam
3: cuma di Prambors.
2: Stream now di TikTok dan prambors.live.
4: This is my station, Prambors, Indonesia, number one.

Stitches, Shawn Mendes, Daytime Show with Ralphie on Prime Words Radio. Kalau muda, quick reminder, kalau tanggal 19 aka weekend ini, kalau muda, lo bisa ikutan main padel gratis bareng Dandies di Dandies Day Out. Ada Kenny, ada Mas Danang, ada Mas Darto, seru-seruan buat para beginner yang jago-jago kita ban kalau muda. Cara ikutannya tinggal daftarin diri lo dengan klik banner Dandies Day Out di website prambors.live. Abis itu tempatnya itu di The Paddle Room Cipete. Jadi tinggal turun dari MRT Cipete, tinggal jalan dikit aja terus sampai deh kalau mudah. Jadi ikutan ya, daftar sekarang. Buat yang kepilih nanti akan kita umumin di sosial medianya Prambors. Jadi pantengin terus prambors.live dan semua sosial media Prambors kalau mudah. More songs on the playlist. I Knew It, I Knew You, Taylor Swift.

0: with me, Raufi, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on Prambors.live.
1: Kalau muda, pernah nggak lo ikut emosi di medsos cuma gara-gara video 10 detik atau headline yang bikin panas? Tapi apakah lo udah tahu ceritanya sampai selesai atau belum? Nah, di tengah banjir informasi kayak sekarang, jangan cuma cepet tahu, tapi juga harus paham. Karena di Tempo, lo nggak cuma dapat update terbaru aja, tapi juga diajak lihat gambar besarnya. Mulai dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semuanya dibahas dengan informasi yang terverifikasi. Plus, investigasi mendalam buat lo lebih ngerti apa yang sebenarnya sedang terjadi, siapa yang terlibat, dan kenapa ini penting buat lo. Jadi, jangan cuma jadi orang yang cepat komen, tapi jadi orang yang paham konteks juga. Download aplikasi Tempo sekarang. Tempo Media, enak dibaca dan perlu.
2: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Bingung mau ngapain? Gue juga bingung.
2: Ralphie, si cowok bingung.
3: Daytime Show with Ralphie. Dope.

0: wargi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Dia balap rambors, jadi

0: Genos dan Julio, setelah ini mau menelpon salah satu teman kami, Kawula Muda.
1: Yes.
0: Yang menjadi salah satu peserta Hyrox.
1: Betul.
0: Dan waktu itu beliau juga viral karena melamar pacarnya di Finish Line.
1: Asik. Iya kan? Iya, dia ini adalah coach di gym kita, coach di Hustle Kawula Muda. Namanya Jordi. Woi Jor.
2: Hey.
1: Keren. Jor. Hey.
0: Jordi, tadi aku kira putus-putus. Jordi ini Genus loh.
2: Hai Genus.
0: Genus lagi siaran sama Julio. Kita lagi ngebahas si Hyrox itu yang insiden cewek mejret. Mejret.
2: Mejret.
1: Tunggu, Jor, sebelumnya lo ceritain dulu deh ke Kawula Muda. Lo tuh kan kemarin Hyrox di Jakarta kan?
2: Iya, bener Jo.
1: Itu lo finishnya berapa lama?
2: Gue itu 1.17 mix double sama cewek gue.
1: Oke, lu 1.17 mix double sama cewek lu. Kebetulan juga di Jakarta at that time sempat ada hampir insiden juga katanya. Yang di salah satu, iya kan?
2: Insiden, jadi pas kayaknya itu race hari Minggu deh kalau gak salah.
1: Oke.
2: Itu dia tuh lagi di rowing station.
0: Benar.
2: Itu atlet yang emang mejret.
1: Oh, jadi yang di Indonesia tuh emang mejret, bukan
0: itu, protein gel.
1: Itu bukan energy gel.
2: Ya karena energy gel, mungkin karena nih orang belum pernah pakai energy gel sebelumnya ya. Terus emang beberapa energy gel tuh enggak cocok.

0: cocok sama
1: pencernaan.
0: Pencernaan kan. Nah, karena dia belum pernah coba sebelumnya, mungkin gara-gara itu dia mencret diare itu tuh.
2: Oh, nah, tapi based on pengalaman lu, Jor, kan lo Hyrox kemarin lo double sama cewek lu. Sebenarnya untuk Hyrox sendiri, apa sih yang paling susah dari Hyroxnya? Apakah ada station tertentu atau dilarinya atau gimana, Jor?
0: Kalau gue personally, gue dilarinya karena gue biasanya kan strength training. Jadi gue itu persiapan mostly cardio sama lari. Kayak conditioning itu sih.
2: Oke.
0: Biasanya kalau orang yang base-nya udah cardio based training, kayak misalkan let's say runner atau misalkan atlet-atlet kayak atlet cardio semacam dan lain-lainnya, itu pasti dia lebih bagus foundation-nya.
1: Pertanyaan gua adalah, kalau misalnya lo nih ada di posisi perempuan itu di mana metabolisme lo udah tidak bisa menghandle. Nah, lo sebagai, maksudnya lo kan coach juga, lo juga pasti punya personal best dan segala macam, dan lo pasti punya ambisi gitu. Nah, apa yang akan lo lakukan? Lo akan berhenti atau lo bakal kayak tabrak aja deh gitu?
0: Kalau gue jujur ya, stop sih.
2: Iya kan? Gue juga mikirnya stop kan. Tunggu, ini lo stop apakah karena lo tidak merasa nyaman atau lo takut ngerugiin orang lain?
0: Ngerugiin orang lain, lo bayangin di belakang tuh banyak orang. Ini kan orang cepet deh.
1: Parah.
0: Banyak orang. Terus ada majret-majret, lu mau berpibrot jam itu tega sih lihat orang di depan lu ada kayak di belakang lu ada anjir.
2: Nah, itu. Tuh itu, nah benar kan gitu. Yeah. Jadi makanya kemarin juga gue udah bilang itu kan simple logic ya. Lu harusnya ada kayak mikirin orang lain, lu ada enggak enaknya gitu. Nah, Jor, tapi si Hyrox itu, sorry, maaf, gue potong. Sebenarnya kalau kayak kita ke toilet gitu, itu kah apakah waktu kita akan di stop atau kita didiskualifikasi atau bagaimana? Apa emang kita nggak boleh ke toilet ya sebenarnya Hyrox tuh ya?
0: Gue sih kalau di race sendiri emang nggak disediain toilet sih, Jul.
2: Oh, jadi emang lo harus ya udah prepare yourself gitu ya?
1: Sebelum mulai.
0: Lu misalkan mau BAB, lu mau pipis ya sebelum race.
2: Oh gitu. Biasanya satu race itu dia sehari tuh ada berapa? Ada pagi sama sore atau di tiap 3 jam ada race?
0: Kalau Hyrox race itu emang seharian sih, Jul, dari pagi turun sampai malam.
2: Oh, jadi emang berkali-kali ya race-nya? Maksudnya bukan cuma 3 kali gitu, maksudnya pagi, sore, malam. Ini emang berkali-kali ya?
0: Berkali-kali karena wave-nya banyak, Jul.
2: Oh, gue ngerti. Oke. Di Jor, kalau begitu makasih Jor ya.
1: Terima kasih udah ngobrol-ngobrol, kita sudah memperjelas semuanya ya, Jordi.
2: Dan terima kasih lo udah mutusin buat berhenti. Jadi semoga next time kalau lo Hyrox dan lo majret beneran berhenti ya. Jangan lanjut ya, Jordi ya.
1: Thank you.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Tenggon Prambors Radio, Genus dan Julio kembali ke Aula Muda. Siap-siap nanti jam 5 ya.
1: Apa?
0: Kalau kamu ingin melihat aku dan Julio yang hari ini kuning-kuning.
1: Betul, kalau muda.
0: Kita akan live di TikToknya Prambors sebentar lagi.
1: Dan habis ini juga gue bakal ngasih tahu lu, Genus, bahwa Macklemore itu diusir. Sedih loh.
0: Padahal you're doing the right thing gitu.
1: Iya.
0: Tapi memang ya mungkin sekitar lo dan environment lo ternyata gak stands with it. Jadinya ini Gepeng boleh gak telentang di tengah jalan gini gak sih?
1: Mana?
0: Itu tuh dia tidur begitu.
1: Oh, gue bahkan gak lihat dia lagi.
0: Lucu banget deh anak ini.
1: Nah, habis ini kalau muda kita bakal bahas Gepeng.
0: Gak, kita akan membahas soal beberapa musisi yang menyuarakan hal benar, tetapi mereka malah jadi di band.
1: Sedih banget. Ada banyak sih sebenarnya.
0: Ada banyak. Ya. Aktor aktris pun.
1: Iya iya.
0: Gak cuma musisi betul. Doang kaula muda. Jadi jangan kemana-mana. We'll be back.
2: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Prambors. Kaula muda, udah siap nonton roasting selebriti terbesar di Indonesia? Adili Idola Season 3 bakal kembali dengan roasting yang lebih pedas dan pastinya gak ada ampun. Kali ini, Andre Taulani bakal duduk di kursi panas dan siap di roasting habis-habisan sama Oki Rengga, Fatih Andika, Rigen, dan roaster lainnya. Bayangkan, Andre Taulani diadili rame-rame sama para komika dan teman sesama artis. Bakal skeos apa ya? Saksikan langsung Adili Idola Season 3 24 Oktober 2026 di Studio RCTI Plus. Jangan sampai ketinggalan, beli tiketnya sekarang di loket.com atau kunjungi adiliidola.id. Adili Idola Season 3, siap-siap Haji Andre, gak ada yang aman.
4: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
6: Stay tuned on Prambors.live with Tenggo.

0: up di atas panggung kayak yes. Free Palestine gitu kalau muda ya. Terus
1: bahkan udah ngerilis lagu juga si Macklemore tentang iya Hinds Hall untuk mendukung aksi mahasiswa di Universitas Columbia yang menyuarakan soal ini semua gitu.
0: Betul-betul. Dan Macklemore juga bilang kalau ya dia udah paham emang kalau
1: menyuarakan kebenaran.
0: Ya kalau dia mengambil langkah ini pasti ada banyak banget yang bakal nolak dia gitu Mas, dan dia juga akan kehilangan uang, sponsor sampai panggung gitu.
1: Namun dia memilih untuk tidak ada di posisi netral. Salut.
0: Hebat sangat, Bang Michael.
1: Sangat proud of you. Kalau aku juga punya suara sebesar kamu. Maksudnya ya. Suara sekecil kita aja kan kita juga suka sering menyuarakan ya.
0: Betul.
1: Gue juga kalau punya suara segede gitu di tengah stadion sih gue kayak hey gitu.
0: Ada satu lagunya Lord yang itu suka dipake ini genus di tiap konten-konten tentang Palestine dulu yang this team.
1: Oke.
0: Okay. We run the city, na na na na na na, not very pretty, but we sure know how to run things. Sedih kali loh. Terus pernah Lord dawain lagu itu, gue lupa di mana. Terus lightingnya kayak hijau putih merah.
1: Oh.
0: Terus Lordnya teriak kenceng banget itu semua orang kayak ah gitu gue nonton itu gue merinding pol-polan.
1: Banget.
0: Hidup Lorde dan Mac.

0: Wars. Untuk menuju terminal Blok M.
1: Lu lagi ngefoto apaan sih?
2: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
1: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
3: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Aju-aju kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
5: Ulu-lulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
4: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
5: Hah, emang iya?
4: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
5: Emosian, marah terus hidup lo.
6: Tenggo with Julio Genus.
4: Aduh, padahal.
5: Kenapa Genus?
4: Kayak gue kan adalah orang yang tidak pernah sama sekali bermain fadelism kan.
5: Okay, terus?
4: Terus akhirnya kan kemarin diajakin tuh, udah ayo day this day out, gue kayak gak mau.
5: Gue pengen banget deh.
4: Terus udah gak apa-apa, coba-coba aja, main-main aja. Gue bilang enggak, soalnya kalau gue main terus gue gak bisa, nanti kasihan orang yang main sama gue, karena gue pasti bakal nyusahin. Soalnya gue tahu banget tuh teman-teman gue yang jago pada jago main padel, mereka suka ngomongin orang yang nggak jago padel, jadi suka males main sama mereka.
5: Bener, sebenarnya kasihan, makanya kan? Harus main tuh yang bisa nggak sama enggak.
4: Nah, terus akhirnya kayak udah ikut aja, udah datang, terus gue kayak fine, tanggal berapa? 20.
5: Oke.
4: Okay. Udah nih, gue udah bilang kayak gue 20 ada acara Prambors. Jadi gue gak shift masak dulu ya. Gue full day aja 19. Lo lihat tuh sekarang tanggal berapa acaranya.
5: Tanggal berapa?
4: 19.
5: Hah? Coba. Jadi kalau muda,
4: dimajuin lo.
5: Nah, kita pengen ngajakin lo untuk main pedal gratis sama The Dandies ya. Pas banget nih, lo tinggal ikutan aja Dandies Day Out edisi padel yang bakal digelar hari Sabtu. Sabtu ini.
4: Makanya.
5: Sabtu ini 19 September di The Padel Room Cipete Kuala Muda ya. Lokasinya strategis banget dan gampang dijangkau ya. Tinggal turun aja di MRT Cipete Raya, deket Tuku, terus jalan kaki dikit aja. Acaranya gratis tanpa dipungut biaya apapun termasuk parkir.
7: Parkir mah bayar ya?
4: Emang ada tulisannya termasuk parkir?
5: Atau mungkin
4: lu nama-namain sendiri.
5: Iya.
4: Unik.
5: Parkir gratis, parkur bayar.
4: Salah. Parkur gratis, parkir bayar gitu.
5: Oh iya. Harusnya. Bener-bener. Caranya gampang, kalau mudah lo ke web kita ya, ke web Prambors di prambors.live. Udah gitu klik aja banner Dandies Day Out, terus isi formulir pendaftaran diri lu sekarang juga. Nanti buat yang beruntung bakal langsung diumumkan di sosial media Prambors. Jadi pastikan lu pantau terus update-nya kalau mudah ya. Buruan daftar sebelum kehabisan slot. Dan sampai ketemu di sana. Gue tuh jago loh padel.
4: Gue percaya, lo tuh jago padel, lo tuh jago tenis. Jadi gue tuh percaya, lo tuh memang jago olahraga. Lo tuh memang cowok paling atletis, betul, dan sensual yang gue kenal.
5: Betul, betul. Bahkan gue di Prambors tuh gue dipanggilnya The Rock. Halo The Rock, gitu. Woi, lagu!

0: kalau sudah sampai di jam 5, ini waktunya Dihar dulu ya yang memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, Macklemore kalau mudah dikeluarkan dari tur Ed Sheeran imbas bela Palestina. Dan yang kedua, Badak Putih Utara disebut punah secara fungsional. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kabar baru dari Macklemore kalau muda yang ternyata dikeluarkan dari rangkaian tur Ed Sheeran di Amerika Serikat. Nah, keputusan ini diambil setelah Macklemore ini menyampaikan dukungannya untuk Palestina di atas panggung yang kemudian memicu tekanan dari sejumlah pemilik stadion nih. Promotor menyebut keputusan ini diambil buat mencegah konser dibatalkan dan berdampak ke ratusan ribu penggemar. Macklemore sendiri menegaskan dia tetap akan menyuarakan dukungannya untuk rakyat Palestina. Selanjutnya, kalau muda, Badak Putih Utara sekarang disebut punah secara fungsional. Kini tersisa dua ekor betina aja kalau muda, yaitu Najin dan juga Fatu, yang dirawat di Kenya, tapi udah gak bisa lagi nih berkembang biak secara alami. Pejantan terakhirnya aja kalau muda, Sudan, ini meninggal di tahun 2018. Meski begitu, para ilmuwan masih berusaha nih menyelamatkan spesies ini, salah satunya lewat 39 embrio yang disiapkan untuk program bayi tabung. Gak cuman itu aja kalau muda, Badak Jawa dan juga Badak Sumatera di Indonesia juga masuk kategori sangat terancam punah. Jadi kondisi badak saat ini memang serius, dan upaya konservasinya juga makin penting. Itu dia Prambors News hari ini. Kalau muda, jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
1: News. Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo. Kena macet.
2: Ulu, maunya cepet tidur di rumah. Di jalan malah marah-marah.
1: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
2: Hah? Emang iya?
1: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
2: Emosian, marah terus hidup lo.
3: Tango with Julio Genus.
2: Tango on Prambors Radio Kaula Muda. Hello, sudah jam 5.
1: Selamat datang yang sedang menonton live TikTok Prambors. Halo, hari ini Genus sama Julio, bajunya kuning-kuning loh.
2: Betul sekali, jadi buat kamu yang lagi nonton kita di TikTok, kamu bisa lihat betapa kami bajunya sama, tapi kami tak janjian Kaula Muda.
1: Kita lumayan matchy-matchy sih. Sering matching.
2: Benar, apa aja ya matchingnya?
1: Waktu itu kemarin tuh ada satu momen yang lo make denim tapi agak abu-abu, gue pakai kardigan abu-abu, terus celana gue hitam, lo juga.
2: Pertanyaan gue, lo tuh kalau pakai baju juga bisa jadi topik sih sebenarnya. Lo tuh kalau pakai baju, apakah lo tiap hari memilih atau gimana? Soalnya kalau gue Genus, jadi gue tuh kan yang masukin baju sendiri ke lemari dari cuci. Jadi gue tuh akan masukin baju yang habis cuci itu, gue masukin ke paling bawah kan. Nah jadi gue tuh akan pakai baju dari yang paling atas.
1: Oh enggak, gue enggak gitu.
2: Terus apakah lu ya ambil baju dulu atau celana menyesuaikan, atau celana dulu baru baju menyesuaikan, Des?
1: Kamu orang Korea apa orang Japan, Des?
2: Orang Japan deh.
1: Gue
2: wow, gak salah.
1: Gue pertama akan ambil celananya. Kenapa?
2: Celana dulu ya?
1: Gue celana dulu. Gue tuh coy, lu kan tahu, gue baju kaos putih polos terus.
2: Benar.
1: Tak makanya, jadi tuh karena baju gue adalah kaos putih polos, jadi celana gue tuh harus bagus-bagus.
2: Oh benar.
1: Jadi kayak center gue tuh di celananya.
2: Ya celananya bagus sih.
1: Celana gue bagus loh.
2: Ini apa sih brandnya?
1: Kaos.
2: Oh benar.
1: Terus, tapi abis itu gue akan menyesuaikan. Misalkan kan mau siaran, berarti tuh minimal tuh harus ada outer atau apa.
2: Iya
1: kan.
2: Benar.
1: Terus mungkin gue akan memilih, misalnya malamnya lagi gue mau pergi kemana, baru tuh gue mikirin outernya. Jadi emang, bro, gue tuh punya kaos putih itu 7 yang mungkin bisa gue pakai tiap hari.
2: Gue kaos putih tuh banyak banget, Genus.
1: Gak pernah.
2: Ini kaos putih.
1: Iya, itu kaos putih panitia di 71.
2: Iya, maksudnya termasuk, tapi enggak tahu kenapa dari semua kaos putih gue tuh lehernya kuning-kuning.
1: Itu bisa faktor air, bisa faktor parfum.
2: Oh, parfum.
1: Parfum.
2: Oh, benar, karena gue pakai parfum di leher.
1: Gue juga pakai parfum di leher.
2: Terus?
1: Kenapa?
2: Lo yang bilang faktor parfum.
1: Ya.
2: Baju lo kuning enggak?
1: Enggak. Soalnya poni pinter nyucinya.
2: Iya mbak, gue kayaknya kurup ya, gue tau lah. Tapi ya udahlah, gak apa-apa. Well.
1: Jadi kaula muda, ada hal yang cukup seru untuk
2: dibicarakan. Yang dimana ini tuh adalah masalah kostum juga. Tapi gue gak tahu mereka semua ini mikir apa enggak.
1: Ini kayak
2: untuk menggunakan kostum ini.
1: Bahkan bukan cuma sekedar kostumnya gitu. Ini bukan sekedar saltum, tapi hal-hal yang mereka show di atas panggung itu juga kayak, hah? Ini tuh kayak sudah sepantasnya gak sih gitu.
2: Tapi lo tau gak ada kisah horor di baliknya Genus? Hah? Ini hari Kamis bukan?
1: Bukan lagi Selasa.
2: Ah damn.
1: Tapi ini Tuesday, harusnya, Thursday.
2: Harusnya kita bawain ini hari Kamis.
1: Gak jadi sekarang jadinya?
2: Gak jadi. Oh, jadi. Tapi yaudahlah ini juga suruh. Jadi ada sebuah karnaval di Pekalongan. Mereka
1: ini karnaval
2: itu,
1: maulid Nabi padahal ya?
2: Iya, karnaval maulid ya. Iya. Nah tapi di karnaval itu mereka tuh semacam melakukan sebuah prosesi satanik. Yang paling parahnya Genus, kejadian si prosesi satanik ini itu diikutin dengan kejadian menyeramkan keesokan harinya.
1: Yang akan kita ceritakan setelah yang satu ini kawan.
2: Nah, jangan kemana-mana Neng.
1: Suaranya serem. Tapi terakhirnya Neng.
0: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Prambors Julio.
1: Hah? Tenggoan Prambors Julio.
2: Sumpah gue merasa udah 2 hari lu ngomong agak sembarangan.
1: Kenapa
2: lu
1: ya,
2: ngomong typo-typo mulu, enggak tahu.
0: Ih, nular lu.
2: Orang gua dari kemarin malah enggak kenapa-kenapa. Lo caur.
0: Lagi pindah. Wangsitnya lagi pindah.
2: Wangsit.
0: Apa dulu sebutannya kodam. Kodam Aziz Gagap lo lagi pindah ke gua.
2: Kodam Aziz Gagap, satu Aziz Gagap masih hidup. Kodam itu hanya berlaku untuk orang yang enggak ada.
0: Oh iya.
2: Ya sekarang genus kodam lo mahal ini ya, kan enggak itu terdengar aneh kan? Headset gue lu pake genus. Copet ya, nih, tolong.
0: Ih gue aneh banget. Nih gue balikin. Headset juga balik. Bukan beli sendiri. Gitu ya, maka, aja.
2: Udah
0: tarik kabel gue lu, pake headset gue.
2: Udah baru punya sendiri dicopet lagi. Ya gue kesel lah. Oke, gue bakal kasih tahu lu. Udah lu diem. Udah lu diem aja. Mana sekarang mouse-nya? Tukar.
0: Loh, ya tadi kan lo lagi pergi keluar, makanya mouse-nya di gue.
2: Nih. Jadi kalau muda, ini yang mau gue kasih tahu lu sama genus dari kemarin. Ada
0: karnaval.
2: Iya, jadi ada karnaval di Pekalongan, itu tuai kontroversi. Ini adalah karnaval buat maulid ya. Tapi ada semacam pagelaran, itu ritual satanik tapi genus.
0: Iya, coy.
2: Serem banget ya.
0: Orang-orang itu pakai kostum putih-putih. Terus katanya ada sosok iblis raksasa membawa obor. Terus mereka membawa replika kitab bermata satu.
2: Bener. Sampai ornamen pentagram terbalik.
0: Wah, kacau.
2: Salah satu adegan yang ramai disorot adalah teatrikal penyembelihan kambing.
0: Apa maksudnya tuh kayak ini reenactment Idul Kurban?
2: Ya, tapi Idul Kurban gak ada yang pakai baju seheboh itu. Idul Kurban perkara tinggal potong aja.
0: Kalau bisa juru potongnya pakai tank top.
2: Itu dia.
0: Biar enggak. Maksud lo ngerti enggak sih makin ribet baju lo, iya, makin nyiprat tuh darahnya kemana-mana tuh darkam.
2: Nah, cuman genus, jadi panitia bilang adegan itu adalah bagian dari pertunjukan, bukan penyembelihan langsung di atas panggung. Konsep acara itu menuai kritik.
0: Ada benda jatuh. Benda yang seharusnya tidak jatuh di depan mata kita.
2: Wah, pas kita gak bisa info ini. Jadi konsep acara itu menuai kritik karena dinilai tidak sesuai dengan karakter Simbang Kulon yang dikenal religius kaula muda. Nah, yang seremnya lagi adalah, bang, backsoundnya matiin aja bang. Kalau abang gak bisa putar backsound serem, paling gak usah ada backsound bang. Ini terlalu kayak di restoran, soalnya gue membawain berita seram. Jadi gini loh teman-teman. Nih ya Bang Doyok dan juga Ratu dan juga Damar. Katanya salah satu pengisi acara itu ya, salah satu pengisi acaranya yang juga pakai kostum iblis raksasa itu genus, itu dia meninggal dunia keesokan harinya.
0: Meninggal dunia akibat kelelahan.
2: Iya.
0: Aneh banget.
2: Janggal banget benar-benar akibat kelelahan. Setelah acara dihentikan, seorang pedagang dilaporkan menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok orang tak dikenal. Ya ampun.
0: Banyak banget deh masalah di acara ini, astagfirullahalazim.
2: Terus polisi masih menelusuri kronologi dan pihak yang terlibat dalam insiden tersebut. Maksud gue kan tadi ada statement dari panitia karena ini tuh katanya bukan adegan satanik. Ini adalah bagian dari pertunjukan. Pertunjukan apa yang lagi mereka mau tampilkan gitu?
0: Kayak gue nggak dapet benang merahnya. Oke, acara Maulid Nabi, terus karnival apa? Tiba-tiba kenapa ada iblis, ada pentagram kebalik, ada potong-potongan kambing?
2: Kan kalau pentagram aneh. Kalau misalkan ada pentatonix di acara itu?
0: Kok tiba-tiba akapela kan?
2: Iya, ada grup akapela. Aneh nggak ya kira-kira?
0: Tunggu. Ratu tahu nggak pentatonix siapa? Nggak tahu. Pentatonix tuh very very millennial.
2: Iya. Insya Allah, terserah Ratu lah.
0: Insya Allah.
2: Gue juga gak tahu. Pokoknya gue mau lanjut aja omongan gue. Pertanyaan gue adalah, lo pernah gak sih ke sebuah acara yang kayak absurd gitu?
0: Hah, ini acara apa sih gitu?
2: Iya, kayak acara apa? Karena gue pernah waktu itu. Ini sih sebenarnya kayak acara apa ya? Jadi waktu itu gue pernah nge-MC di sebuah acara genus. Gue merasa acara itu cukup
0: janggal. Karena
2: jadi gue nge-MC acara anak ulang tahun. Anak tersebut umur 1.
1: Lo stop.
2: Iya, makanya ini yang kita bareng.
1: Lo stop karena lo MC-nya sama gue.
2: Betul. Coba nih, kalau boleh yang di TikTok ya, coba rate kejanggalan ini dari 1 sampai 10. Pas kita mau MC, anak itu ternyata lagi jam tidurnya pas mau tiup lilin.
1: Benar.
2: Ya akhirnya, tapi kita tetap harus MC nih karena satu-satunya waktu kita MC. Jadi kita dibayar untuk MC sekali itu doang tuh, si tiup lilin itu. Turns out si anak tidur. Ya udah, kalau gitu tetap MC aja, anaknya tidur tapi ada teman-temannya nonton.
1: Eh Julio,
2: apa?
1: Acaranya enggak gitu deh.
2: Hah? Gimana sih? Apain acara lain ya gue?
1: Kan ada gue di situ.
2: Enggak, soalnya gue tuh kayaknya
1: klarifikasi gini. Enggak,
2: coba.
1: Gini runtutannya. Oke, jadi kalau lo muda, ini adalah sebuah contoh nyata. Ketika Julio cerita, jangan langsung dipercaya. Di sana ada saya karena saya partner MC-nya.
2: Oke.
1: Intinya kita disuruh MC. Anak itu betul umur 1 tahun dan betul dia tidur. Nah terus orang tuanya insist gak mau bangunin karena katanya semalam ini anaknya nangis-nangis terus. Jadi
2: bener,
1: gak tidur malam. Jadi ketika dia bisa tidur siang, jangan ada yang bangunin gitu, biarin dia istirahat.
2: Oke.
1: Akhirnya Genus dan Julio yang disuruh untuk memandu acara. Kan betul, banyak tuh rangkaian, ada kuis, ada apa,
2: iya.
1: Ada kayak apa, kan banyak anak-anak kecil yang lain segala macam. Akhirnya kita gak nge-MC sama sekali. Satu-satunya part kita ngomong itu adalah ketika tuh anak mau tiup lilin, tuh anak akhirnya dibangunin, kita tiup lilin, udah selesai, udah gitu kita MC-nya.
2: Gitu
1: kronologinya.
2: Tapi kita MC depan encus-encus enggak?
1: Kita MC
2: lah di apa enggak? Soalnya gue pernah juga ada satu event Genus, gue tuh MC anak-anak kecil juga. Anaknya tidur, akhirnya gue MC depan encus-encusnya.
1: Ini enggak.
2: Oh, berarti ini bukan ya?
1: Bukan.
2: Siapa ya? Coba dong, ada gak ibu-ibu di luar sana anaknya
1: pernah
2: gua
1: nge-hire?
2: Iya.
1: Ini aneh banget, soalnya kayak gue sama Julio udah dibayar nge-MC. Ya kan lo tau lah, lo kalau nge-MC itu ya ada activity apa berapa lama. Ini literally kerjaan gue sama Julio cuma nyanyi happy birthday.
2: Betul.
1: Kayak ada jamrut loh di Spotify.
2: Betul.
1: Di TikTok juga.
2: Sama, ya udah. Udah.
1: Cincu i.
2: Sama ini, gue juga pernah nge-MC sama Genus juga. Ih lu balak lo kayaknya Genus.
1: Kok gue lagi?
2: Gue pernah nge-MC sama Genus kalau mudah. Ini acara ya, ulang tahun anak remaja kali ini.
1: Sweet 17. Itu adalah gig nge-MC pertama di hidup gue kalau mudah.
2: Dan gue juga menganggap pekerjaan itu lumayan serius. Udah sampai sebelum MC kita pemanasan vokal, kita push up, udah kita kayak polwan ame polantas deh kalau mudah.
1: Sebelum itu kita naik panggung, kita bener-bener disuruh push up, disuruh pemanasan. Gue nggak ngerti banget alhasil apa dua anak gendat sih ini pada saat itu ya keringetan di panggung
2: terus.
1: Maksud gue kayak
2: betul,
1: gimana sih konsepnya?
2: Betul. Terus udah gitu ya, yang orang itu tamunya cuma kayak 17 orang. Sumpah, jadi kita kayak FGD, kayak forum group discussion. Kata gue mah kayak yaudah kumpul aja di satu meja, mereka semua ngobrol, kita ngobrol deh gitu.
1: Iya,
2: maksud
1: bener.
2: Gue acara-acara aneh. Nih dari Adeput, dia nanya di TikTok, kak kalau kalian di hire buat MC acara kemarin yang di Pakalongan itu gimana? WK ya gue sih penakut ya.
1: Gue sih gak mau ya ada ritual-ritual gitu. Terus apalagi misalnya judulnya memang acara Maulid Nabi, tapi acaranya kayak gitu, ya gue udah pasti bakal dicecer satu dunia gak sih?
2: Iya.
1: Gak mau lah menjadi bagian dari acara tersebut.
2: Sama, gue juga gak mau. Ya, kalau muda lo sharing dong ke kita, lo pernah gak sih kalau muda kayak datang ke sebuah acara yang suspicious, yang aneh banget gitu acaranya?
1: Absurd
2: gitu.
1: Absurd deh. Kan?
2: Absurd kalau muda.
1: Bisa diceritakan ya, chat kita aja.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
4: Tango from 4 PM to 8 PM on Prambors.live.
5: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo? Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
6: Ngobrolnya lumayan nyambung.
7: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
5: Jokes garing.
7: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
8: Oh,
7: game-nya bimbingan.
8: B-nya
7: belajar. L-nya dari kesalahan.
8: Oh.
5: Atau lo nungguin kocret kecret
9: yang jadi Spider-Man.
10: Iya.
9: Punya
10: usaha
9: di mall.
10: Gila.
9: Apa tuh?
10: Smart parking.
9: Iya. Dia kan Peter Parker.
10: Nah itu. Peter Parker.
11: Dari waktu lo bangun.
12: Macet-macetan.
11: Sampai pusing di tempat berkegiatan.
12: Kami siap menemani asal kami dibayar.
13: The Dandies, setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
14: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
15: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
14: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
15: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
14: Apa? Diskon 5%?
15: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking.

0: Tenggoan Prambors Radio.
1: Masa pada bilang suara kita di TikTok Live kecil, tapi aku tapi pas kita kontrol pakai handphone monitoring biasa suaranya enggak kecil loh.
2: Iya, kalau mudah, maaf ya. Oke, okay, move on. Oke.
1: Okay. Wow.
2: Kenapa?
1: Oh enggak, oke okay, maaf ya kalau mudah, oke okay, move on.
2: Iya, soalnya benar-benar nggak tahu mau ngapain. Nggak
1: tahu solusinya apa, iya, ya.
2: Kita biarkan expertnya yang mengurusnya, dan yang kita lakukan adalah kita lanjut siaran ya.
1: Ada Arka di WhatsApp.
2: Nah ada Arka, jadi si, atau mau baca Cioyak dulu nggak? Cioyak.
1: Boleh boleh.
2: Jadi si sorry punten.
1: Lo mau baca Cioyak. Nah. Tapi lo buka Arka.
2: Cioyak, pernah waktu itu gue diajak orang dapat acara seminar, katanya untuk KOL small content creator, dan bakal dikasih materi tentang how to make endorsement DLL lah. Pas udah nyampe, awalnya banyak orang yang kayak punya seragam, dan tiba-tiba mereka yel-yel, taunya bukan seminar. Loh. Itu acara agen asuransi, dia dijebak.
1: Kasian.
2: Kayak MLM gitu loh.
1: Kayak apa sih seminar-seminar MLM untuk mendapatkan downline?
2: Iya, jujur gue juga pernah tahu.
1: Dijebak.
2: Dijebak.
1: Lucu banget.
2: Coba.
1: Kemana?
2: Jadi MLM juga.
1: Oh ya.
2: Jadi gue kayak diajak pergi. Kalau nggak salah tuh dibilang kayak temen gue bikin acara Jul gitu, tapi dress code-nya rapi, lo pakai jas ya gitu. Udah gue pakai jas.
1: Kalau nurut-nurut aja sih datang ke acara random.
2: Enggak tahu.
1: Itu susah banget lo diajak datang ke acara.
2: Itulah Julio pas SMP. Lah.
1: Itulah Julio people pleaser itu ya. Kita baca dulu Arka.
2: Baca
1: dulu. Oh, mau telepon ya?
2: Iya, telepon.
1: Gas. Arka Zen, if you're listening,
2: nah,
1: please answer the phone.

0: because we're calling. Arka.
1: Halo Arka.
2: Halo Kak. Coba, Arka Gemul.
0: Coba boleh Kak diceritain soal acara aneh si nikahan itu.
2: Nikah itu serem banget itu, kayaknya mah pas sebelum COVID mah ya. Itu kan aku nggak berani nyebut pulaunya ya, mungkin kakak mah udah tahu ya pulaunya ya, nggak usah sebut aja gitu.
1: Oke.
2: Itu tuh aku berdua sama teman gitu naik mobil Brio. Nah di pulau itu kan terkenal pantai ya. Acara nikahnya ini mah adat banget, bener-bener adat, tapi teh di pegunungan gitu.
1: Oke.
2: Kita berdua kan nggak tahu map ya, kita pakai Google Map gitu pas menyusurin jalan, pas masih perjalanan setengah kayaknya kok masih normal loh, enak ini bagus, terus teh pas mulai tengah ke akhir teh masuk ke hutan Kak. Ini mah kayak penasaran, ini bener nih kahannya gitu, pas ditelepon mah, ih ini mah yang angkat telepon mah lebih serem lagi, katanya teh Pak D-nya bilang, ya ke situ aja, ya cuma merinding pisan pas dibilangnya, ini bener teh ke sini. Ya maju aja, digituin terus Kak.
1: Padahal serem banget. Terus dia teh gimana?
2: Kenapa Kak?
1: Oh, terus si papa pamannya itu gimana? Ngomongnya apa Kang?
2: Cuman gitu terus bilang, iya benar itu jalannya. Padahal mah kita teh kayak ngetes gitu bilang, coba yuk kita bilangin benar nggak belok kanan, soalnya jawabannya sama terus Kak gitu.
1: Oke, terus.
2: Ya, tapi karena kita punya feeling, ah, kayaknya nggak enak ngikutin map aja dah, kayaknya ngikutin omnya tuh. Ngasal gitu. Nah, ngikut itu Kak masuk. Nah, di sana mah itu teh apa ya? Mobil teh cuman satu Kak, jalannya teh bener-bener kayak apa ya? Rumput yang dibelah sama mobil ban gitu loh.
1: Ngerti. Oke, terus.
0: Ini jam berapa nih?
2: Itu teh acara nikahannya mah jam 3 sore mau ke 3:30.
0: Oke. Terus nah, pas lo sampai sana?
2: Kenapa Kak?
0: Terus pas kamu sampai sana?
2: Nah, pas itu tuh masih jalan terus. Nah, kita tuh naik ke bukit. Nah, di mana tuh mobil yang kita pakai Brio, jarak lagi kanannya tuh satu orang lagi, terus sisanya jurang gitu.
1: Mati. Buset, terus?
2: Demi Allah jurang. Kalau misalnya temen aku yang nyetir itu kepleset dikit mah, kita mah udah hilang atau kemana gitu.
1: Terus?
2: Nah, itu tuh ngejalanin jalan tuh sampai ke desanya itu kurang lebih sekitar 35 menit. Kalau nggak salah mah 4 atau 5 kilo gitu, Kak.
0: Jauhnya?
2: Ngelewatin hutan itu terus gitu. Nah teh lucunya ada yang apa, orang yang udah selesai acara nikahan tuh ketemu kita kan di jalan itu. Nah itu bingung banget. Jadi mah bingung, mundur-mundur sampai akhirnya sampai ke desanya. Itu ya Allah, gimana ya? Kalau kakak mungkin tahu ya, kalau pakaian adatnya orang yang pulau aku sebut kan kayak gitu ya.
0: Pulau cuman apa teh ini sih? Lu tahu gak Juli pulau apa?
1: Pulau apa sih? Pulau Midsommar apa?
2: Enggak, pulau Indonesia itu loh kayak banyak pantainya.
0: Pulau Indonesia ya isinya pantai semua.
1: Pulau
2: Seribu. Yang didatengin bule banyak pokoknya mah.
1: Yang apanya banyak ularnya?
0: Didatengin bule banyak.
1: Oh, Pulau Bali.
2: Enggak mau nyebut, aku enggak mau takut nyebut ini ada, nanti takutnya ada ketinggung gitu.
1: Oke. Terus.
2: Nah sampai sana mah harusnya kan pakaiannya teh ada kayak kebaya di bawah, kayak ini enggak benar-benar putih-putih ini somar gitu.
1: Oh, jadi kayak cult gitu. Itu yang nikah. Oke,
0: tapi sakera. Beneran ada pernikahan enggak masalahnya?
2: Nikah, cuman anehnya mah karena mah ada kayak apa ya? Papi yang duduk yang ditusuk gitu tapi dibakar-bakar kayak babi guling atau apa. Pernikahan paling enggak jelas gitu aku ngerasain mah. Kayak gitu, serem banget.
0: Kamu masih temenan sama si mempelai kedua mempelai itu?
2: Yang cowoknya sih Kak gitu, katanya mah yang cowoknya mah kejebak gara-gara udah ada isi duluan gitu.
1: Astagfirullahaladzim, lebih aneh lagi yang udah isi duluan ya sebenarnya ya. Ya.
0: Cerita aneh ini berubah menjadi komedi teman-teman.
1: Betul sekali.
0: Ada jebakan Batman dalam sana. Ya udah Arka, terima kasih banyak ya.
2: Terima ya Kak.
0: Lucu banget lagi. Kalau muda. Ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Julio.
1: Apa?
0: Kemarin kan kita sempat infoin ke Kaula Muda bahwa Bapak Purbaya itu sudah tidak menjabat lagi menjadi Menkeu.
1: Betul. Wow, gue lihat ininya
0: postingan videonya. Anaknya.
1: Bukan, gue lihat videonya dia benar-benar kayak mendadak gitu loh. Orang dia lagi rapat. Dia lagi rapat. Tiba-tiba ditelepon. Terus rapatnya kagak dilanjutin. Dia langsung buru-buru ke istana. Terus dia bilang, "Bapak mau kemana, Pak?" katanya. "Saya mau diganti," gitu katanya. Gue baca di mana?
0: Out of nowhere.
1: Gue juga nggak tahu ya.
0: Gak ada yang memberikan warning atau apa sebelumnya.
1: Katanya itu by phone kemarin. Dia juga baru tahu kemarin. Tapi ya, well. Coba lo bacain.
0: Ngeberhentiin menteri ternyata udah juga kayak ngeberhentiin panitia pensi ya. Kayak udah deh lo nggak usah kerja lagi besok gitu.
1: Panitia pensi lebih ada preparationnya kalau mau ngeberhentiin.
0: Ini kayak udah gitu aja gitu.
1: Gak, tapi ya.
0: By the way, tapi abis ini tuh kita mau nyeritain soal angle dari anaknya.
1: Yang akhirnya
0: mengeluarkan statement yang kayak menurut gue, kalau gue pun jadi anaknya, gue juga pasti akan merasakan hal yang sama.
1: Oh, gue malah belum baca tuh statement dari anaknya.
0: Makanya nanti kita ceritain sekalian, bilang ke Kaula Muda ya.
1: Lu dong, anaknya marah apa seneng?
0: Anaknya lega.
1: Oh wow, oke.
0: Menarik kan?
1: Oke,
0: jangan kemana-mana Kaula Muda.
2: Kaula Muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Prambors.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
5: Waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Tango with Julio Genus on prambors.live.

0: dengan happy birthday. Ada siapa yang nge-gift yang kita? Nge-gift?
1: Terima kasih teman-teman.
0: Terima kasih.
1: Jadi sebelumnya kita membicarakan soal Pak Purbaya.
0: Coba lo baca
1: yang akhirnya menyerahkan jabatan ke Bapak Suhasil sekarang. Nah, tapi unggahan anaknya ini yang menjadi sorotan.
0: Kenapa Genus? Anaknya bilang apa?
1: Jadi anaknya itu namanya adalah Yudo Akhiles Sadewa.
0: Bagus banget namanya Pak Cai.
1: Yudo Akhiles Sadewa.
0: Bagus, bagus.
1: Yudo merespon situasi sang ayah. Dia ngepost gitu, "Finally dad can sleep peacefully." Yang artinya akhirnya sang ayah bisa tidur dengan tenang.
0: Gini. Yudo?
1: Enggak, maksud menurut gue terjemahannya yang menggiring opini rakyat. Padahal maksudnya ya udah tidur nyenyak in general aja
0: gitu.
1: Dia juga menyinggung statusnya setelah Bapak Purbaya tidak menjadi menteri. Yudo menulis, "Sekarang Yudo udah bukan anak menteri, jadi bebas asbun."
0: Lucu banget.
1: Benar, dalam unggahan lainnya Yudo ngebandingin kerjaan menteri dengan menjadi trader. Ia menyebut gaji menteri relatif kecil dengan pekerjaan yang non-stop, sementara tanggung jawabnya besar dalam mengurus negara. Dia bilang, dia nyinggung tuh soal persoalan bawahannya kebanyakan korup.
0: Mantap.
1: Dalam komentarnya soal beratnya pekerjaan seorang menteri. Nah, tapi unggahan Yudo ini akhirnya menuai sorotan warganet karena disampaikan tak lama setelah pergantian posisi sang ayah.
0: Kayak Yudo, bro, gue cuma harap lu tahu kalau your dad adalah pernah menjadi apa ya, semacam setitik cahaya terang buat masyarakat Indonesia. Ayahmu sangat amat dicintai, bahkan pernah Pak Purbaya kayak datang gitu ke sebuah universitas, kayak satu ruangan bergemuruh menyambut Pak Purbaya. Hebat hidup Pak Purbaya, semangat Yudo.
1: Semangat Yudo dan Pak Purbaya, ya life must go on.
0: Semoga. Mereka seneng gak sih mereka jadi menteri kayaknya?
1: Parah, gue tuh kayaknya jadi menteri itu adalah pekerjaan yang sangat amat berat deh untuk dilakukan.
0: Iya benar.
1: Dan kayak
0: ya gini, selama lo tidak punya ini ya agenda-agenda tertentu ya, ngerti nggak? Kan sangat berat, tapi kan ada yang pernah bilang Genus, makanya pekerjaan sebagai menteri dan DPR itu tuh harusnya orang-orang tuh pada nggak mau, ya. Karena tanggung jawabnya besar banget.
1: Benar.
0: Hanya di Indonesia adalah salah satu yang membingungkan karena orang tuh berbondong-bondong mau menjadi menteri dan anggota parlemen gitu.
1: Karena kalau menteri, jadi menteri bisa apa, Julio?
0: Ya bisa tidur, udah bisa apa.

0: Prambors. Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Lu lagi ngefoto apaan sih?
2: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis.
1: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
3: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
0: Stay tuned on Prambors.live with Tango.
4: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that I want you.
5: Wait a minute, 이게 뭐지? 내 심장이 울렸다, 잠깐만 펴.
6: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Masih ditemenin Julio dan Genus sampai jam 8 nanti. Tapi dengar dulu ya yang memberikan kamu Prambors News di jam 6 ini. Yang pertama ada Badan Gizi Nasional yang siapkan marketplace untuk bahan baku program MBG. Dan yang kedua, Elon Musk dan juga Sam Altman kalau muda setuju kalau laju AI diperlambat. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau muda, pemerintah lagi siapin marketplace khusus buat pengadaan bahan baku makanan bergizi gratis atau MBG. Nah jadi lewat Badan Gizi Nasional, sistem ini dibuat biar pengadaan lebih transparan nih kalau muda, mulai dari pemasok, harga, transaksi, sampai pajaknya. Nah di tahap awal, ini ada 6 komoditas yang masuk, yaitu daging, ayam, telur, beras, minyak goreng, dan juga susu. Marketplace ini kalau muda ditargetkan mulai beroperasi akhir September atau awal Oktober 2026 dengan sistem verified seller. Jadi pemasoknya itu harus lolos verifikasi dulu. Jadi kalau muda, CEO OpenAI Sam Altman dan juga Elon Musk ini sama-sama menyoroti risiko perkembangan AI yang terlalu cepat. Mereka khawatir nih AI bisa disalahgunakan mulai dari serangan cyber, bioterorisme, sampai gangguan ekonomi. Altman juga menyebut OpenAI sedang membahas cara memperlambat laju perkembangan AI dengan melibatkan penilaian independen. Intinya bukan berarti AI mau dihentikan ya, tapi perkembangannya diharapkan bisa lebih aman dan juga terkontrol. Itu dia Prambors News hari ini. Kalau mudah jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors News. Halo.
1: Iya, sore.
0: Mau reservasi buat tempat curhat?
1: Mau, Mbak.
0: Untuk berapa orang, Kak?
1: Satu orang aja, saya.
0: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
1: Keren, Genus.
0: Loh, ini Julio.
2: Ini Julinya.
0: Dih, kerja lo sini.
3: Tango with Julio Genus.
4: Orang Bali gitu.
0: Kita masuk ke jam 6 sore, kaula muda.
4: Yuk kita meeting, yuk ngumpul buat yang di TikTok sama yang di radio. Gue makan apa ya, Genus, enaknya?
0: Loh, kamu biasanya kalau Julio lagi diet mode, itu bawa bekal?
4: Iya, tapi kemarin gue kesel banget sama adik-adik gue. Kemarin gue suruh mbak gue masak makan malam. Adik gue gak ada yang makan, padahal yang dimaksud ikan gede banget. Maksud gue ikan itu berkayak ikan merlin gitu.
0: Hah? Maksud gue ikan kayak, merlin?
4: Enggak, bukan ikan merlin.
0: Mondro gak?
4: Merlin, oh pak, tersibak dong roknya. Enggak, maksudnya gue adalah kalau misalkan orang masak, mbak lo masak ya lo makan dong gitu.
0: Ya siapa tahu takutnya memang ya adik-adik lo udah pada makan di luar. Mereka jajan.
4: Enggak, ya bilang kalau ada makan di luar gitu. Itu es batu, Pak, Gen.
0: Yang di kardus.
4: Itu tuh yang dibungkus.
0: Ya enggak tahu, gue lagi ngeliat lo sekarang.
4: Punten. Oh, dari asap. Bentar.
0: Sama sekali.
4: Bukan, gak ada.
0: Ya itu snacknya.
4: Emang di bawah gak
0: ada es batu.
4: Es batu, Pak.
0: Ini kita kayak lagi ini ya. Kita kayak lagi apa namanya? Lagi ada ya, built-in.
4: Oh iya, makasih ya, Pak.
0: Enggak, besok Astro bayar ya.
4: Iya, enggak ada es batu, enggak ada. Oke. Terus apa tadi?
0: Lu lagi cerita rumah lu. Mbaknya masak,
4: oh, enggak ada yang makan. Iya, nah
0: gue
4: terus.
0: Gue yang suruh terus.
4: Nah, terus mbak gue udah masak, adik gue gak ada yang mau makan.
0: Tapi emang karena mereka gak makan malam atau mereka udah makan di luar?
4: Satu hal yang gue agak keberatan dari adik-adik gue adalah lu tuh gak, apa yang lu mau tuh lu gak berkomunikasi, lu gak bilang. Entar lu ngeluh gitu, lu bilang kayak mbak gak pernah masak, ya suruh mbak masak gitu loh, ngerti
0: kasih
4: gak?
0: Kasih tahu maunya
4: ya,
0: makan apa.
4: Atau kalau kayak lu gak makan malam, ya bilang mbak gak usah masak, aku gak makan malam gitu.
0: Tapi cukup unik sih, kayak di rumah gue tuh makanan tuh gak pernah dimasak malam-malam. Kayak poni tuh kalau masak tuh pasti siang.
4: Nah di rumah gue juga begitu, Genus. Tapi gue tuh ingin mengganti habit mbak gue, karena mbak gue itu di rumah gue tuh karena masak cuma siang, tapi masaknya selalu banyak banget.
0: Oke. Okay.
4: Nah jadi kan gue bilang sama mbak gue, kamu masaknya dikit-dikit. Nah udah gitu udah masak selalu banyak banget. Adek orang rumah gue gak mungkin mau makan dua kali, ngerti gak lo? Yeah. Yang makanan siang tuh gak mungkin mau makan dia malam, dia gak mau makan lagi. Jadi gue bilang ya ntar malam mereka bakal online tuh makan-makan gak sehat. Jadi gue bilang masaklah dua kali aja, lo masak dikit aja tapi siang dan malam gitu.
0: Dikomunikasikan ya intinya. Intinya tuh semua tuh masalahnya kuncinya cuma komunikasi.
4: Benar Neng Gelis.
0: Nah jadi nanti kita tuh di jam ini kita akan live kaula muda, kita akan eksperimen berdasarkan hex-hex TikTok. Katanya kalau buah A dicampur buah B rasanya jadi kayak kiwi. Terus timun dikasih gula rasanya jadi kayak semangka.
4: Masih itu beneran kan?
0: Katanya. Terus katanya kalau lo makan apel pakai garam rasanya jadi kayak french fries.
4: Hah?
0: Makanya kita mau buktiin nanti.
4: Ayo mau.
0: Jadi
4: mau,
0: di jam mau. Ini kita akan full of fruit, fruitful.
4: Mau.
0: Full buah-buahan. Jadi untuk para pecinta-pecinta buah berkumpul di sini. Sama abis ini sih gue mau ngomongin tentang orang yang nggak suka sayur dan nggak suka buah, kaula muda. Apakah lo adalah
4: ada
0: salah satunya? Iya kan.
4: Ada makanya nanti gua, kita aneh ngomongin. Banget, bahaya banget.
0: Jangan kemana-mana kaula muda.
2: Kaula muda. Ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Genus dan Julio mau membahas soal buah-buahan dan sayur-sayuran.
1: Sabidut.
0: Lo punya
1: sajojo.
0: Enggak ada sabidut sajojo ya. Kalau enggak suka durian kan kayaknya standar ya. Gue enggak suka durian. Lo juga kan? Apa lo suka ya?
1: Gue makan durian.
0: Tapi
1: gak membenci, tapi gue gak makan durian.
0: Oke, gue soalnya di level yang kayak stay away gitu. Karena waktu gue kecil, hidung gue tuh di abuse banget sama bau durian.
1: Oke.
0: Bukan kayak nyokap gue nempel-nempelin kulit durian ke muka gue ya, enggak.
1: Itu berdarah, Neng.
0: Enggak, tapi lebih ke kayak saking bokap nyokap gue itu crazy durian parents. Jadinya tuh rumah gue bau durian, mobil gue bau durian, kulkas gue bau durian. Bau durian masuk ke kamar gue, sampai gue kayak stop ini semua gitu loh. Akhirnya gue membenci durian. Padahal taste wise gue gak masalah. Tapi manis baunya kan dia. Nyakitin childhood trauma aku.
1: Lo genus udah gak ada yang lebih sakit daripada gue. Gue gak bohong, gue pernah nangis gara-gara durian.
0: Nangis
1: parah banget di bioskop. Gue tuh gak ada masalah sama durian. Gue tuh makan durian kok kalau muda. Gue tuh makan durian banget tadinya.
0: Sampai lo kan calon durian. Duda keren.
1: Coy, kok udah didodain cerai, belum juga nikah.
0: Terus
1: udah gitu, waktu itu gue lagi mau nonton ini di sebuah hari ya, abis di rumah gue abis ada pesta duren.
0: Pesta duren. Alhamdulillah yang dipestain duren iya, ya, bukan duren. Yang lain.
1: Nah, terus udah gitu, gue juga makan. Abis itu gue mau nonton Kucu-kucu Tahe di bioskop.
0: Kucu-kucu Tahe.
1: Iya.
0: Lucu banget sih.
1: Nah, jadi gue waktu kecil genus. Kalau gue suka sama film, akan gue tonton berkali-kali.
0: Yeah.
1: Makanya gue nonton Evil Amin Love 7 kali. Gue nonton Kucu-kucu Tahe 4 kali.
0: Evil Amin Love ditonton sekarang tuh masih fun loh.
1: Iya benar. Terus udah gitu lagi nonton Kucu-kucu Tahe, gue tuh nonton ditemani sama kalau nggak salah tuh temennya ibu gue lah gitu. Temennya ibu gue genus di tengah-tengah film dia sendawa genus. Dia sendawa. Lu harus tahu betapa menyakitkannya sendawa orang makan durian.
0: Menyakitkan hidung lo.
1: Gue lagi nonton dia wah gitu, dia kayak wah kayak sendawa gitu, terus gue nengok dak, terus ada aroma yang bikin gue kayak gue benar-benar nangis. Gue lagi nonton
0: kasih.
1: Itu gue nangis kenceng banget.
0: Gue
1: nangis kenceng banget. Nah, kenapa gue sekarang tidak makan durian? Bukan karena gue trauma, cuman karena gue agak kayak merinding. Gue takut kalau gue makan durian terus gue yang sendawa, karena gue tuh gak pengen mengulang bau itu lagi sebenarnya. Sama kayak bau telur basi genus. Makanya pas lo kemarin suruh gue cium bau telur itu tuh gue gak nyium, gue tahan apa sebenarnya, karena gue juga trauma sama bau itu.
0: Dasar kamu ya laki-laki, gue mau bilang laki-laki setan nanti kita dimarahin TikTok. Tapi kayak itu kalau sampai kayak kan gue nyodorin tuh telur ke lo,
1: iya.
0: Terus lo bilang kayak emang telur sih baunya gitu,
1: oh,
0: padahal lo nggak nyium.
1: Bukan pas yang pas belum dibuka, gue nggak tahu itu bau telur apa. Jadi gue kayak
0: Pas udah dibuka yang lo nggak mau nyium.
1: Terus pas dibuka kan lo kasih ke hidung gue kan, itu tuh gue tahan napas. Gue bener-bener kayak
0: Method actor.
1: Karena pas kecil gue juga nangis karena bau telur busuk.
0: Coy, baunya busuk total, bustot.
1: Bustot juga parah.
0: Bustot parah. Nah, tapi kan maksud
1: Bustot gue, busi ngapain ya?
0: Dead air. Gue gak bisa nyapunya. Gue bakal tinggalin lo di pinggir jalan.
1: Katanya si Eka di TikTok, ini kayaknya bukan bau durian deh, ini bau kerak lambung.
0: Bisa jadi, jujur.
1: Kayak diketutin
0: intinya,
1: lewat mulut ya, Kak.
0: Kalau gak suka sama durian itu adalah hal yang cukup normal. Orang yang gak suka durian, orang yang gak suka pete atau jengkol, menurut gue itu adalah hal yang normal.
1: Oke. Apa yang gak normal?
0: Yang gak normal adalah kayak ketika Danang tuh waktu kuliah ya, kaula muda, dia not even suka buah in general. Not even suka jus. There's nothing harmful about buah menurut gue. Warnanya cantik, rasanya manis. Kalau lo gak suka sayur, gue paham deh mungkin.
1: Betul.
0: Kurang lebih bisa jadi karena waktu kecil lo gak mau makan sayur, terus lo dijejel-jejelin atau lo ditakut-takutin sama orang tua lo soal apa mitos-mitos sayur apa-apalah.
1: Iya.
0: Gue jadi paham kalau lo gak suka sayur, tapi kalau lo gak suka buah,
1: Aneh banget. Gak mungkin a single person didn't like fruit.
0: Nah, di TikTok tuh ada yang komen, pacarku gak suka timun sama melon, apakah fobia warna hijau? Maksud gue, please kasih tahu kita untuk orang-orang yang gak suka buah in general, kenapa gitu, gue pengen tahu banget. Gue punya teman juga, dia gak suka pisang. Tapi kalau pisangnya udah digoreng, dia suka.
1: Gue kalau durian jadi kue, gue makan. Di Makassar ada kue durian tiap lebaran, kayak cookies kayak nastar gitu tapi durian.
0: Enak.
1: Nastar durian, gue suka.
0: Nasdur.
1: Nasdur.
0: Oke, okay,
1: nastar
0: okay,
1: okay. Kendur. Udah tua pas itu nastar.
0: Leto leto leto letoy. Jadi pertanyaannya adalah please tell us untuk orang-orang yang gak suka buah. Ini buah-buahan normal ya.
1: Iya.
0: Ya entah tadi tuh ada yang gak suka melon, kayak
1: itu
0: kenapa?
1: Si, itu si Enki katanya dia gak suka melon. Cia, aku gak bisa banget bau pisang. Tapi kalau pisang gak bau aku bisa makan.
0: Eh, bisa tahu cara makan pisang gak bau?
1: Caranya
0: gini. Jadinya pintar.
1: Lah sama kayak gue telur kemarin, gue juga tahan napas.
0: Gitulah kaulah muda, please tell us. Karena nanti setelah ini juga kita akan challenge makan buah-buahan. So, kita akan ngomongin buah sekarang. Jadi chat kita ya, kaulah muda.
1: Yes.
2: Kaulah muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya. Di 0811-607-1022.
3: Tenggo dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Prambors.live.
4: Dandy's Day Out edisi Padel. The Dandies mau ngajakin lo semua main padel bareng di Dandy's Day Out. Acaranya gratis, tis. Tinggal daftar aja. Catat tanggalnya, hari Sabtu 19 September di The Paddle Room Cipete. Deket banget sama MRT Cipete Raya Tuku lo. Tinggal jalan dikit aja, nyampe. Lo juga bisa dapetin hadiah-hadiah seru dari JBL Indonesia. Kalau lo mau ikutan, tinggal klik banner Dandy's Day Out di Prambors.live dan daftarin diri lo. Peserta yang beruntung akan diumumin di sosial media Prambors. Jangan sampai ketinggalan ya. Sabtu 19 September 2026, Dandy's Day Out edisi Padel. Supported by Paddle Room, Bumi, Stanley, and JBL. See you there, kaulah muda.
5: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
6: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
5: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
6: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
5: Apa? Diskon 5%?
6: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: Lucu banget kaula muda, di live TikTok ramai yang cerita-cerita soal gak suka buah kan. Terus sebenarnya kalau kita lihat di komen-komen itu banyak yang gak suka buah tuh karena trauma. Contoh, ada yang gak suka mangga. Gue sama Julio sih shock ya tahu orang gak suka mangga, karena mangga is one of the best taste of fruit ever. Bahkan kalau kayak di luar negeri, apalagi di negara non tropis, mangga tuh mahal banget harganya. Dan gue iri banget sama warga Thailand, karena dimanapun mangga gue tembak nih, pas lagi beli asal aja random beli mango sticky rice, gak ada satupun yang asam mangganya. Muani semua. Enak kali loh mangga, jadi pengen mangga. Oke. Next, kalau kita baca-baca komen di sini, ada yang nggak suka sama pepaya karena katanya pepaya bau pupita. Understood, gue paham. Setahu gue, seingat gue, Desta tuh juga nggak suka pepaya. Adik saya fobia mangga, kata Saferi. Kenapa? Tandarin, aku suka mango di mango sticky rice, tapi kalau digaduin nggak suka. Ya kenapa? Kan sama-sama mangga, mango sticky rice isinya intinya adalah mangga pakai ketan. Kalau kayak lo nggak suka, kalau mangganya, maksudnya kalau lo tanpa mangga kan ketan doang. Ya mangganya tuh adalah esensinya gitu. Ada masanya gue nggak makan buah naga, aneh berwarna tapi hambar, sumpah aspal bening. Gue juga sempet nggak suka buah naga sampai akhirnya gue merasakan baiknya manfaat buah naga. Cuma pas gue awalnya nggak suka karena menurut gue buah ini tuh nggak jelas. Lu manis enggak, asem enggak, lu keras enggak, lembek enggak. Jadi lo tuh apa gitu, lo tuh gak jejak parah. Nih ada Hendrik di WhatsApp, dia ngirimin kita voice note kaula muda.
1: Gua salah satunya guys, gua gak suka melon, gua gak suka buah naga. Cuman bukan benci ya, kalau misalnya cuman ada itu yang bisa dimakan ya gua makan gitu loh. Cuman kalau ada buah lainnya, gua pilih buah lainnya daripada itu. Gua cuman gak suka rasa sama teksturnya sih, even buah itu di jus gue tetap nggak bisa minum, jadi ya gue lebih baik menghindar.
0: Menurut gue ada beberapa orang yang mungkin bisa trauma sama melon.
2: Oke.
0: Gue tuh juga merasa sempet nggak suka sama melon, tau nggak gara-gara apa?
2: Gara-gara apa?
0: Sering makan nasi box yang ada melonnya. Terus airnya tuh suka keluar-keluar, jadi nasi box lo bau melon, ngerti kan?
2: Ini catering Prambors dulu, inget nggak?
0: Asli, jadi tuh kayak melon tuh jadi apek, jadi esensi melon tuh di kepala gue tuh apek.
2: Sama.
0: Ada Ina Azalea kirim voice note.
3: Gak suka nanas kak, karena dulu trauma pernah bikin gatal gitu loh di lidah dan hilangnya lama banget.
0: Oh.
2: Getahnya.
0: Getahnya, mungkin kamu alergi getahnya. Kayak gue juga itu adalah efek yang persis gue rasakan ketika gue makan
2: nanas.
0: Kiwi. Jadi bibir gue tuh langsung perih gatel gitu Julio.
2: Kok bisa ya Genus?
0: Sama gue juga gak bisa rambutan sama duku.
2: Gue suka banget rambutan, duku gue juga gak suka.
0: Duku rambutan itu bisa bikin gue batuk yang bener-bener batuk berdahak sampai kayak semi asma.
2: Lu alergi kali ya sama rambutan ya? Kayaknya mungkin. Dia ada serbuk sarinya.
0: Boleh, yang dia membuahi, boleh.
2: Lidah
0: serbuk sari membuahi lidah gue. Apakah gue akan mengandung anak rambutan? Gimana coba logikanya?
2: Pembuahannya lewat ludah, lewat lidah.
0: Hey.
2: Lidah. Lewat angga no.
0: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Tenggon Prambors Radio, sebentar lagi kita mau eksperimen.
1: Ekspedisi alam goi.
0: Siapa sih ngajarin anak ini asbun begini? Siapa sih temennya, bapaknya, ibunya, siapa sih semua?
1: Temen gue lo.
0: Ibunya Miko.
1: Bapak ibu gue lo kenal
0: bapaknya
1: lagi.
0: Bapaknya Joko. Iya. Gini.
1: Kita lagi. Bapak gue namanya Raim Genus.
0: Parah. Rita sama Ipul enggak tapi?
1: Iya, memang.
0: By the way, ada Ina nih. Ina juga kayak, bukan Ina.
1: Ina nih ghetto enggak namanya?
0: Ina nih ghetto. Ada yang mau...
1: Itu Angga loh.
0: Iya, aku tuh lagi pencet. Nah, ini voice note-nya. Dari Angga dulu.
2: Kalau gue enggak suka buahnya itu buah durian. Karena baunya kayak bau sampah.
1: Astagfirullah.
2: Dan gue pernah guy. Kejadian itu, gue bilang, kok bau sampah ya? Ternyata senior gue yang di kantor bilang, bau sampah dari mana itu lo, sebelah lo tukang duren.
0: Sebelah lo tukang duren.
1: Oh, jadi teman kerja dia jual duren.
0: Gue juga gak ngerti, tapi intinya kok bisa tukang duren gak kelihatan sama dia? Karena tukang duren pasti bawa duren.
1: Menumpuk, iya.
0: Dan pasti durennya kayak mencolok.
1: Dan menumpuk di meja dia.
0: Ada Chris, kita putarkan nih voice note-nya.
3: Melon tuh aneh gak sih kalau habis makan melon, terus minum air putih, air mineral tuh di lidah jadi pahit banget sih air mineralnya atau air putihnya. Masih itu yang bikin gak enak makan melon.
0: Makan
3: dan
0: melon.
3: Nanas juga, nanas pun sama. Selama itu jadi kayak air tuh pahit banget, hambar
0: lu
3: banget.
0: Suka gitu banget rasanya. Loh nanas.
1: Makan melon disingkat jadi?
0: Melon.
1: Kalau dibalik melon mekan?
0: Mekan.
1: Bagus.
0: Astagfirullahalazim.
1: Dari non.
0: Aku suka beberapa buah, tapi yang benar-benar enggak mau coba tuh kelengkeng sama dukuk.
1: Gua enggak suka kelengkeng.
0: Kelengkeng enak banget. Gua suka
1: kelengkeng
0: banget.
1: Yang mana sih? Gua langsat. Langsat tuh apa?
0: Langsat taman.
1: Bukan, langsat tuh buah kan. Jadi antara lengset sama kelengkeng salah. Antara kelengkeng sama dukuk itu ada yang langsat satunya. Oh, dukuk kayaknya langsat deh. Duku gue suka, berarti kelengkeng yang gue gak suka.
0: Kelengkeng tuh
1: yang
0: enak.
1: Manis yang...
0: Kelengkeng tuh longan, bener yang manis banget.
1: Longan, tapi gue suka
0: longan tuh sama dengan kelengkeng. Lu stop. Longan tuh bahasa Inggrisnya kelengkeng.
1: Yaudah,
0: kebalik.
1: Yaudah, kalau gitu gue makan longan, gak mau makan kelengkeng.
0: Oke, jadi teman-temanku, kaulah muda yang mendengarkan kami dari manapun, kita sebentar lagi akan mencoba tren TikTok kombinasi buah yang bisa menghasilkan rasa buah baru. Contoh, katanya kalau lo makan timun plus apel rasanya kayak rasa melon.
1: Hah?
0: Kalau lo makan jeruk plus apel rasanya jadi rasa nanas.
1: Hah?
0: Kalau lo yang paling main blowing menurut gue, lo makan tomat sama jeruk rasanya jadi kayak rasa mangga.
1: Genus itu bawa kesukaan kita, Genus.
0: Makanya kita harus buktiin ini terakhir ya.
1: Oke.
0: Jadi kalau kaulah muda ingin melihat eksperimen ini, kamu harus lihat TikTok live-nya Prambors karena kita akan memakannya di live TikTok.
1: Tapi ya, aduh gue deg-degan deh. Tonton semua deg-degan gak sih teman-teman? Tonton semua deg-degan gak sih teman-teman?
0: Ih, caper banget nih anak muda.
1: Genus lo tau gak? Gue ada fakta tapi nanti.
0: Oke, nanti aja kalau gitu.
1: Tentang performatif yang kasih gue ya.
4: Kalau muda, tonton topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Prambors. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031-547-3838.
5: Besti, Guardian Ghost to Campus balik lagi.
6: Hah?
5: Terus kampus kita bisa didatengin Guardian juga?
6: Bisa dong, tapi kampus kita harus nunjukin dulu kalau emang the chosen one.
5: Caranya?
6: Ikutan Guardian Kampus Han. Bikin konten kreatif, spill kenapa kampus kita wajib didatengin Guardian.
5: Kalau kepilih, kita dapat apa?
6: Yang pasti, Guardian bakal hadir ke kampus kita bawa wellness experience yang seru. Dari talk show seru, beauty touch up, ketahui dan konsultasikan kesehatan kamu. Plus, kampus kita juga berkesempatan dapetin hadiah 15 juta.
5: Wah, bisa dapat wellness refresh rame-rame nih.
6: Eits, Guardian Goes to Campus juga bakal diramein brand-brand hit selain Guardian. Ada Emina, Blackmores, Azarin, Karasan, In The Mood, Body Breeze, Glad to Glow, Next Prime. Banyak banget keseruannya.
5: Bestie, kamera mana kamera?
6: Yuk ikutan Guardian Kampus Han sekarang. Info lengkapnya follow Instagram @guardian_id. Let's celebrate well with us.
7: Tenggo dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Prambors.live.

0: Prambors.
1: Menuju Terminal Blok M.
2: Lu lagi ngefoto apaan sih?
3: Ih, lihat tuh. Masa dia MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis.
2: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
4: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Tenggo.

0: video. Terima kasih yang sudah menonton live kita di TikTok. Tadi kita sudah eksperimen akhirnya. Kita belum ceritain secara audio.
1: Oke, coba.
0: TikTok, you see it first. Jadi kan kita nyobain yang pertama dan yang menurut kami paling works itu adalah apel plus timun, rasanya jadi kayak melon. Lucu banget deh.
1: Dan itu benar-benar gue dari gigitan pertama masuk ke mulut gue, gue nggak tahu apa yang menghasilkan aroma melon itu. Kayaknya timun deh.
0: Kayak di langit-langit tuh berasa gitu.
1: Kayak aromanya. Malah kayak melon tapi versi enaknya, kan kadang-kadang tuh melon ada yang failnya.
0: Berarti
1: nggak ada yang kelembekan atau mungkin ada yang keras banget kayak emping.
0: Ada yang hambar banget.
1: Nah, kenapa sih melon tuh keras banget kayak emping?
0: Nggak ada ya melon keras kayak emping. Emping tuh keras banget kayak
1: melon.
0: Batu. Emping tuh kalau keras kayak batu, tapi melon gak ada yang keras kayak emping.
1: Karena kadang-kadang mbak gue tuh kalau kupas melon nyampe banget deket kulitnya, itu keras.
0: Oh, faham. Itu yang pertama. Terus menurut kita yang works juga, tapi sebenarnya rasanya kayak ya udah aja, itu adalah apel plus jeruk, rasanya jadi kayak nanas.
1: Oke lah.
0: Terus tapi tadi ada susah. Terus tadi ada yang apa yang jadi strawberry?
1: Kiwi sama apel.
0: Kiwi sama apel ya?
1: Iya, kiwi sama apel.
0: Aku gak bisa bukti. Kiwi sama timun jadi strawberry. Apple. Aku gak bisa buktiin karena aku alergi kiwi. Terus, apa lagi ya?
1: Tomat sama jeruk jadi mangga.
0: Itu juga kita gak setuju.
1: Tapi kalau gue perhatiin yang tadi, Genus, berarti mau tau gak apa? Apple itu harusnya jadi king of fruit loh.
0: King of fruit, benar sih.
1: Semua bisa sama apple.
0: Benar.
1: Dan apple tuh bagus banget buat diet.
0: Semua
1: apple enak kecuali apple gue.
0: Apple hari ini rasa besi.
1: Iya.
0: Terus tadi encore-nya adalah Gino sama Julio ngebacain komen Kaula Muda, katanya betul. Tomat pakai potato chips rasa pizza.
1: Nah,
0: enak kali loh. Tadi kita udah nyobain dan itu terbukti.
1: Iya, benar.
0: Jujur, gue kasih 8.
1: Gue juga 8.
0: Tapi hari ini paling pecah timun apel jadi melon tuh pecah menurut gue.
1: Karena hari ini pemenangnya adalah timun
0: dan apple.
1: Jadi apel.
0: Iya, sorry.
1: Rusak. By the way, ketemu Dada yang mau di TikTok.
0: Dada TikTok.
1: Dada yang di TikTok.
0: See you di hari Rabu.
1: See you on air.

0: Yang pertama, sebelum di reshuffle, Purbaya mengaku Dinantara keberatan setor 120 triliun ke negara. Dan yang kedua, The Odyssey kalau muda jadi film terlaris dalam sejarah Universal Pictures. Selengkapnya cuma di Prambors News. Mantan Kemenkeu Purbaya Yudi Sadewa kalau muda bilang, ternyata Dinantara masih keberatan nih dengan rencana setoran keuntungan ke negara senilai sekitar 120 triliun rupiah. Dana ini rencananya bakal masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dan jadi tambahan cadangan fiskal pemerintah. Purbaya menyebut setoran ini merupakan perintah presiden dan sebelumnya sudah dijanjikan ya Dinantara kepada presiden. Meski begitu mekanisme penyetorannya termasuk apakah akan dalam bentuk dividen masih belum dipastikan. Selanjutnya kalau muda, film The Odyssey baru aja bikin rekor baru. Nah, film garapan Christopher Nolan ini resmi jadi film dengan pendapatan tertinggi dalam sejarah Universal Pictures. Total pendapatannya kalau muda secara global udah tembus 1,68 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 29 triliun rupiah. Gak cuman itu aja kalau muda, ternyata The Odyssey juga jadi film rating R dengan pendapatan tertinggi sekaligus film terlaris sepanjang masa di IMAX. Itu dia Prambors News hari ini. Kalau muda jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
1: News. Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
2: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
1: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
2: Nih, lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
3: Tango with Julio Genus.

0: Get on the Anchor barengan Genus dan Julio di Tenggo Kaula Muda. Kita sudah masuk ke jam tujuhan nih. Tadi pas abis opening, Julio kucur-kucur keluar karena dia sudah waktunya makan malam. Jadi dia lagi makan ayam bakar. Dan di jam ini kita akan ngomongin sedikit soal AI Kaula Muda, di mana kayaknya kan apa-apa AI, apa-apa chat GPT tiba-tiba di Instastory tren. What would you like? What would you be like? Intinya kayak lu kalau ada di 80s, lu bakal kelihatan seperti apa? Terus ada AI yang ngeditin foto lo. Terus terakhir gue ngeliat template itu di story, yang ikutan tuh udah 3 juta orang. Gue tuh udah lumayan off sama tren edit-edit foto di AI atau chat GPT. Maksud gue kayak gak seru. Buat aku itu sudah tidak seru. Dulu tuh awal-awal banget tuh yang semua orang pada pakai aplikasi buat ngedit foto mereka. Awal-awal bahkan ChatGPT tuh udah ada belum ya? Intinya kayak aplikasi AI gitulah, gue sempat ikutan. Cuman makin kesini menurut gue udah makin off. Terus Andrew Garfield itu kan lagi berperan untuk film Artificial namanya. Nah terus si Artificial ini menceritakan tentang perannya Sam Altman. Dia itu adalah petingginya ChatGPT. Itu si Andrew Garfield aja sampai langsung trauma, saking akhirnya dia tahu dan ngedalemin ChatGPT itu kayak apa. Jadi nanti lengkapnya seremnya kayak apa, gue akan balik ke Kaula Muda. Stay tune on Prambors.
1: Kaula Muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: betapa mengerikannya ChatGPT dan
1: tuh,
0: AI.
1: Gue tuh lately genus di sosmed gue juga sering banget lewat-lewat belakang ini kayak ini loh, kayak ancaman. Ancaman kayak bahwa ya ChatGPT itu benar-benar bisa bikin manusia itu punah gitu.
0: Benar. Si ininya aja, CEO-nya aja, orang yang si menciptakan OpenAI, Sam Altman, dia aja lagi ketakutan, coy. Dia benar-benar ngerasa ChatGPT itu bisa take over manusia. Terus maksud gue, Black Mirror kah hidup kita? Udah kenapa jadi surreal itu sih ini semua gitu loh.
1: Terus tadi ada obrolan gini, jadi di USS tadi lagi pada ngobrol-ngobrol lah. Jadi ada satu teman gue lagi diet. Terus dia juga
0: lu sama teman-teman lu diet semua ya, gue lihat-lihat.
1: Benar. Terus dia turun 8 kilo. Iya, terus dia ditanya ngapain? Kayak iya lo ngapain? Makan dan olahraga. Terus gue kayak, "Oh, siapa PT lo? Maksudnya lo pakai PT yang kayak gimana?" Saya bilang kayak, "Gue pakai ChatGPT." Terus ada satu teman gue bilang kayak, "Wah, gila ya, berarti pekerjaan PT tergantikan banget sama ChatGPT, coy."
0: Sumpah. Kayak nggak usah PT deh, apa ya yang menurut gue yang paling udah jelas banget itu tuh kayak desain grafis, desainer, arsitek, ya walaupun mereka mereka tidak bisa, ya walaupun tergantikannya mungkin dari segi desain atau gimana ya, nggak mungkin karena abis itu yang ngebangun bangunannya adalah robot tanpa tanpa kontraktor manusia. Dan manusia dan arsitek gitu, tapi banyak banget lah yang udah bisa tergeser. Terus intinya kalau kita kembali lagi ke si artikel tadi ya, Andrew Garfield kan lagi memerankan biopik Sam Altman untuk film Artificial.
1: Oh, namanya Artificial, oke.
0: Judul filmnya Artificial. Semenjak dia mendalami peran sebagai Sam Altman, dia langsung stop pakai ChatGPT, Julio.
1: Hah?
0: Benar. Momen ini tuh lumayan persis dilakukan setelah dia meranin Eduardo Severin di Social Network yang Facebook dulu, ingat nggak?
1: Ingat.
0: Semenjak di syuting itu dia stop pakai Facebook. Nah sekarang dia tuh makin nyadarin si Andrew Garfield ya kalau AI itu ngebawa manusia ke arah yang belum pasti dan makin nggak bisa dipahami. Karena udah semakin canggih dan semakin luas gitu loh, bener-bener beresiko lepas kendali.
1: Iya benar. Karena itu memanjakan kita banget loh. Kayaknya di hidup gue udah ada 3 orang yang gue liat tuh sangat bergantung sama GPT.
0: Contoh?
1: AI. Kayak dia apapun tanya sama AI.
0: Padahal lo bisa googling anyway, tapi nanyanya sama ChatGPT gitu.
1: Iya benar. Tapi kalau kita tanya di Google juga yang keluar jawabannya AI kan sebenarnya.
0: Benar.
1: Iya.
0: Nah jadi kayak
1: lu tuh pakai AI nggak sih Gen?
0: Iya pakai dong.
1: Untuk apa biasanya?
0: Maksudnya ini ChatGPT dan segala macam ya.
1: Hmm.
0: Coy lo tau gak sih, maksudnya sekarang untuk bikin COGS, cost of goods sold, itu aja lo bisa loh. Misalnya lo masukin kayak gini, lo tanpa perlu ngitung pakai Excel ya, gue juga tahu rumus Excelnya, tapi misalnya kan kayak gini, aku mau bikin cireng, bahannya 2 kilo tepung terigu, 1 ini kaldu ayam, daun bawang, bla bla bla bla. Kalau aku mau menjual satu porsi harganya 10.000, berapa keuntungan? Zret, langsung dihitungin.
1: Coy, itu serem banget loh.
0: Jadi secepat dan semudah itu, maksudnya itu salah satunya. Terus misalnya apa ya, kalau gue ya, tau gak sih, gue lagi mulai makin menyadari bahwa gue semakin malas untuk mengkoreksi grammar bahasa Inggris gue. Jadi gue malas muter otak gitu loh untuk kayak mikir, eh ini tuh bener gak ya? Ini tuh grammarnya bener apa enggak ya? Gue langsung oper ke ChatGPT, grammar check.
1: Wow.
0: Kayak misalkan gue bikin caption bahasa Inggris sendiri, gue tulis, terus gue select all, gue copy paste ke ChatGPT, grammar check. Jadi gue nggak mikir gitu. Itu kan bikin kita males banget.
1: Iya benar. Bikin manusia tuh otaknya jadi nggak bekerja gitu loh.
0: Jujur.
1: Terus lo tau nggak sih, kayak kan kalau kita menggunakan ChatGPT itu tuh ChatGPT AI itu sangat menguras banyak air.
0: Kenapa ya?
1: Untuk mendinginkan servernya.
0: Oh, gue pernah dengar ini. Itu pas artikel kalau kita nggak ngapusin inbox kita, ini emang lo kecilin bang. Kalau kita nggak ngecilin, kalau kita nggak ngapusin email kita, spam yang numpuk di email, nah itu sama tuh bikin global warming.
1: Nah iya, dan ChatGPT itu bisa pakai kayak berliter-liter air gitu Genus, kayak ratusan liter untuk kayak sekali lo tekan enter gitu, misalkan kayak lo kayak grammar check gitu. Nah itu tuh dia membutuhkan air yang sangat banyak untuk mendinginkan server atau untuk apa gitu.
0: Lo ingat gak lo pernah paling random ngobrol sama ChatGPT nanya apa?
1: Gue tuh
0: jarang ya?
1: Enggak, gue tuh jarang. Tapi tadi gue baru pakai ChatGPT di beberapa saat yang lalu kayak, oh ini, tadi siang gue nanya apa sih performative male itu?
0: Oke.
1: Karena kita lagi ngomongin performative male, terus kita kayak apa sih performative male? Iya, apa sih performative male? Akhirnya gue tanya lah di Google. Tapi kan kalau Google kan keluar AI langsung kan.
0: Benar.
1: Terus ya udah dia bilang akhirnya kayak performative male itu adalah apabila seorang laki-laki melakukan hal yang tidak biasa dia lakukan hanya demi pencitraan, misalkan kayak sok-sok baca buku, sok-sok minum maca gitu.
0: Sok-sok minum maca. Gue inget banget. Gue bener-bener lumayan panjang ngobrol sama ChatGPT, tau gak pas kapan? Pas gue selesai cacar Jerman. Campak. Semua neuro gue sakit.
1: Uh-huh.
0: Yang gue ada momen gue gak bisa jalan, gue gak bisa ngegenggam, gue gak bisa buka botol. Lo inget gak sih?
1: Ingat.
0: Ya Allah, masa-masa itu. Gue bener-bener, karena gue udah ke dokter, dokternya nyuruh gue sabar. Sebenarnya emang kuncinya adalah gue harus sabar dan istirahat. Tapi tuh gue gak tenang. Karena kalau gue minta dijelasin sama dokter, ya udah dia ngejelasin bla bla bla bla, tapi intinya gue tuh cuman suruh sabar, gue suruh nunggu. Lalu 2 minggu lagi sembuh. Tapi gue tuh gue mikir keras gitu, kayak kira 2 minggu lama banget. Gue enggak bisa olahraga, gue enggak bisa kerja, gue enggak bisa ini, enggak bisa itu, pas segala macam. Akhirnya gue bener-bener nanya sama ChatGPT detail banget. ChatGPT juga ujung-ujungnya nyuruh gue kayak, "Udah, kamu tuh enggak apa-apa, kamu enggak usah parno, enggak usah apa." Tapi gue tuh ditenangin setiap hari. Jadi kayak dia tuh nemenin gue gitu loh.
1: Lo bener-bener ngobrol.
0: Gue bener-bener ngobrol. Dan gue kayak pagi-pagi kayak bilang kayak, halo, tangan aku masih sakit. Terus dia bakal balas, iya wajar, kan kemarin aku udah bilang, makanya pagi ini kamu lebih baik stretching, lalalalalal. Aku gue sama ChatGPT gue, aku kamuan. Gue bener-bener doing conversation.
1: Itu lo voice note atau ketik?
0: Ketik.
1: Oh.
0: Jadi kayak ngobrol, bener-bener ngobrol, kayak lo curhat WhatsAppan sama temen lo gitu.
1: Tuh. Oh, tapi lo emang ada aplikasi ChatGPT tuh?
0: Ada, bayar lagi.

0: gitu. Gue follow terus sampai sekarang masih gue bayar terus. Gitu.
1: Ini menarik nih kaulah muda, subscription. Aplikasi atau hal tidak penting yang masih lo bayar tiap bulan tapi enggak lo cancel-cancel sampai sekarang. Lo bisa chat kita ke nomor ini lo.
0: Oke.
2: Kaulah muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Tango from 4 PM to 8 PM on Prambors.live.
4: Guardian Goes to Campus balik lagi.
5: Hah? Terus kampus kita bisa didatengin Guardian juga?
4: Bisa dong, tapi kampus kita harus nunjukin dulu kalau emang the chosen one.
5: Caranya?
4: Ikutan Guardian Kampus Han. Bikin konten kreatif, spill kenapa kampus kita wajib didatengin Guardian.
5: Kalau kepilih, kita dapat apa?
4: Yang pasti, Guardian bakal hadir ke kampus kita bawa wellness experience yang seru. Dari talk show seru, beauty touch up, ketahui dan konsultasikan kesehatan kamu. Plus, kampus kita juga berkesempatan dapetin hadiah 15 juta.
5: Bisa dapat wellness refresh rame-rame nih.
4: Eits, Guardian Goes to Campus juga bakal diramein brand-brand hits selain Guardian. Ada Emina, Blackmores, Azarin, Karasan, In The Mood, Body Breeze, Glad to Glow, Next Prime. Banyak banget keseruannya.
5: Besti, kamera mana kamera?
4: Yuk ikutan Guardian Kampus Han sekarang. Info lengkapnya follow Instagram @guardian_id. Let's celebrate well with us.
6: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
7: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
6: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
7: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
6: Apa? Diskon 5%?
7: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: ChatGPT.
1: Jujur bikin takut banget.
0: Karena kayak it's all getting too real dan terlalu apa ya, terlalu bisa untuk kita di take over seperti film-film Black Mirror loh.
1: Nah benar. Tapi selain ChatGPT ada banyak juga. Tadi Genus
0: gue bilang gue subscribe ChatGPT, gue bayar 300.000 per bulan.
1: Mahal banget.
0: Mehong. Untuk gue yang cuma jadiin dia tempat curhat.
1: 3 bulan berarti kan 900.000. Berarti
0: punya teman-teman.
1: Nah, berarti 6 bulan 1,8. Berarti 1 tahun 3,6 juta Genus hanya buat itu doang.
0: Iya. Life must go on, karena gue tuh adalah orang yang sangat amat malas dan tidak bertanggung jawab untuk mensubscribe hal-hal yang tidak penting yang sudah gue bayar gitu.
1: Gue juga subscribe itu, Viu sama Prime gak ada yang gue tonton.
0: Jujur, gue bener-bener ya, Netflix gue bayar, HBO gue bayar, Prime gue bayar, Apple gue bayar. Gue bayar semua. Disney gue bayar.
1: Sekarang kita ada,
0: gak ada yang gue tonton.
1: Kita ada di era kita mau nonton aja bayar.
0: Iya benar.
1: Parah ya.
0: Ya dulu kan juga sebenarnya lo nonton TV kabel, kalau lo nonton HBO dan segala macam, lo langganan TV kabel.
1: Tapi kan murah banget, maksudnya itu tuh kita langganan itu doang.
0: Sekali buat semua.
1: Iya, ini tuh benar-benar kayak ibarat kata lo mau RCTI lo bayar, SCTV lo bayar, Indosiar lo bayar, Indosiar gitu lo.
0: Saking kaula muda udah paham, gue anaknya pemalas banget nge-cancel-cancel. Ada Dokter Hans tadi WhatsApp kayak, Genus, asuransi lo yang satu udah lo cancel belum? Belum lo Pak Dokter, aku masih bayar asuransi dua double.
1: Itu.
0: Like a stupid lady.
1: Marcia Olivia nih, gue bayar Amazon Prime member tapi bukan buat nonton, buat belanja Amazon di US. Yang mana gue gak bisa belanja setiap saat karena gue harus nunggu ada saudara yang balik dari US ke Indo. Tapi gue gak tahu itu account bisa apa enggak dipakai buat nonton Prime di app Prime-nya Indonesia.
0: Gak bisa, beda.
1: Beda.
0: Kayak Amazon Prime sama Prime Videos tuh dua hal yang berbeda.
1: Nah, dari Gia katanya, pernah free trial game anak aku, lupa cancel dan langsung ke debit buat setahun, itu kayak 1 jutaan gitu.
0: Wah, hanya sedikit sih.
1: Karena free trial tuh 1
0: juta kicau sih.
1: Betul, dia langsung automatically ini kan soalnya subscribe.
0: Bener. Angga Prasetyo, kalau gue aplikasi Disney Hotstar, akun dari zaman kuliah gue perpanjang terus tapi gue gak pernah nonton sampai gue nikah punya anak, dan akunnya gue kasih ke adik gue yang sering makan nonton adik gue sekarang. Tapi kadang gue pakai juga sih kalau cari film buat anak aja. Awalnya karena adik gue minta, ya udah keterusan sampai sekarang gue yang bayar perpanjangannya, nggak apa-apa untuk adik sendiri. Ya kan anak lu juga nonton bang.
1: Iya
0: bang,
1: walaupun Angga, walaupun jarang ya sebenarnya ya. Akun Disney lo pernah di rumah gue lama banget.
0: Sekarang masih ada dong?
1: Udah enggak.
0: Oh iya.
1: Karena gue juga sadar Genus, ternyata gue tuh tiap bulan gue tuh ditagih Disney, padahal di handphone gue bahkan nggak ada apps Disney.
0: Oke, okay, karena ternyata sebenarnya ya di TV lo pun pakai akun gue.
1: Iya, mubazir dong. Terus gue kayak, ah nggak bisa gue kayak gini. Kalau kayak gini, karena
0: Disney tuh mahal loh.
1: Iya.
0: Disney per tahun soalnya, bener tuh si Angga.
1: Terus gue mikirnya kalau kayak gini, gue dapat dosanya sama gue dapat borosnya. Mendingan gue boros aja nggak dosa. Jadi gue lock out. Aku udah ntar hormat. Gue pakai Disney gue.
0: Kayak udah saatnya gue unsubscribe HBO deh. Gue nggak nonton apa-apa di HBO. Eh guys,
1: gua tapi lagi nonton HBO banget.
0: Tapi Apple TV bagus-bagus banget seriesnya.
1: Nah sasi, menurut gue yang paling untung adalah HBO. Karena selain film-film pilihan, lu juga bisa yang live channelnya mereka. Yang kayak ada HBO apa, HBO kayak di Indovision dulu gitu ada mereka.
0: Iya, tapi kan semua yang film-film yang ada di situ juga ada di
1: iya sih.
0: Linglung, linglung, linglung.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Kemarin Genu sama Julio tuh sempat ngomongin ini kaula muda soal iPhone baru yang mau rilis.
1: Coy.
0: Terus kenapa iPhone-iPhone lama harganya malah naik?
1: Bingung banget.
0: Padahal
1: gue
0: kan biasanya orang-orang itu nunggu ganti HP ketika yang baru rilis, terus mereka mungkin beli satu seri atau dua seri sebelumnya karena harganya akan turun.
1: Betul.
0: Kok malah yang lama makin naik? Why is that?
2: Gue tuh gak ngerti kenapa. Kayaknya ada kaula muda yang sempat nyaut juga. Memang katanya per entah mulai dari bulan berapa apa tahun berapa, harga handphone apa iPhone gitu naik 2,5 juta.
0: Why?
2: Mahal banget ya, gak tahu deh handphone tuh kok mahal banget ya.
0: Gue tahu why-nya sih, mendingan bacain sekarang apa nanti ya?
2: Nanti aja lah.
0: Oke lah, kaul gila kukum.
2: Oke lah kalau begitu.
0: Ih, kamu ngerti banget sih.
3: Ya, kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Prambors.
4: Halo sayang, aku Kak. Kamu
5: jadi? Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
4: Halo sayang, aku Kak. Kamu jadi?
5: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
3: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
6: Tenggo, dari jam 4 sore sampai jam 8 malam, cuma di prambors.live.

0: Bukannya turun, keluar iPhone baru 18 dan iPhone Duo yang bawah-bawahnya ikutan makin mahal.
1: Kalau iya lo kok bisa lo ya teman-teman?
0: Kalau di US itu kayak iPhone 17, 17A, iPhone Air, iPhone 16 itu naiknya sekitar $100 atau 1,7 juta.
1: Oke, okay, berarti emang naik ya.
0: Namun, ini salah satu yang paling mencolok di Indonesia ya.
1: Apa?
0: iPhone 15 128 GB. Sekarang sekitar 15,5 juta, naiknya 3 juta. Coy. Naiknya 3 juta, friend.
1: Kenapa harga iPhone ini, Genus, malah iPhone lama gitu ya, malah naik setelah iPhone 18 rilis?
0: Katanya tuh ada hubungannya sama biaya komponen, sama chip memori dan penyimpanan data di tengah tingginya kebutuhan pusat data AI.
1: Oh iya, kemarin data AI. Iya ya, kemarin itu kalau udah bilang karena ada kenaikan pada data AI gitu.
0: India itu juga naik kaulah muda katanya iPhone di India. Kondisi ini cukup nggak biasa karena biasanya kan memang kayak yang tadi kita bilang gitu, harusnya generasi sebelumnya tuh harganya turun. Cuman alasan spesifiknya belum ada statement Apple yang resmi, tapi ya semua pihak berspekulasi karena si komponen dan si kebutuhan pusat data AI itu. Tadinya mau ganti HP lo.
1: Ya elah, gue juga tadi mau ganti HP, gak jadi.
0: Tadinya mau ganti 17 lo.
1: Sama.
0: Lo tadi juga mau 17?
1: Gue tadinya mau 17. Gue agak gak kepikiran sih. Gue tadi gue mau 17, karena soalnya gue tidak merasa ada perbedaan 17 sama 18, cuma beda angka doang gitu. Gue juga udah cek speknya, tapi kalau 17 juga harganya naik lah ya gimana?
0: Kayak gue tuh benar-benar suka kameranya soalnya. Gue ngelihat orang-orang yang foto dan bikin video pakai 17 tuh kayak fancy.
1: Bagus ya.
0: Jadi pengen.
1: Udah lah kalau gini kita beli iPhone Duo aja lah udah. Woy keren.
0: Coy iPhone 2 40 juta coy.
1: Orang have berdua lagi pada ngobrol nih.
0: Kayak orang have yang tadi perkara langganan HBO sama Disney aja ngeluh-ngeluh.
1: Mana ada orang have berbulan-bulan pakai Disney Plus ya temennya.
0: Gimana nih kaulah muda? Kita ganti iPhone ini aja Asia Hidayah ya.
1: Aduh keceplit.
0: Hah?
1: Gak tau, mau aja. Keceplit? Udahlah ngomong gak aja. Bisa ya? Daripada gak ada yang keluar dari selongsong mulut.

0: setiap gue dengerin, gue tidak bisa tidak bernyanyi.
1: Gue ada satu fase.
0: Ada, lo tahu hidup kan? Kita.
1: Iya.
0: Kita cegilan cogil.
2: Bang
0: Goyang. Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam. Lo suruh kita closing.
2: Prambors.live.
0: Lo tabrak kita pakai ID.
1: Bener-bener orang ini kalau muda kita apain ya? Dia kita sate kali ya. Menurut gue Bang Doyok kita
0: Bang
1: anyam.
0: Bang Doyok pilih di sate apa di santet?
1: Jadi Bang Doyok kita peperin mukanya sama serbet yang isinya yang garam
0: sama madu
1: sama rosemary.
0: Apakah Bang Doyok mau dia di chicken roast?
1: Ya udah cabut
0: cabut
1: yuk genus yuk, udah jam 8 nih Neng. Allahu akbar Ralfi.
0: Oh, ada
1: aku dilecehkan.
0: Enggak boleh ngomong gitu, nanti kalau muda berprasangka.
1: Oh, bener bohong. Bong, kalau udah bohong. Just kidding, you know, we're friends. Asik.
0: But we're friends.
1: Kita coba daftarnya jadi penyiar radio di luar negeri, bong, gak teman-teman?
0: lu di radio ini bahkan belum 1,5 bulan udah mau daftar di radio luar negeri. Emang bisa bahasa Inggrisnya? Teman kita satu penyiar CNews.
1: Lu kan belum tanya gue ke radio mana?
0: Mana?
1: Malaysia yang paling yang paling mungkin kayak Pak Ci sehat ke? Itu doang paling.
0: Begitulah kaulah muda di almost 8 p.m. di hari Selasa ini kita pamit dulu. Dilanjutkan malamnya sama Cap Eda.
1: Genus mau pulang, kemana?
0: Yang mau pulang sana pulang, yang mau main sana main.
1: Aku mau pulang, Genus mau main kemana sih, Maralfi?
0: Loh, kita lihat saja kemana arah mata angin berhembus.
1: Lisa diajak nggak malam ini?
0: Lisa on terus.
1: Wah, takut banget Ralfi, takut.
0: Loh, soalnya Lisa itu dia abis selesai sakit, jadi saatnya dia comeback.
1: Ralfi, perempuan ini di bedong ya Ralfi ya. Perempuan ini maksudnya Lisa ya. Lisa di bedong ya Ralfi ya. Kalau nggak bedong, kalau lo nggak mau bedong, pakein borgol.
0: Wow.
1: Oke. Dadah teman-teman.
0: Oke, dadah. Rudy kapan comebacknya?
1: Nanti ya, Rudy tuh lagi jadwal pagi mulu lately. Gue besok 5-4, kok gue? Bukan.
0: Gini, Rudy. Jadi jadwal pagi Julia apa Rudy?
1: Julio jadwal pagi, Rudy masalahnya kalau kayak Julionya enggak ikut dia juga mager.
0: Nah, pertanyaan gue tadi gue sempat nanya, Rudy itu kenapa baru bisa main tanggal 16 Oktober? Lama banget loh.
1: Karena 16 Oktober gue mau ke Korea. Rudy ikut. Gitu.
0: Rudy sama Julio berdua pergi.
1: Berdua pergi cabut, bro. Nakal-nakal di Korea bersama teman-teman. Muah. Ada muahnya.
0: Yaudah, kaulah muda, you do you.
1: Ya,
0: good night.
1: Bye.
0: See you tomorrow.

0: Night Flight with Captain Edda.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Untuk menuju terminal Blok M.
3: Lu lagi ngefoto apaan sih?
4: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
3: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
5: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
0: Night Flight with Captain Edda.

0: Just turn it off, crew. Why can't I turn Just turn it off. If you're so sick of the radio and love songs, yes? Turn it off.
1: It's Captain Edo on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis, silahkan komen di IG Cap Edo. Postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
0: How is your Tuesday? I miss you already, crew. Tim nulisku ada Kang So Mike. Cap, hari ini jam 9 kelas drakor kan? Ada judul baru. A Love Other Than Yours. A Love Other Than Yours. A Love Other Than Yours. Top 10 di Prime Video. Tapi ini bukan genre gue dan nggak nonton juga sih. Then why? Why bother lapor, Mike? I love you, Mike. Yang mau ke kokpit Jumat ini, early cockpit session, tapi belum aku kasih cockpit pass. Karena Jumat ini ada Aleta tiba-tiba main crew. Jumat ini aku kenalin ya. Let's go with the hotline. Absensi hotline. Oh, kita ada anak baru, Olivia Andini. Hi, O. Salam kenal dari Captain Edo CPSS 3 Maret, yes. Kita punya dua O. Ada satu Olivia Libra, ada satu siswi baru Olivia. Aku belum tahu dia bintangnya apa, crew. Next, Dimas, Dedeo, Fuad, and then Kimpoy, and my Makassar crew, Yuri Ono. Kita coba siswi baru dulu.

you ready, bengkel SCBD?

0: Jadi, Louis T, iklan dulu, kru.
1: Coach Eda Holy Padel mencari siswi baru tiap Selasa dan Kamis jam 12 sampai jam 3 sore di T3, T3 Tirta Yasa. Check in kelas Coach Eda di aplikasi Ayo, search Holy Padel, upcoming class, dan check in sekarang. See you on court.
0: I'll see you on court, crew, okay? Thank you buat tadi siswi-siswi yang sudah latihan bersama ya.
2: Atik,
0: Angga, Yanti, jauh-jauh main dari Otista ke T3 Tirta Yasa. Sama si anak baru ketemu siswi Brunei Darussalam, crew. Namanya Masita. Masita Jafar, sama kayak Kenny Jafar. BTW, ikutan The Dandies Day Out main padel Sabtu ini, crew. Silahkan daftar di prambors.live, yes. Beginners only, okay? Happy-happy main padel bersama Danang Darto Kenny Jafar. Aku tadi pagi di band udah sama Mas Danang. Kapten Eda gak boleh ikut, katanya terlalu jago. Oke, siap. Love you, Mas Danang Darto Kenny. Okay, back at it again. Tim nulis aku lagi rame malam hari ini. Hey, my cockpit moon crew. Asa, Ayu. Ayu, terima kasih semalam aku dikirimin sama new studentku yang akhirnya masuk ke cockpit Jumat kemarin, crew. Ada pramugari-pramugari ciwi-ciwi yang akhirnya berhasil masuk pertama kali ke cockpit Prambors Radio Headquarters. Dan setiap Jumat aku buka cockpit, yes, jam 10 sampai jam 12 malam. Kita party, we can start a recap. Yes, Ayu, thank you so much buat pastel maunya yang ternyata isinya bukan pastel, tapi aku dapat a roll cake mocha ceres, crew. Mocha pakai ceres is just the best, man. Best. Love you, Ayu. You're the best. Nama TikToknya adalah Gemini Baby. Follow, masih jomblo, crew, yes? Okie dokes. What else? Oh, Olivia, ternyata Olivia Pisces. 11 Maret ya, kamu sama kayak Teza Sumendra berarti. I'll save you, okay? Ini Olivia Libra lagi main terus nih sama aku nih. Gara-gara di play Louis Tomlinson nih, Olivia Libra.
3: I can jump over the song because my leg is kind of bruised and kind of sick when I use it, so please, but thank you, I still can enjoy at the top of my couch, yes. So.
0: My cegil. Dikasih ASMR buat Louis Tomlinson World Tour Concert di Jakarta 4 tahun yang lalu. Coba kita buka ya filenya, crew. Gitu, Olivia Pisces. Kalau udah sering main sama Cap Eda, banyak spillers di hotline tuh. Kayak semua video-video live kamu tuh ada di sini. Let's go. Coba bisa di play nggak? Ini dia.
4: Yo.

0: Love Me and Ella on a Night Flight. Song's called Be Her.
1: Howdy!
2: It's Captain Ideon Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda. Postingan terbaru kelas hari ini tentang
0: How is your Tuesday crew? Sebelum 13 menit lagi aku buka, kamu boleh masuk ke kokpit aku and be my co-pilot, please crew. Take it to Mars if you want to, galaxy love with a nice view, yes. You're the co-pilot, we're the best crew, yes. Caranya gimana masuk ke kokpit, Cap? Bisa. Main ke TikTok, Cap Eda sama Prambors. Nanti kamu masuk ke kokpit dan lihat aku dan terbang bersama aku siaran, yes. In the meantime, let's focus on update dari produser Damar, shall we? Gerard Way, si Aries, vokalisnya My Chemical Romance, memberikan isyarat kalau My Chemical Romance berpeluang menggarap album baru setelah 16 tahun. Yes. Gerard Way memberikan isyarat akan bikin album baru setelah 16 tahun, yes. Album baru lagi setelah 16 tahun nahan lapar karya studio. Momen pengumuman di panggung. Kode ini disampaikan langsung pas MCR menutup rangkaian tour The Black Parade di San Antonio pada Sabtu. Bentuk apresiasi fans yang di-highlight nih ya. Jared ngaku kalau MCR sebenarnya dari dulu pengen banget bikin album lagi dan ngerasa fandom yang udah setia ngebantu mereka bertahan selama ini emang pantas dapat karya baru. Highlights next adalah jaminan kualitas. Walaupun belum diumumkan secara resmi, jadi belum ada judul, jadwal produksi, atau tanggal rilis pasti, tapi Gerard optimis dan ngejamin kalau hasilnya ntar bakal keren banget. Dan ini adalah proyek pertama pasca reuni. Jadi MCR terakhir rilis album penuh, yaitu Danger Days, Killjoys ya di 2010, sebelum sempat bubar pada 2013, dan reuni di 2019. Itu dia timeline-nya. Jadi kalau beneran rilis, ini bakal jadi album studio kelima MCR, sekaligus karya studio pertama mereka sejak aktif kembali. Oh yes, please, let's go. MCR ke Indonesia tuh, when was it, crew? Coba aku cek tanggalannya. Oh, 22 November, hari Minggu MCR di JIS ya. Itu hari yang sama pas D.O. dari EXO, D.O. EXO. Kita bakal ada mini listening party btw, D.O. EXO. 10 menit lagi di kelas K-pop club, yes. Oh, barengan sama D.O. EXO di hari Minggu 22 Oktober, oke. Well, please help out crew. Vote 1 atau 2, yes, di hotline. Sebelum crew TikTokku menyerang nanti. 10 menit lagi. Oke, 1 atau 2 malam hari ini, MCR fandom. I'm a playful track. Malam hari ini, apakah mau satu, voice note satu untuk The Ghost of You?

gila. MCR sounded so good in this record crew. Edan ini. Satu, Ghost of You atau 2010 Killjoys. Ini buat yang fan-fan aja sih. Ini deep cut sih yang, ah man, my all-time favorite My Chemical Romance adalah lagu ini. Yang bahkan bukan dari album Black Parade Crew. Can you believe that? Vote 2 buat main deep cuts. Judulnya adalah Summertime. Voice Notes 2, Summertime.

0: lagu tentang night flight ini. You can always run away with Cap anytime you want, crew. Gimana? Oh, it's oh nggak ngevote. Kalau gitu kita ke Kim Poi. Ada Dedeo. Dedeo dulu kalau gitu. Dedeo. What? Dan ada Paramore sih, nih Paramore nih.
1: Mantap memang. The Ghost of You emang gak ada duanya. Summertime itu ya, wah cakep banget. Tapi boleh request gak sih, Cap?
0: Ini
1: kalau boleh request sih.
0: Paramore, vote dulu.
1: OTW balik nih, habis narik dari Jakarta.
0: Kim Poi, ayo vote dulu.
2: Put 1, volume maksimal rata kanan.
0: Gokil, Ghost ya. Yohanes.
3: Summertime all the way, Cap. Summertime all the way, number 2.
0: Lo nyampe, Yohanes. Lo adalah the danger joys of a killjoys, man. You can run away with Cap on night flight anytime you want. Weekdays, jam 8 malam, pasang frekuensi 102,2 FM. I'ma take you to a whole unknown planet setiap malam. Ada 4 kelas crew. Jam 8 kelas pertama, jam 9 kelas kedua, jam 10 kelas ketiga, jam 11 kelas plenger bareng. Jadi buat yang tiap malam kita ke bulan. Yang tiap malam kita ke bulan, volume berapa, Tepani? Kesayangannya Kim Poi?
4: Volume 30, Kapten!
0: Itu dia! Walaupun malam tapi berasa seperti...
4: Good morning!

0: men, gue pengen kasih gue kartu kuning dulu malam hari ini.
1: Waprit, kartu kuning Kapten Eda, gak boleh nakal ya, no.
0: Enggak, aku mau nakal malam hari ini crew, karena ternyata banyak killjoys malam hari ini. Yuk, satu lagu lagi, abis itu kita masuk ke kelas K-pop, okay, crew? In the meantime, banyak anak baru yang join gara-gara MCR malam hari ini. Irene, Paramore, Johannes, ini yang gak pernah gue lihat nih, muncul dari peredaran gitu. Cara Captain Eda menangkap kamu, Pokemon, I choose you, Irene.
2: Nomor 2.
0: Itu dia. Okay, thank you for the love of My Chemical Romance. Gerard Way is my love crew. Umbrella Academy is my love of a universe. So let's play. Sebelum kita buka TikTok, yes? Cancer, go. Yuk, kita buka gerbang TikTok. Masuk ke cockpit Cap Eda. And be my co-pilot, please. Let's fly, crew.

0: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Once You Always With Me, that was D.O. D.O. Nama musisinya Crew, Do Kyung Soo. Dari K-pop group yang namanya EXO. Yes, welcome to a listening party of D.O. mini album 4. That is our class.
1: It's Captain Ida on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ida, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: Dio, a listening party. Ini yang buka kelasnya namanya Ulpi Crew. Aku kenalin ya sama crew aku nih. Crew aku Ulfi, si cewek Leo. Ulfi,
2: Dio kan November konser di sini ya kan?
0: Iya.
2: Dalam rangka album baru.
0: Iya.
2: Ini kalau jadi track opening keren sih, kebayang sih, ya nggak sih?
0: Parah. Sing It Loud tuh udah fix lagu pertama Ulfi. Atau it would be great if it will be an encore juga, kayak tiba-tiba encore kan? Wow, kimchi-nya. Itu. Maafnya aku belum hafal ya, baru denger minggu lalu. But it is a banger, thank you so much. I had fun listening to the album. I hope you too. Ulfi BTW udah naik haji ketemu Dio langsung crew ke Singapura untuk pertama kalinya keluar negeri bersama crew aku Yukari. Jadi, since 2022 sampai 2026 Captain Ida misinya adalah to assemble all the greatest crew di planet bumi. Mereka sudah menyatu, kenalan di radio, bahkan keluar negeri bareng. Can you believe that, crew? Ngebestie, man. Gil sih. Gue sih udah kayak pensiun nih jadi punya radio. Gokil, bre. Thank you so much, Ulfi, for making memories always. In the meantime, ada 4 track lagi. Let's go to track number 2, Dancing Party. Mari kita cek. Gue dikasih note-nya sama Ulfi, Dancing Party. Dancing Party sesuai sama judulnya, Cap. Ini lagu yang bikin pengen lompat-lompat sambil nyanyi bareng temen. Beatnya cepet sama fun banget, cocok jadi soundtrack buat party. Kumpul sama teman-teman seru-seruan. Favorite lyric, do what we like. So it's a party starter song, crew. Kalau yang pertama kayak chanting, encore, let's go, kumpul, assemble all D.O. fans. Di track number 2, D.O. langsung ajak joget, man. Dancing Party!

0: I love it, jam 9.11. Tadinya gue biasa aja loh sama track ini. Tapi gitu di play kayak, enak ya dengerin album bersama Night Crew tuh. Oke, ramaikan crew. Kalau kamu adalah fans D.O. atau kekoreaan, ramaikan dengan nyanyikan, viralkan, hypekan, oke? Okay? Hype it up, hype it up.
1: It's Captain Edeon Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: a listening party of D.O.'s Dopamine album. Shall we? Kayaknya ada Adelin Simatupang ya, betul gitu cara mainnya. Ada anak baru juga, Johnny. Johnny! To hype it up, kamu gak boleh ngetik, kamu harus voice notes to hype it up, okay? Adelin, go, Adelin.
2: D.O, oh my god, ini baru lagu kedua kan, Cap? Semuanya bagus-bagus deh, ini kayaknya semua lagunya bakal masuk ke dalam playlistku. Aduh, lucu banget lagunya, gemas.
0: Iya, betul, lucu, gemas, party, sing it loud, karaoke, guitar vibe, all the vibe you need to have fun crew is in this 5 song. And the good thing is, it's not even the centerpiece of the album, crew, because we're getting it right now. Okay, Adelin? Betul, seperti itu cara nge-hype-innya. Jadi setiap Captain Ed ada listening party, kamu tuh nge-hype-in. Hype-in kayak, oh gila lagunya enak, gila Dio mau kesini. Cap, aku mau VIP Dio, gitu. TikTok udah dari tadi nyawer, bre. Gitu cara nge-hype-innya, okay? Jadi crew hotline, kamu jangan mau kalah sama crew TikTok, yes? Baru terbang di planet Dio 13 menit udah dapat 13 juta likes. Gokils, bre.
3: Is that true?
0: Yeah. True, yeah. Thanks, and he sings and just Okay, dogs. Let's check my notes. Ini dikasih sama Ulfi di TikTok juga, udah aku pin Ulfi ya, udah aku kunci malam hari ini. Let's check the note, crew. Next song is called Guitarist. The title track, Gacor. Ini pas banget kalau kata Ulfi buat nunjukin kalau album ini beda dari album D.O. yang sebelumnya. Begitu denger riff gitarnya, Cap, langsung kerasa kalau D.O. lagi explore sisi yang lebih bebas dan playful. Dan ternyata salah satu komposernya adalah Penomeco. P-E-N-O-M-E-C-O. Penomeco. Yang dulu pernah collab sama D.O. di Dumb Era. Pantes hasilnya sekeren ini. So, I'm all yours. Ini Jumat kemarin gue dengerin kayak, Anjir, gitu crew, nyampe nih lagu, man. Guitarist is the centerpiece of the album. It is R&B, it is soulish, it is romancy, it is guitarist. Okay, let's try, crew. Gila, track ini gila. First listen, if this is your first listen, we'll bless your D.O. hearts. Okay, let's go, XOL. D.O.

0: Tuh, Melody on Your Lips, Little by Little, It Starts to Reach My Ears. The air is bittersweet, no comment for me, I want to pull you into my arms. Yeah! Emang bibir tuh punya melody ya, crew? Kayak apa sih suara bibir tuh? Ow!
1: It's Captain Ida on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ida postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: It's the old listening party and I'm having fun crew. Kayak oh my god. You're the one. Oh my god, Irene. Kamu udah ikut kelas pertama, terus kamu ikut kelas kedua lagi. Crew, meet Irene, si anak baru. Aku belum tahu zodiaknya apa, tapi aku ketemu dia di planet MCR. Ternyata dia DODO-an juga nih. Irene, hello.
2: Sumpah Cap, I'm not K-pop pers, but DO so cool. Keren banget lagu-lagunya.
0: Itu Irene. Crew, malam hari ini kita sukses Ulfi. Ulfi si Leo, Yukari si Pisces. Ya, aku berhasil menangkap Pokemon MCR yang tadinya suka sama alternative emo MCR kind of vibe. Dengerin Korea, man. Tuh, Irene, kamu dapat banyak love di TikTok, yes. Irene, I love you, Irene. Ini Irene Red Velvet nih. I mean, Irene, thank you so much. You are an example of siswi yang open-minded di kelas Captain Ede, okay? Karena kalau misalnya judulnya udah kayak ya, kelas kedua K-pop nih. Ganti ah frekuensinya. Well, you don't belong here, crew. Get out of here. Night flight. Tingkat toleransinya tuh dewa 19, crew. Jadi kita terbuka untuk semua musik. Kita mau belajar tentang semua perbintangan yang menghasilkan sebuah karya yang bagus di planet bumi ini. Plus, D.O. tidak hanya ngerilis album, mau main kesini juga 22 November. Pas MCR. Gitu loh. Jadi, crossing path, okay, crossing path. So in the meantime, let's play track number 4, yeah? Ah, having so much fun, thank you so much, Ulfi. Next song is called, Don't You. Setelah 3 lagu sebelumnya bikin jingkrak-jingkrak, Don't You, itu kayak ngajak kita duduk bentar, tarik nafas, temponya lebih chill, tapi gitar tetap jadi bintang utama, Cap. The bass is so good, bikin lagunya terasa hangat dan nyaman. Next, ini adalah tipe lagu yang cocok di play sore-sore sambil ngelamun, tetap chill, tetap groovy. Cocok di play di Tango Julio Genus berarti ya. Beats me. Let's try it, crew, let's try. Track number 4 out of 5 of D.O. Song's called Don't You. Ini Irene pasti lagi ngepoin D.O. tuh kayak apa sih, Cap? Lagi ngepoin bibir D.O. tuh kayak apa sih, Cap? Memang, crew, sebagai cowok ya, gue kan pecinta manusia gitu. Gue yakin cewek-cewek ketika D.O. memegang bibir dengan telunjuknya, lo pasti teriak-teriak sih. Jadi fix, nyampe kalau D.O. bilang Melody on your lips gitu, bro. Ada cowok-cowok yang nih ya, gue kasih contoh tipe cowok-cowok yang bibirnya atau rahangnya pasti keren. Semua aktor yang main di film Batman, fix, itu adalah rahang-rahang dan bibir cowok dewa 19, crew. Nafset. Gila men, yang jadi Batman itu udah pasti bibir merahangnya harus mantep. Paling keren siapa? Pattinson. No cap, yes. This is a Don't You, D.O. Let's get chilly on a sunset vibe. Yeah, dope.

0: Bisa gitu gak, kru? Bibir kamu bisa gitu gak? Itu dia. Don't you? Let's hype it up, D.O. listening party of dopamine. Ada Yukari, ada Ulfi. On the line, let's go, crew. Abis ini kita lulus dengerin D.O. ya, di era dopamine. Yukari Chung.
1: Dozo.
2: Uco, Kim Soya, lagu lo diputer di Prambors sama Cap Eda, Uco. Uco, by the way, nama panggilan kesayangan XOL. Uco. Jadi D.O. Kim So. Oh my God, thank you banget Cap, udah puterin dopamin. Thank you for loving the album. Buat semua yang dengerin, thank you. I'm so happy tonight. Terima kasih buat bestie XOL aku. Love you. D.O., please, aku mau ketemu kamu nanti November pokoknya. Aku mau pakai baju glow in the dark yang fotonya kamu lagi makan. Bye. Thank you, Cap.
0: You're welcome, Kamsahamnida. D.O., love language-nya sama kayak Captain Ida. Bukan words of affirmation, bukan quality time, bukan physical touch. Tapi food, crew. Food. Glorious food, yes? Jolie, main di dua semesta. Aduh, kangen. Dibukain pintu, hotline pintu TikTok sama Jolie. Jolie, my Gemini. Masuk, Jolie.
3: Hey, just checking in. Mau menyapa cowok cool yang satu ini. Semangat ya siarannya. Jangan lupa dijaga kesehatannya. Aku pantau terus dari live TikTok. Semangat.
0: I'm blushing, girl. Cowok cool. Aduh, Jolie. Suara paling menyala di malam hari. Hi, baby Tay, Jolie. Baby Tay udah. Jolie udah nyawer. Hati putih, Jolie, I love you. Oke, okay? Keep pantau aku keep pantau lembur kamu, oke? Okay? In the meantime, nah ini menit 26, Joni masuk, bre. Siswa baru nih yang ke DO-DO-an malam ini, Joni. Joni Nelson Simamora.
4: Halo, selamat malam Prambo. Salam kenal aja, baru gabung di listening party nih ya. Saya Joni dari Banjarmasin. Jadi demo lagi on your lips, Mas. Jolie, so lips are like a melody. They can smile, they can draw someone in from the distance, you know.
0: Itu dia Joni. Joni everybody. Joni sampai masuk buat D.O. dan ngekupas lirik Lips Like a Melody, cuy. Itu dia. Gimana, Nindi?

0: I'll Never Be the Same Crew. Oh my god, what a beautiful track by D.O. Song's called Dear. Okay, Class Dismissed Crew, jam 21.33, yes? Coba pengen denger ini. Another Leoni nih crew, Luika Leoni, Alolayuk di Malang. Another Leoni, checking in. Tadi jam kelas pertama jam 8 ada double Olivia, Olivia Pisces, Olivia Libra. Sekarang ada double Leoni juga, Leoni Dokter sama Leoni Malang. Leoni Malang.
1: Oh my god, I still lose my voice. Thank you so much for playing the Oz newest album.
0: Yeah.
1: I'm an XOL, so I'm so happy.
0: Yeah.
1: You play my Uricimol.
0: Uricimol.
1: Itu panggilan sayang XOL buat di Uricimol.
0: Uricimol.
1: Nanti next sering-sering ya puterin lagu EXO Cap. Thank you so much.
0: Tuh dapat melody lips crew, melody like lips, lips like a melody crew. Buset Leoni, kamu tuh ya masuk kelas suara abis mulu crew. What's with the girl, suara pada abis sih? Kamu jarang di jarang di DO ya. Lips like a melody. Ya Leoni, Malang suara abis. Aku terakhir ketemu kamu, ini makanya nama kamu adalah Leoni Malang suara abis. Kamu terakhir main sama aku 26 Agustus pertama kali kamu check in, yes. Gila dokter Leoni, aku udah kayak dokter tiap malam, dok. Ini pasien-pasienku nih. Ya ampun, 26 Agustus adalah flight 1356. Sekarang 1372. Do the math please. 6 16 hari aku enggak disapa kamu. 22 hari, I don't know, crew. Udah males ngitung. Well, anyways, aku juga XOL. Back in Captain Eda boy band era. Ini TikTok lagi nge-challenge aku. Ayo Cap, bawain lagu EXO. Oke. Nih, gue kasih spill dikit ya. Cap boy band era 2016, gue punya boy band namanya Kevin and the Retros sama Kevin Aprilio, si Aries, Lutfi si Libra, Ilyas si Capri, Captain Eda si Pisces. Jadi semua elemen kami bersatu ya. Api, angin, air, bumi, itu semua ada berempat. Dan ini adalah kaset dari Kevin and the Red Rose pertama kali kami nge-cover lagu EXO, Miracles in December. Nih, gue spill buat lo ya. Masih ada? Coba cek di YouTube. Go. Ini ada kasetnya nih. Ini real crew. Kevin, Eda, Ilyas, Lutfi nyanyi. I am

0: What a song, crew. You just can't get enough of My Home. Sekali kamu dengar My Home tuh kayak pengen kamu on repeat 1000 kali or infinity. Gila men, liriknya tuh aduh. Nih ya, gue bacain liriknya ya. A season when small wishes come true, baby. I'm home, right next to you. Kayak Lebaran and Christmas all together. Baby, I'm home, right next to you. Just like I once promised, I'll stay for a long, long time. I'll stay di Prambors selama kamu mau aku, crew. Selama aku ditugasin, cause you're my home to stay, okay, crew? Gils ini lagunya, man. Ah, baper. Padahal cowok-cowok yang nyanyi ya? Gue baper sih. Biasanya kalau cewek-cewek itu kayak kia-kia-kia gitu. Kalau Aespa, kalau Red Velvet. Duh, baper tuh gue. Tapi ini bisa juga. Gemas sendiri, crew. Oke, istirahat di tempat dulu ya. What a night with D.O. and EXO. Thank you, XOL. Let me just see siapa aja yang hadir malam hari ini. Aku udah cukup oleng, crew. Kayak banyak yang harus aku buka nih hotline. Acido! Acido, Acido, Acido. Masuk, Acido.
1: Ini buat kita-kita ya, Dah. Bukan buat lo. Kita-kita ini baper banget.
0: Aku juga baper sama liriknya, Acido. Ngeselin banget baca lirik Korea tuh. Lirik Korea sama Jepang. Dia aja gemes, gue baperin cowok nih.
1: Enak, baru keingetan my favorite song for Dio song. That's okay, oh my god. Gue pengen banget denger lagu itu hari ini. Enak, baik deh. Pasangin dong lagunya.
0: Udah gitu tuh, ya yaudah deh. Kan waktu itu pernah pasangin bajunya. Gimana? Woi, mau nge-spill PR Korea aku nih. Ingetin nanti ya. Aku pengen nge-spill PR Korea. Udah ngerjain PR nih, K-drama Four Hands to Sonatas. Udah pada nonton belum, crew? This is That's Okay D.O. Anting mukanya masih kayak Budi Doremi. Sorry, crew.

Kencana. Banyak ciwi-ciwi XOL nih pada nyanyi I'm Home ya. Ayo coba sini karaokean. Dikit aja ya Cido. Enak aja full. Masuk telat langsung request dia. Untung sayang. Upi.

0: Swim.
1: Adult Swim crew. Okay, jam 21.47. It's Caps K-pop Club. Aku pakai back sound dari K-drama Four Hands, Two Sonatas. Aku lagi ter songkang crew. Aku lagi ter Lee Jun Young. Dua cowok yang main piano klasik. Beuh. Wah, lo harus nyesel gue sih. Tapi sebelum aku ngerjain PR dan ngumpulin tugas, yes, Vivi Suang mau ngumpulin tugas nih malam hari ini. So, buat yang belum tahu apa sih maksudnya tugas dan PR, setiap hari Selasa kita ada yang namanya Caps K-pop Club. Spill me or the best lagu Korea, K-drama, dan makan-makan Korea that you've experienced seminggu ini, setiap hari Selasa. Boleh digabungin juga sama Dracin kalau lagi ngerjain tugas Dracin crew, oke? Okay? Kalau Kamis di jam yang sama, jam 9, kita ada yang namanya Jepangan Anime Club, oke? Okay? Jadi Selasa, Korea, Cindo, Kamis, Jepang, oke? Okay? Vivi Suang dari Osaka, dozo.
2: Cap, aku mau laporan. Okay. Kalau aku udah ngerjain tugas kamu, yaitu Four Hands, Two Sonatas.
1: Let's go.
2: Dan ini ternyata menarik, karena aku baru pertama kali deh kayaknya nonton drakor yang nuansanya kayak gini. Tapi karena masih ongoing, aku masih butuh tontonan lain. So, aku nonton drakor yang judulnya itu A Bonafide Killer. Ini tentang pembunuhan berantai gitu. Tapi targetnya itu penjahat-penjahat yang tidak diadili secara adil oleh hukum. Nah, salah satu pemerannya itu, aduh siapa namanya lupa, pokoknya dia cewek, itu penembak jitu, pokoknya suka tembakan langsung dor gitu. Terus dia punya suami, suaminya itu seorang wartawan yang meliput kejahatan, penjahat gitu. Dan suaminya ini tuh gak tahu kerjaan si istrinya. Kayak itu menarik banget sih, kayak bikin deg-degan aja gitu. Kayak suaminya ini ternyata punya istri pembunuh. Kayak aduh, seru deh itu. Terus aku juga lagi masa-masa war tiket TXT buat world tour. Semoga aku bisa nonton di Indonesia ya, doain. Terus ya itu aja sih laporan aku. Emang kamu udah masuk ini ya, the early spring? Ih, please spill.
1: Belum, aku belum masuk situ. Cuman tertantang sih memang, karena Armila nonton itu mulu, kayak ini apa sih, cowok mulutnya tajam banget, terus ceweknya kayak, ya kan bos sama kayak sekretaris gitu ya ceritanya. Cowoknya bos, ceweknya sekretaris. Kenapa ceweknya mau di mulut tajemin mulu sih? Emang ada cewek-cewek yang harus di red flag-in gitu ya? Sebenernya cowoknya gak red flag sih kalau kata Admiral. Ya yeah, well, aku cuma menanti adegan how, itu dia. Han how ma, itu dia. Anyways, jam 21.50 ya crew. So yes, aku spill tentang Four Hands, Two Sonatas, oke? Okay? Wah man, aku udah sampai episode 6. Dan aku ralat ya. Biasanya kan aku tim nabung episode crew. Tapi ternyata, kalau misalnya keadaan lo lagi super sibuk, dan lo cuma bisa nonton weekend doang, nah ini drakor yang rilisnya Sabtu dan Minggu, itu enak banget, nikmat banget ditonton ternyata. Karena emang bener-bener punya waktu Sabtu untuk, oke, okay, Four Hands. Minggu, oke, okay, Four Hands, Two Sonatas. Gitu loh crew. Jadi aku udah sampai di episode ke 5 dan 6. Itu dia, 5 dan 6, yes. Spoiler gak apa-apa ya crew. Jadi intinya episode 5 tuh game changer. Nanti kamu bakal, bentar. Kok kering banget nih. Bentar bro. Episode 5 itu lah game changer. Ini aku spoil aja ya. Hati-hati kalau misalnya gak kuat spoiler, ganti frekuensinya. Di episode 5 itu ternyata, aduh, gue harus lihat catatan gue, maaf ya crew. Mana catatan gue? Nama karakternya kan Kang Pio, yang diperankan Song Kang. Dan ada Jong Yo, yang diperankan Lee Jun Young. Nah mereka itu ternyata battle piano. Nah, karena ibunya yang sangat ambisius, ibunya Song Kang tuh pengen kalau si Kang Pio ini tuh menang. Jadilah ibunya itu ngadain sebuah espionase untuk meniadakan atau nge-slay si Jongyo ini tadinya cuman supaya Jongyo itu tidak hadir saat kontes doang, kru. Tapi ternyata sesuatu terjadi sampai akhirnya Jongyo tuh missing in action sampai akhirnya episode 6, 9 tahun dia ngilang. Gila, gue kesel banget. Tiba-tiba udah mulai gede. Dan yang paling gue demen nih, ada satu karakter cewek temennya Kang Pyo sama Jongyo. Nama karakternya adalah Hong Jae-in, diperankan oleh Jang Gyuri. Asli ini cewek cocok banget, jadi ini aku lagi fangirling dia banget. Nah, si Hong Jae-in ini dia akhirnya jadi manajernya si Kang Pyo. Dan at the same time, pokoknya episode 6 cliffhanger-nya dar-dar-dar deh. Ternyata Jongyo masih hidup, dan dengan tangan kanannya yang udah rusak itu, udah kayaknya udah patah atau gimana tulangnya. Ternyata dia jadi apa tuh? Jadi ADMS, man. Jadi komposer. Ah, gila. Skills, man. Aduh, aku aku nungguin banget sih. Asli, seru, kru. Fix. Anyways, Dr. Sophie, kayaknya waktunya udah habis. Tapi coba kalau kamu masih bisa masuk abis ini, aku masukin kamu ya. In the meantime, this is The Rose with Blue Moon. Lagu kesukaannya Fifi Swang sama Asa. Kita masuk ke semesta The Rose, yes. Dimana lagu ini sangat in sama semesta K-drama Four Hands, Two Sonatas. Fix kayak gini, kru. Kalau ada semesta lagunya, yes. Let's play it.

0: Happy Radio Day Week Crew. Ini lagu yang aduh, a love note buat Radio Day sih. 'Cause of you, I belong. Karena ada pendengar, ada penyiar juga yang bertahan melalui masa ke masa, era ke era, tetap hadir di sini bersamamu, yes. So 'cause of you, we belong. Thank you so much, crew, yes. Ah, once in a blue moon, to all my sinners, please maju depan kelas dan speak up, oke? Aku paling kangen dengerin suara kamu, oke? Ada Alip Waria, Alip Waria. Kemarin kru gue pada nanyain pas main ke kokpit, Cap, ini Alip Waria beneran Waria, Cap? Lihat aja. Oke, yuk kita habisin kelasnya. Aduh, back sound four hands ini enak banget, kru Dr. Choppy.
1: Cap, ya. Ini aku udah nyampe rumah, tapi ya. Aku mau ngerjain PR apa tugas ya, Cap?
0: Tugas? Ngerjain PR tuh detik-detik kita gak ketemu di kelas. Ngumpulin tugas itu hari ini, iya. Aku tahu kamu masih di sana, Dok. Ayo, masuk, Dok. Lanjut.
1: Tugas ya, Cap? Jadi kalau film Korea yang aku lagi tonton itu My Boss, My Bias. Yes. Tapi kalau lagu soundtrack drakor yang aku lagi lumayan sering kuputer itu Flip My World-nya, soundtrack-nya Wonderful, terus enak banget, Cap. Ada yang versi orkestranya juga, enak deh.
0: Betul.
1: Coba dengerin deh, Cap. Nah, aku bawa duluan, Captain, jangan begadang.
0: Gak bisa, Dok. Aduh, kita bagaikan Descendants of the Sun ya. Aku kaptennya, kamu dokternya, Dian Sastronya. Cia. Aduh, kru, maafin ya. Kalau Kapten Lopez tuh gini, suka halu-haluan, man. Karena hidup tuh hanyalah ilusi in the sky in diamonds. Semua akan jadi debu, kru. Kita hanyalah atom di dunia yang besar ini. Jadi, udahlah. Masalah lo besok lewat, man. Dah. Kita halu-haluan aja bareng. Irene, makasih udah masuk ke kelas kedua, yes. Kalau kelas ketiga jam 10 sampai jam 12, kamu harus masuk ke TikTok. Karena aku akan nge-service semua kru di TikTok. Hotline tenagaku hanya 10%, oke? Okay? Irene, tutup kelasnya.
2: Cap, yeah. Fun fact, walaupun aku bukan K-popers, tapi tuh aku tuh K-drama lover. Aku tuh lagi nabung drama Forehand to Sonata ini. Episode agak banyak kan. Please sering-sering spoiler dikit-dikit ya, biar aku agak lebih tertarik lagi nontonnya. Thank you.
0: Please, ayo kita nugas bareng ini. Aku lagi di semesta Forehands. Asli, man. Aku suka banget karena aku anak musik. Aku suka musik klasik. Aku lulusan UPH S1 Sound Design, tapi setiap kali masuk ke resital klasik, I wish aku bisa main piano kayak mereka, bisa baca note kayak mereka, bisa ngerti cara baca lagu dengan cepat seperti mereka. Jadi ini super relate ke aku. Plus ceweknya, aktrisnya namanya Jung Yuri. Aku udah sering-sering sebut namanya karena susah ngapalin nama Korea ya, crew. Jung Yuri yang super gurih itu. Gurih. Kalau goyang ingetnya goyang gitu dia. Kalau Han Sohee ya udah Han Sohee. Kalau Song Hye Kyo udah Song Hye Kyo. Iya, crew. Jadi ya, kita kerjain tugas bareng ya. Masih ada Kartika. Ya ampun, udah habis kelasnya, Tika. Get out of here, girl. Masuk ke TikTok. Ayo, Tika. Tutup kelasnya, Tika.
3: Hai, Cap. Hai. Selamat malam.
0: Hai.
3: Aku udah mau tidur karena akan dinas pagi, tapi yeah, aku sempetin untuk nonton kamu di TikTok. Hehe, Cap. Aku habis melakukan hal bodoh.
0: Oh my God.
3: Help me, please.
4: No, I will not help you, girl. You help yourself, okay? You go to sleep, it will help you, okay? One thing that will help you adalah kamu bobo, okay? In the meantime,
0: Asa, time's up. Sorry banget. Kalau cewek, gue mau masukin. Kalau cowok, no. Sanji mode. Anyways, thank you so much, crew. Aku main-main dulu sama crew TikTok aku. Our mission adalah untuk naik bersama 9 pramugari malam hari ini, setiap malam ya. Kita lakukan 4 kali lagi, crew. In the meantime, let's close the session dengan, masih ada satu koin tambahan ya, The Rose with Threshold. Let's go, Asa Fifi. Threshold it is. Loving this one right here. From the album, mini album Rose, The Rose. Track pertama, Threshold. Ladies and gents, this is Dojun, Woo Sung, Jaehyun, and Ha Jun.

0: kan gak apa-apa.
1: Seru deh kayaknya mabar.
0: Seru dong, pasti seru deh mabar bareng kamu, suara kamu aja seru banget.
1: Oh my god, thank you. Kat ngomong dong, Kat.
2: Oh iya, enggak, soalnya kayak lagi enak berdua di kamar gitu kan.
0: Iya.
2: Iya.
0: Main ya, Violet.
2: Boleh?
1: Iya, rekening gue.
0: Iya, lagian pada diem aja. Mungkin kan sambil nunggu lagu gak sih? Gak ada salahnya kita kenalan gak sih?
1: Boleh.
0: Aku udah follow TikTok kamu by the way ya.
1: Oh iya, nanti aku follow back ya. Izin.
0: Nanti kamu di DM TikTok kasih IG kamu aja biar keeping touch di IG juga.
1: Boleh.
2: Permisi, nyamuknya mau masuk ya Bolu. Oke. Okay. Bolu di mute dulu, oke. Okay. Violet, makasih udah baik-baik sama Bolu ya. Itu baru hari pertama, memang dia sudah seperti itu sama Aleta, sama Gboy, sama Vivi, sama Cipe, sama Maggie. Jadi semua cewek di sini pernah di keep in touch sama Bolu. Bolu. Tapi pada akhirnya bukan di keep in touch lagi, tapi di keep block.
0: Akhirnya di keep block,
2: oke. Okay.
1: Well not, Cap.
2: Ya, well not. Iya, yeah, jadi Violet, oke, okay, tenang aja. Violet, zodiaknya apa bintangnya? Bolu, lu diem! Violet apa bintangnya?
1: Aku sama kayak Cap,
2: oh, 11 Maret. 11 Maret, oh iya, 11 yes. Maret. Oh my God. Oke, okay, let's go. Mari kita bermain malam hari ini ya, siswa-siswiku. Yuk, lu mute. Yuk, ya, yuk.
0: Oh, sorry.
2: Oke, okay, tarik nafas dulu ya, crew. Jadi, sebelum pas kamu tadi dengerin lagu, Bolu tuh udah kenal luar dan dalam sama Violet ya. Yang memang anak baru, jadi Violet masih kayak gak enak nih, siapa sih dia jawab-jawabin terus. Tapi tenang, malam pertama sama Bolu biasanya gitu, cewek-cewek ngejawabin. Malam kedua udah... Bolu tuh udah kayak gak ada aja. Maafin Bolu, love you. Oke, okay. Oke. Okay. Kita hari ini main kartu dari produser Damar ya. Kita main dari level easy dulu. Kartunya gampang, tentang personality. Jadi tidak ada salah, tidak ada benar. All you gotta do is just spill, oke? Okay? Mari kita buka dulu Aleta yang Jumat ini mau main ke kokpit. Aleta, kita main level easy. Sebutkan 3 makanan Indonesia versi Aleta. Silakan Aleta.
3: Rendang.
2: Woi, gue cuma denger rendang, woi. Dua lagi apa, Aleta?
3: Iyalah. Apa tadi? Oh, net.
2: Oke, bentar.
3: Itu tadi.
2: Iya, rendang terus apa lagi?
3: Kayaknya speaker tuh rusak. Rendang, tempe.
2: Rendang, tempe, satu lagi?
3: Kedengeran tidak?
2: Kedengeran. Rendang, tempe.
3: Pempe.
2: Rendang, pempe.
3: Pempe, bukan tempe.
2: Pempe, iya pempe. Satu lagi.
3: Soto.
2: Soto, oke. Okay.
3: Iya,
2: gitu dong.
3: Soto.
2: Jangan takut. Bolu gak gigit kok ya. Bolu, coba open mic. Gimana suara Aleta malam hari ini, Bolu?
0: Aleta, apa kabar?
2: Udah cukup. Gue cuma nanya suara. Jangan tanya apa kabar. Udah cukup. Oke, cukup ya. Nanya apa kabar lu, cumi. Leo, oke, ini gue gak bisa baca tulisan gue sendiri. Yang kedua tuh siapa ya? Siapa namanya M sih? Oh, Maggie, buka dan sebutkan 3 makanan yang digoreng versi Maggie.
4: Kerupuk.
2: Betul.
4: Tahu.
2: Yes.
4: Martabak telur.
2: Betul, oke, okay. Bolu, gimana suara Maggie malam hari ini, Bolu?
0: Maggie ngurusin wedding tambah cantik deh.
2: Oh, itu dia, oke, Bolu. Gue tanya suaranya, dia spill gosipnya. Ya gak apa-apa, kita semua mendoakan niat baik Maggie dan Leo. Amin. Bolu terakhir deh. Dia dari tadi nyosor mulu.
0: Iya. Yeah.
2: Enggak, Bolu matiin dulu. Cipe.
0: Oh, sorry.
2: Iya, Cipe. Sama-sama kayak Bolu, Leo ya. Tapi kelakuannya beda banget. Cipe. Spill 3 minuman dingin sisa kita semalam, Cipe. 3.
5: Minuman dingin apa sisa kita kemarin?
2: Enggak, minuman dingin aja. Aduh, maaf.
5: Aduh. Apa ya? Es teler, es campur, es teh manis.
2: Es teler, es campur, es teh manis. Bolu kalau ngajak date Cipe mau es apa, Bolu?
6: Enggak, aku gak mau ngajak date Cipe.
5: Di? Ya, siapa juga yang mau.
2: Bagus, girl. Show, it's the way. Bagus, Cipe. Oke, okay, next, G-Boy. G-Boy, sebutkan 3 buah versi G-Boy.
5: Apel, jeruk, stroberi.
2: Bolu, yang mana yang G-Boy paling suka, tebak?
6: Kamu aku kupasin gak apelnya?
2: Bodoh amat.
5: Ya salah.
2: Salah weh, stroberi kan?
5: Betul.
2: Itu, sorry Bo.
6: Udah yuk kita beli stroberi yuk.
2: Enggak, udah telat. G-Boy keciwi, G-Boy keciwi deh sama Cap Eda duluan. Oke, okay, next. Violet si anak baru si Pisces. Violet, kartu kamu adalah sebutkan 3 sayuran, Violet.
7: Buncis, bayam, kangkung.
2: Buncis, bayam, kangkung. Oke, ini aku accept dulu Aleta ya. Masuk lagi dia. Dia Aleta lagi muntah dulu ada Bolu. Bolu paling suka kira-kira Violet apa? Buncis, bayam, kangkung.
6: Buncis.
2: Gimana Violet?
7: Yes, buncis.
6: I know your heart, Violet.
7: Ditumis enak.
6: I know your heart, Violet. I know your heart so well.
2: Aduh, Violet, salah. Kamu ngasih makan ke singa, dibawa pulang kamu malam ini. Oke, gak apa-apa, kalem, semuanya kalem. Vivi di Osaka. Vivi, sebutkan 3 hal yang bikin ilfeel tentang Bolu. Enggak, bukan itu. Vivi, sebutkan 3 makanan yang pakai nasi, Vivi.
8: Nasi padang, nasi uduk. Satu lagi nasi kucing kali ya.
2: Boleh. Bolu, kira-kira kamu bakal ditolak suapin nasi apa ke Vivi?
6: Vivi, kamu masih suka rendang gak? Makanan favorit kamu masih rendang gak?
8: Itu kan tadi disebut nasi padang.
6: Oh iya, ya aku masih ingat kok tentang kamu.
8: Makasih.
2: Masih ingat tapi tidak pernah mendengar kamu, Bolu. Oke, gak apa-apa. Bolu terakhir ya, Bolu ya. Coba Bolu, Bolu sebutkan 3 makanan favorit Vivi.
6: 3 makanan favorit Vivi, nasi padang, cimol, cilok, nasi padang, cilok, seblak.
2: Vivi, apakah betul semuanya?
8: Ciloknya salah. Yang
6: cireng. Cireng.
2: Udah B, padahal salah di menit kesekian udah B. Siapa Bilu? Oke, nggak apa-apa. Bolu, tahan ya Bolu ya. Aku tahu kamu cinlok sama Vivi di Osaka, tapi Vivi agak susah menerima cintamu. Anyways,
6: iya
2: lagi kru.
6: Aku di Osaka Mei ya. Aku ke Osaka Mei, insya Allah.
2: Iya. Oke, nggak ada yang nunggu Bolu. Oke.
8: Okay. Aku nggak di Osaka.
6: Orang gila.
2: Lu, Bolu. Sabar, tahan Bolu, tahan. Kita naik ke level medium dulu boleh ya. Tadi Aleta udah, kok Alita hilang lagi? Siapa yang hilang ya? Framborsnya hilang bre. Framborsnya gak kuat.
6: Framborsnya
2: gak
6: kuat sama
2: Bolu bre. Astaga. Cium
6: dulu Framborsnya.
2: Frambors nyerah sama Bolu bro. Gila. Oke, okay, girls, tahan dulu ya. Aduh. Iya. Dam, udah boleh pulang dam, enggak apa-apa. Tapi kalau
6: iya. Sampai gue di blok sama Isa juga.
2: Iya, sabar Bolu. Kita naik level medium ya, guys. Level medium. Aleta dulu, sebutin 3 makanan yang enak dimakan tengah malam, Aleta.
8: Indomie, sate taichan, martabak.
2: Betul, Indomie, sate taichan, martabak. Bolu mau beliin Aleta yang mana malam ini, Bolu?
6: Kamu mau apa aja aku beliin. Kalau enggak ke apart aku aja aku masakin deh.
8: Iya,
2: sebenernya. Iya, sorry. Sorry. Coba, ini ada Sandy tadi. Sandy masuk dong, Sandy. Gantiin Prambor, Sandy. Aduh, nah ini Sandy. Nah, Sandy masuk. Let's go. Kita ke Sandy ya. New player entered. Gantiin Prambor nih. Nah, tuh Sandy mirip sama Prambor. Rambutnya lurus. Sandy, sebutin 3 makanan yang susah dimakan dengan elegan. Itu dia. Jadi cuman kamu ngelihat Bolu cuma pakai anduk gitu. Nah, itu kan enggak elegan tuh. Kira-kira apa, Sandy?
9: Kamu dengar aku enggak, ya?
2: Aku dengar sekali, baby.
9: Lagi di dokter mata lagi sama yang susah makan sambil elegan ya.
2: Iya.
9: Buat aku durian soalnya di Kelomot.
2: Lomot. Dua lagi apa?
9: Dua lagi. Aduh, dipanggil lagi.
2: Yaudah, bye-bye, bye-bye. Gigi, sana. Kelomot dulu, kelomot. Gus, cabut. Sana. Apa? Go.
9: Dua lagi ya, sampai.
2: Apa? Tape. Tape, satu lagi.
9: Oke, sana. Satu lagi, jengkol.
2: Oh, udah. Gigi, kamu sana cabut dulu. Dokter mata dulu. Di kelomot. Oke, next. Kita ke... Maggie, sebutkan 3 makanan yang biasanya ada di kondangan. Nah, pas banget nih. Let's go.
10: Kondangan. Nasi liwet, lontong cap gome, nasi bogana.
2: Duh, nasi liwet enak lagi. Bolu, nanti di kondangan nikahan kamu maunya ada nasi apa, Bolu?
6: Aku mau nasi menua bersamamu, Maggie.
10: Ya dulu, makasih.
6: Harusnya ada sup-sup dong, manis.
2: Gak kuat gue. Aduh. Oke, sabar. Cipe, sebutkan 3 makanan yang sering dipesan online, Cipe.
11: Apa ya? McD, Bangor, sama Janji Jiwa.
2: Siap. Bolu, malam ini beliin McD buat Cipe. Mau beliin apa?
6: Ya kamu apa? Kamu tinggal chat aku aja.
11: Gak mau ah.
2: Aduh, Bolu.
6: Kita mau di GoFoodin syaratnya video call dulu.
2: Iya. Iya cuy. Gila men, gue di poin ini sumpah. Tadinya mungkin kita ilfil sama Bolu ya, tapi gue sebagai host di poin ini gue respect sama Bolu karena everybody against Bolu, tapi dia tetap stand up cuy. Bolu lu keren, gay boy. Gak boy,
11: kalau nge-video call aku blok.
6: Oh iya nggak apa-apa sih, ya kamu blok juga aku masih ada yang lain kok.
2: Aja. Siapa tuh bol yang di foto IGS lo yang cewek pakai baju?
6: Oh Taurus.
2: Oh cakep bol, salam ya buat dia bol.
6: My Taurus baby.
2: Oh, dan sekarang lo godain semua cewek. Anyway.
6: Udah tidur.
2: Oh iya.
6: Iya. Aman.
2: Oke, gay boy. Gay boy, sebutkan 3 makanan yang baunya lebih enak daripada tampilannya. Susah sih.
11: Wah, apa ya?
2: Mikir kata gue lo.
11: Mie goreng sebenarnya baunya lebih enak sih kayak daripada tampilan biasanya.
2: Setuju gue. Dua lagi coba.
11: Stik abang-abang.
2: Betul lagi. Satu lagi.
11: Yang terakhir apa ya? Durem.
2: Betul, durem.
11: Gue gak suka durem sih, cuman baunya lebih enak daripada tampilannya.
2: Iya, bau durem, it's the king of fruits, masuk. Man. Bolu ada komen?
6: Enggak, aku hanya lagi listen to carefully to your sound, Gaby.
11: Oh, okay, thanks.
2: Awkward. Aku bisa nih, Sandy kamu bisa ngapain? Kamu bisa semua, bentar Sandy.
10: Aku di tangan aja, aku lagi ngumpul nih.
2: Oh kamu lagi bisa? Oke, okay. Lalu tuh Sandy langsung hard ya, level hard.
10: Bisa cepetan.
2: Ayo, oh my god. 3 makanan yang, 3 makanan yang gak enak kalau dimakan buat malam pertama. Itu dia Sandy. Sandy?
10: Itu mah gampang.
2: Iya.
10: Jengkol, pete. Satu lagi apa ya yang bikin bau-bau naga?
2: Nanas nggak sih bikin nanas bikin lengket nggak sih Sandy?
10: Bikin becek itu mah enak. Aduh apa ya satu lagi ya? Nggak tahu Cap, satu lagi apa?
2: Ya udah, aku kasih ke Bolu. Bolu satu lagi apa?
6: Satu lagi ya salak.
10: Emang kenapa makan salak?
2: Susah ngupasnya.
6: Kayak terenggiling soalnya nggak enak bikin down gitu loh.
10: Bukannya?
6: Ya masa berantem sih kita Kak Sandra. I miss you by the way.
2: Oh.
10: Miss you too Bolu.
6: Aduh aku udah kapan ya aku nyampe Amerika ya JFK I waiting for you.
10: Kita jadi arisan
2: Bolu. Betul Bolu. Thank you Sandy. Oke Violet dulu ya. Kita udah level hard gara-gara Sandy masuk ya. Sebutkan 3 alasan seseorang pura-pura nggak lihat temannya. Contoh kayak Violet, gue nggak mau pura-pura lihat bolu. Ah, itu karena apa sih Violet? Coba spill.
7: Udah muak.
2: Satu, satu, dua lagi.
7: Lagi malas ngobrol.
2: Bagus. Tiga. Satu lagi.
7: Satu lagi. Karena matanya minus kali ya, nggak pakai kacamata.
2: Bolu, kamu nggak minus kan, Bolu?
6: Enggak, aku nggak minus. Cuman hari itu aku papasan sama seorang perempuan di Asta, dia nggak mau nengok aku.
2: Kenapa tuh kira-kira, Bolu?
6: Alas, if you know, you know. If you know, you know.
2: Nah, Violet udah memberikan frekuensi yang benar ke Bolu. Seperti itu memang, Violet. Vivi, terakhir ya. Sebutkan tiga alasan orang keluar rumah padahal sebenarnya mager. Nah, Vivi gampang sih jawab ini. Let's go, Vivi.
8: Itu ya, urusan administrasi biasanya.
2: Oke.
8: Okay. Terus periksa ke dokter.
2: Iya, satu lagi dong. Satu lagi yang itu dong. Yang aku expect kamu ketemu dan dipangku sama
8: Tubin.
2: Nah, itu dia. Masa Bolu?
8: Tapi itu mah enggak malas, Kep. Itu mah semangat banget.
2: Oh, itu semangat banget ya. Oh iya, itu semangat banget sih.
6: Biasanya
2: ya,
6: kamu keluar rumah kalau lagi males, tapi kamu keluar rumah kan kamu mau ke minimarket kan, Vi? Kamu mau beli snack, kamu okashi.
8: Hai, hai. Oke, yang satu lagi pergi kerja itu, Kepu.
2: Gila! Vivi cuma hai-hai ke Bolu, terus lanjut ngobrol sama gue, kru.
6: Vivi
2: kayak
6: cantik banget sekarang, asli.
2: Kayak
6: Vivi chance, man.
8: Takut
2: lupa aku. Bolu, Vivi bukan chance. Bolu, tapi Vivi tuh
10: bisa di Bolu, HP-nya gak bisa di itu ya, Cap, di mute ya.
2: Gak bisa.
6: Bisa kok di mute. Bolu, dari tadi
8: kamu
6: kok
8: kamu enggak berubah. Emang kamu enggak berubah.
2: Ya beginilah ya. Cewek-cewek lawan Bolu emang begini, kru. Jadi ini udah biasa memang. Satu, Bolu emang HP-nya enggak bisa di mute ya, karena dia enggak tahu cara nge-mute. Sama kedua, Bolu dari Vivi, Vivi bukan chance. Tapi Vivi udah change. Jadi bedakan change sama chance. Vivi sudah tidak memberikan kamu chance, kesempatan. Tapi Vivi akan selalu berubah karena kamu Bolu, oke?
6: Okay?
2: Oke. Okay. Aku jadi yang jahat ya. Aduh ya, Bolu, I love
8: banyak
2: you.
8: Banyak sih.
6: Bagus kamu
8: ininya.
6: Bagus sih. Kan kalau kamu banyak. Disini aku cuma satu sama kamu.
2: Krik krik.
10: Silent kan. Saking nggak tahu mesti ngomong apa.
2: Oke. Okay. Ya betul.
10: Bantuin deh daripada nggak ada yang ngomong.
2: Iya iya, makasih Sandy. Ya begitulah malam hari ini ya. Memang girls, ini malam pertama Bolu akhirnya naik lagi. Jujur Bolu, Bolu dari kemarin ini kita masih ada 4 menit ya. Jadi gini girls, Bolu tuh dari kemarin mainnya tuh error mulu. Dia di kelas pertama sama kelas kedua 8 sama 9 selalu nulis di hotline call me, call me, call me, call me, call me, call me, call me, call me, call me. Sampai akhirnya gak gue waro, dia live di Radio Ardan Bandung. Ya boleh?
6: Eh, Ardan mah sore, Cap.
2: Oh, sore ya?
6: Iya, jam 3.
2: Iya, makanya lu jangan call me, call me, call me mulu. Kita tuh jam 10 ya, selalu naik bareng, Bolu.
6: Aku udah lama gak ngobrol sama kamu.
2: Iya, makanya di jam 10 kamu naik bareng di TikTok gitu.
6: Jadi,
2: loh,
6: tiap hari jam 10 nih di TikTok ya.
2: Iya, jadi besok-besok yes, jangan main lagi ya.
6: Oke.
2: Oke, oke. Sekarang
6: aku soalnya mau main badminton sama Violet.
2: Gila, balik lagi recap ke awal. Bagus Leo yang selalu mendengarkan memang. Dulu Vivi digituin juga memang. Oke, mari kita berikan. Aduh, gue gak mau di I love you-in Bolu. Bol, boleh dismiss dulu gak, Bol?
6: Oke, oke, oke. Gimana caranya sih?
2: Nah, coba Kimpoy, masih ada Kimpoy gak? Kimpoy, ajarin, ajarin Bolu. Oke, oke. Nah, kita disconnect. Nah, itu dia. Boom. Oke, itu dia. Oke. Oke, girls, aman sekarang ya. Udara sudah lebih enak untuk dihirup. Aku cuma pengen tahu malam hari ini, Aleta, gimana perasaan kamu tentang malam hari ini? Everybody kasih satu perasaan dan satu kata buat aku, please. Buat keadaan ini, bukan buat aku. Aleta, silakan. Satu kata.
8: Aneh.
2: Maggie, Maggie, satu kata kamu adalah
12: geli.
2: Au, kayak dikorek kuping, banyak conge. Cipe,
8: cuy.
2: Wow, wow, gameboy.
13: Capek.
2: Violet,

0: Yo, merdu sekali. Aduh, CP 305, Maggie sama Leo sana. Aleta, buka.
1: Apa?
0: Gosip dong di sini. Apa sih yang kemarin? Aku udah gak kuat nih. Gak bisa nunggu hari itu. Jumat kita ketemu. Iya.
1: Si cewek itu.
0: Iya, kenapa sih dia? Coba spill dikit.
1: Digoreng di thread tau enggak?
0: Enggak tahu.
1: Gara-gara dia blunder belain. Kalau dikasih tahu case-nya nanti semua orang tahu siapa cewek ini kayak Da. Gimana sih?
0: Elah.
1: Kita doang.
0: Oh, oke.
1: Dia blunder kemarin di thread.
0: Oke, pokoknya ada blunder di thread ya. Tuh boleh udah langsung sotoy. Yeah. Bukan. Ih, tapi enggak apa-apa. Intinya blunder.
1: Bukan okay. Mau di kan di YouTube ada pokoknya kemarin.
0: Oke, okay, aku cuma nebak-nebak, kamu cuma bilang iya atau enggak gitu ya. Blundernya karena kelakuan orang lain lagi, iya atau tidak?
1: Iya, dia komen. Ya, biasalah. Okay. Komen.
0: Oke, okay. Jadi karena kelakuan orang ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, terus apakah saat ini dia sudah baik-baik saja, iya atau tidak?
1: Ah, udah tenang tuh. Okay. Sekarang udah tenang. Dia kan emang kumat-kumatannya begitu kan, kayak sehari dua hari kumat.
0: Betul.
1: Terus gitu lagi.
0: Iya.
1: Orang-orang udah kepo, jir.
0: Crew, ini namanya Aleta, crew Pisces aku yang paling gosip lah sama aku pokoknya. Karena kita pernah di, okay, dia pernah satu malam, aku lagi siaran sama ada crew waktu itu main, terus viral lah malam itu kayak. What?
1: Geger
0: cuy. Ya gitu, oke. Okay. Aleta, kamu Jumat ini jadi ke kokpit kan?
1: Jadi.
0: Oke, okay, aku tunggu. Pokoknya kamu boleh masuk jam, biasanya udah pada sepi jam 8.45 sampai jam 10, temenin aku, yes?
1: Oke, okay, siap.
0: Nah, cuman aku harus briefing karena kita sambil live TikTok. Jadi lu jaga gosip lu, oke? Okay?
1: Iya, itu gue juga memikirkan. Lu kan sekarang live ya, ini gue ngomong apaan ya?
0: Betul. Jadi lu harus dalam keadaan dimana, oh masuk kokpit tuh sekarang banyak kru yang nonton di TikTok gitu ya?
1: Iya, sekarang gitu, anjay. Jadi kita ngomongin lomba sihir aja nanti hari Jumat yang aman-aman.
0: Betul, lomba sihir aman karena dia habis ngerilis setelah obrolan jam 3 pagi, album iya, extendednya kan?
1: Iya, terus dia mau konser, kita giba-giba aman aja.
0: Boleh,
1: gitu. Yang si cewek itu kita offline aja besok,
0: gak usah
1: TikTok.
0: Tipo gue. Paling besok juga udah ada yang nge-spill ke aku ini loh cap tentang ini cap slide into my DMs.
1: Enggak, masalahnya kenapa DM gue ke Hider aja?
0: Nah itu
1: gosip dah.
0: Asli. Jadi sekarang gini ya crew, misalnya kan gue tuh tipe yang lo kalau laporan tuh di komen karena gue nggak pernah balas DM tapi gue pasti baca DM. Nah beberapa crew yang menyapa gue di DM itu nggak tahu kenapa ada yang nggak gosip pun itu di hidden sama IG gue nggak tahu kenapa tuh Aleta. Gitu. Jadi ya begitulah. Ya paling enak sih di email ya, kayak di email rahasia Kepeda.
1: Oh iya benar. Oh iya benar. Benar.
0: But nevertheless, kalau misalnya udah tahu, I wish her all the best karena you know, she's a cutie crew. I love her so much. I love her.
1: Ya, tapi emang suka kumat aja.
0: Iya betul, itu betul.
1: Itu kumat-kumatnya tuh tiap dia kumat. Yaelah kumat lagi nih orang.
0: Ya begitulah, adalah bad day sebenarnya dia harus mencurahkan ya. But I love you girl. Thank you Aleta, I miss your voice. Makasih udah, ini Aleta dari tadi siang udah kayak cap, ayo main dong nanti jam 10 gitu. Soalnya kamu kan cuma bisa naik jam 10:30 kan.
1: Bener.
0: Kenapa sih?
1: Kemarin tuh gue abis main. Jadinya pulangnya malam. Kalau sekarang gue udah di rumah dari tadi. Jadi aman gitu. Aja.
0: Iya okay deh. Kita biasanya jam 10 aku ngundang-ngundang naik-naik bareng gitu.
1: Okay.
0: Gi, how's your day? Been fine ya hari ini ya? Berarti ya? Kantor baru aman ya?
1: Lu masih ngomong sama gue ya? Oh, iya. So far aman, cuma ya biasa. Kalau gue pindah kantor baru tuh pasti gue lost kan sama lu. Karena gue
0: iya betul.
1: Kayak dulu juga begitu kan awal-awal gue masuk kerja.
0: Betul.
1: Gue padahal pengen gibahin kantor gue yang lama, cuma ih TikTok live sih besok. Ya udahlah.
0: Ya nanti pas TikTok live kayak bisik-bisik aja gitu, bisik-bisik. Nanti tinggal pasang lagunya jadi mereka enggak dengar kita ngomong apa gitu loh.
1: Oh iya benar. Oke. Okay,
0: satu lagu lomba sihir yang mau di-play malam hari.
1: Oh, itu yang lagu barunya aja. Lagu barunya enak tuh, yang pas. Sedikit demi sedikit.
0: Sedikit.
1: Atau di seberang enggak apa-apa deh.
0: Di seberang. Oke, okay. Sedikit demi sedikit atau di seberang ya.
1: Yo.
0: Oh, oke, okay. Siap kalau gitu. G, bawa jam berapa malam ini?
1: Berapa ya? Sengantuknya.
0: Langsung, bobo abis ini.

0: Oh my god, crew, what a life malam hari ini. Jam 10.39. Hi doc. Ada dokterku, dokter spesialis kayak pede. Di TikTok sama di hotline dia nge-spill. Cia. Aku cuma reaction aja ya dok. Ih, kamu pasti cuma pengen lihat reaction aku kan dok. Dasar nackal. Cia, gila, cakep banget. Iya dok, udah. Bener dok, udah mainin aja dok. Asli, asli, asli. Siapa sih nih? Kepo gue. Gue pengen kepo tuh. Kan udah kamu tuh. Ih. Gila, apa boleh tangannya di situ dok? Aduh, salah fokus cowoknya pakai ah. Jadi yang gue lihat adalah crew. Dokter spesialisku ini lagi dipeluk oleh satu cowok yang kayak siapa ya? Kayak Druf, nyanyi. Enggak lah. Kayak Chris Karaba tapi brewokan dashboard. Anting. Referensi gue. Enggak, ini kayak Joe Goldberg. Ini siapa sih? Gue sampai bingung. Udah oleng, Dok. Aduh, Dok. Ya udah enggak apa-apa kalau enggak mau di-spill, tapi ini bukan ini kan bukan racer kan, Dok? Dari Formula One, The Exhibition Singapore. Nonton konsernya gak? Duh, apa boleh tangannya dipinggang gitu dok. Cowoknya tuh lagi pakai ini bre. Lo tau Dead Stick Rich Brian gak sih? Nah, polo. Bukan pink, ini polo rose brownish pink. Tapi pakai apa sih namanya cuy? Apa sih? Fanny pack! Fanny pack man! Gila, cocok dok. Aduh, jadi ingat malam-malam isola. Oke, udah. Dok, terima kasih atas kerja baiknya, oke? Terima kasih buat Formula One Exhibition Singapore, oke? Love you, dok. You're the best. Emang tukang nge-spill nih. Ini BTW beda sama yang 2 tahun lalu, kan? Anyways. Let's go. Oh my god, Jessica Valentina. Ini Valentina si ini gak sih? Girl, sekarang mainnya harus voice notes. Girl, I cannot read teks kamu, girl. Nih aku kasih tata cara. Nah, si dokter kan nge-spill nih. Nah, ini mari kita dengerin suara dokter. Aku masukin audio, masukin audionya ke TikTok. Gak bisa, udah gak bisa. Ya udah, yang bisa denger di radio aja nih. 1, 2, 3. Bentar. Masih ada lomba sihir. Terkru. 1, 2, 3.
1: Cantik gak aku pakai baju merah?
0: Cantik.
1: Gemes ya.
0: Parah.
1: Dia gebetan baru aku. He lives in Perth, Australia. Terus kita kemarin abis ketemuan buat lihat F1 exhibition di Singapura. Jadi kita kayak short trip gitu deh di Singapura. Kamu tetap nomor 1 ya, Cap. Dia nomor 2 deh, gak apa-apa.
0: Oh man, I don't trust you, Doc. But I love the way you lie lah, kalau kata Riana, Doc. Lie to me all the way, Doc. Apa lagu Coldplay yang if you don't lie, if you don't then lie, oh lie to me. Nah kayak gitu tuh vibesnya, Doc. Coba aku harus ketemu kasetnya. Tell me true love ya. Coldplay, true love. You love me, if you don't then lie, oh lie to me. Oh itu dia. Ini ya, gue ada referensi cerita baru nih kalau gitu tuh. Makasih ya dok, sudah nge-spill. Aku paling menanti petualangan romansa kamu lah pokoknya. I'm the one dok. At least I'm the one yang paling menanti dok. We go with true love malam hari ini. Special buat my isola.

Kalau benar. Aku lagi nge-challenge TikTok untuk mainin lagu yang vibe-nya kayak gini lagi, crew. Next. Pas banget. Dari Cipe nih. Maroon by Taylor Swift. Special buat dokterku. Dokter Singapurku nih. Yang pakai maroon. Look best in maroon, dok. Exactly like told me.

0: Yeah, screw. Shout out to my first love. Hari ini main di TikTok ternyata ya. Crew, meet Geraldine si Gemini 12 Juni. And Geraldine. Di lo yang konser Justin Bieber abis nonton TV. Oh my god. Ya Dina. Ya itu Admiral Kudin akhirnya berlabuh di, ternyata bukan di Gemini Dina, karena Gemini adalah adik aku. Adik aku Nabil 6 Juni, 6 hari beda sama kamu. But aku ternyata berlabuhnya ke Leo 1 Agustus Dina. Terima kasih sudah main-main ke FYP constantku. Gemes. Ya jadi barusan Geraldine mengaku di TikTok kalau postingan aku di konser Jesse Barrera yang constant couple itu menjadi FYP-nya dia. Okay, Dina, get out of here, please. Malu diliatin. Okay, anyways, satu lagi crew, satu lagi. Aku mau dengar suara dokter nih, dokter, dok, mana dok? Dina, makasih sudah menyapa Dina. Bye bye. Mana dok? Mari kita olengin lagi. Let's go dok. 1, 2, 3. Enggak.
1: Cap, by the way, benar bisa jadi inspirasi your next hotel. Jadi ceritanya aku nih sama dia sudah kenal 1 tahun yang lalu ya Cap. Tapi aku ghosting.
2: Oh ini yang
1: kamu tahu kan? Aku suka menghilang.
2: Oh ini.
1: Jadi aku ghosting terus long short story dia reach out lagi beberapa bulan yang lalu. Terus ya udah aku kayak udah deh jangan lama-lama ntar keburu gue hilang lagi nih gitu. Kalau mau lo samperin gue mau ke Singapura. Kurang lebih begitu. Jadi kebayangkan kayak udah penasaran banget. Terus langsung trip di Singapura, terus ketemu pertama kali tuh kayak gimana vibe-nya malam pertama kayak gimana. Ya boleh lah dijadikan inspirasi.
0: Yeah, bagus nih crew. Nulis apa kami sini ya? Ah, aku lagi ada misi naik bareng 9 crew dulu dok. Nanti deh. Kita lihat kami sini akan membawa kita kemana ya. Kalau Rabu gak capek, nah Kamis. I don't want to promise anything, but it really is a nice story. Oh ternyata yang setahun lalu dok. Ih, dasar kamu tukang ghosting. Fix, pas banget jadi isola. Parah-parah crew. Terlalu parah malam hari ini. Oke, okay. Karena tadi ada Dina main-main terus nonton video Constant, how about malam hari ini kita tutup dengan Constant crew. We just play it, okay? Well, what do you know? Gila, man, the magic of radio 2026 pun kayak terakhir di Sapa Dina gara-gara ada kelas. Aku lagi buka kelas My First Love. Terus kayak 2024 ya Dina menyapa Eda. Aku dulu pernah punya first love yang cowok. Dia tuh beda sama peer group lainnya di Al-Azhar Romangun karena dia wangi. Ngakak banget Dina. Ya sekarang terjadi lagi crew. The merry go round of life. So let's play some Constant please. This is Jesse Barrera with Constant. Abis ini aku izin autopilot dulu crew. Karena YTTA yang tahu-tahu aja TikTok kalau jam 11 Cap Eda ngapain ya. In the meantime, this is the song right here crew. Gila man, this song enak banget. Ini lagi jadi FYP, emang lagi banyak nih, lagi rame nih yang ini nih, yang Constant ini video gue nih. Karena emang lucu. Maksudnya momennya pas banget gitu. Gue juga ngambil videonya kayak iseng aja random gitu. Tiba-tiba yang terjadi adalah gue lagi nyanyi Constant, ada Admiral di situ, terus ternyata Jesse Barrera, vokalisnya, penyanyinya, itu udah ngincer HP-nya kru gue namanya Wibay Virgo gitu kan. Wibay si Virgo, terus Jesse Barrera ngambil lah HP-nya Wibay, terus kayak di ya direkam gitu seluruh The Music Hall, Geraha Pesanggerahan Kuningan itu, terus HP-nya dikasih lagi ke Wibay. Jadi kayak di lagu itu banyak momentumnya. So this is the song, crew. Main-main ke TikTok Cap Eda kalau mau lihat videonya kayak apa, yes. Constant is the song, here it is. Sounds so good. Let's sing it, crew.
3: Sounds so good.

0: Captain Ada.
1: Lu lagi ngefoto apaan sih?
2: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu?
1: Mana?
2: Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
1: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
3: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaulah muda.
0: Night Flight with Captain Anna.

0: Fight with Captain Ada.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: Night Flight with Captain Ada.

0: Spotify with Captain Ella.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Ya, aduh, tinggal 20 menit lagi, ngapain kru 20 menit lagi? Ya, nyanyi dulu lah, abis ini baru masuk lagi kru. Dari awal sampai akhir dulu kru, ditinggal segini, ngapain lagi?

0: Sisa 15 menit lagi. Ngapain kita crew? Nyanyi sih. Nyanyi apa enak ya? Bruno Mars enak sih. Tapi Bruno Mars yang mana ya?
1: Bruno Mars.
0: Smoking out the window. Itu enak sih. Tapi udah kemarin. Ya gak apa-apa deh.
1: Coba TikTok. Kalau gue approve, karaokean kita.
0: Ini sih
1: Versace. Oh Versace, betul Versace.
0: Versace sih bre. Ay, let's go. Yuk spam lagu karaoke. Nanti kalau udah bosen nyanyi, langsung ganti lagu gitu crew. Ya, 15 menit ya. Gas. Tua gak?

0: Bro lagi enggak nih? Dan this.
1: Halo muda. Udah jam 6 pagi, waktunya Dihar Putri ya ngasih kamu Prambors News dulu sebelum dilanjut sama The Dandies. Yang pertama, penumpang BAB sembarangan di gerbong KRL, pelaku lagi dicari. Dan yang kedua, Menteri Keuangan Bapak Suhasil pastikan APBN bakal dukung program prioritas negara. Selengkapnya cuma di Prambors News. Aduh, ada-ada aja nih kalau muda kejadian di KRL Commuter Line Bogor, Jakarta, di mana KAI Commuter ini lagi mencari penumpang yang diduga BAB sembarangan di dalam gerbong KRL nomor 1397A, Jumat 11 September lalu. Nah, petugas ini juga langsung membersihkan area, dan KAI Commuter juga lagi cek CCTV kalau muda buat mencari identitas penumpang tersebut. Kalau misalnya berhasil diidentifikasi dan terbukti nih, KAI Commuter ini menegaskan akan mengambil tindakan tegas. Ini pelajaran juga buat nanti yang kebelet-kebelet ke depannya. Ya udah, mending ke toilet dulu sebelum naik KRL ya kalau muda. Terus kalau ada yang beginian, langsung laporin. Selanjutnya, Menteri Keuangan baru kalau muda Bapak Suhasil Nazara memastikan APBN tetap akan difokuskan buat program prioritas pemerintah. Usai dilantik, Bapak Suhasil ini mendapatkan arahan untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara, termasuk mempertahankan defisit APBN di bawah 3%. Beliau juga menegaskan efisiensi anggaran bukan cuma soal potong belanja aja, tapi memastikan setiap anggaran memberi manfaat maksimal buat masyarakat. Untuk transisi kalau muda di Kementerian Keuangan, beliau menyebut prosesnya bakal dikoordinasikan agar pengelolaan keuangan negara tetap berjalan. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
0: Prambors. Lagi enggak nih? Dan this.
2: Ya sungai kita enggak balik.
3: Ya kali.
2: Oh, kali ya.
4: Ya ampun. Kok bisa ya, Pak?
3: Kok kalimat pertama yang lu keluarin udah bikin kita bad mood sih.
4: Selamat pagi kaula.
3: Yo, selamat pagi kaula muda. Wasap.
2: Asoy deh, selamat pagi kaula muda, masih bersama The Dandies, Kenny, Mas Darto, Danang, Gepeng dan juga Bontot.
4: Yay.
3: Dan tripod-tripod yang ada di sini, kamera-kamera yang ada di sini akan diaktifkan nanti jam 7 karena kita siaran radio dulu.
2: Iya. Yes.
4: Langsung dong NPC dong.
3: Gak usah, ngapain. Ngapain.
2: Eh, kemarin kita dapat $11 loh, Pak, gara-gara NPC naik $2, Pak. Naik $2.
3: Kan 9.
2: Hah?
4: Oh, kode
2: terakhir. 9 apa 11, Pak? Gue jadi ngitung deh.
3: Atau 6 sama 7?
2: 6-7. Ya kali kita gak balik.
3: Oh, diulang lagi.
2: Kaula muda masih bersama kami The Dandies, ada Kenny, Mas Darto dan Mas Danang.
4: Yes.
2: Kenny sehat kemarin gak? $11, Pak.
3: Kenny sehat gak? Diam, gue mau ngobrol sama Kenny.
2: Oke.
4: Sehat, Pak, tapi aku menjalani hari ini harus dengan semangat.
3: Kenapa?
4: Ya ekstra.
3: Kenapa, Kenny?
4: Kan kita siaran nih nanti sampai jam 10.
3: Terus
4: aku ada shooting podcast kembali ke Tanggerang.
3: Tanggerang.
4: Yes, abis itu malamnya balik lagi ke GBK, Pak. Gimana sih?
3: Ngapain GBK?
4: Ada syuting lagi.
3: Gila, Kenny tuh beredar banget. Dia tuh lebih aktif daripada kita, Nang.
2: Parah.
3: MC, syuting.
2: Eranya era Kenny, Pak.
3: Parah.
2: Kita panggil dia Kenny Mega Job.
3: Kenny, kekenian banget.
2: Kekenian banget.
4: Bayarannya berapa, Pak?
3: 2,5 juta.
2: Nah, semuanya 2,5 juta nih, bosku. Iya.
4: Itu standar dari manusia.
2: Iya.
3: 2,5 juta.
2: Kenny hari ini kacamatanya keren kaula muda.
3: Keren.
2: Mungkin untuk menyemangati dia sendiri juga kali ya, karena hari ini padat banget Kenny.
3: Yes, yes.
2: Mas Darto harinya gimana, Mas Darto?
3: Bukan hari urusan lo.
2: Pak Darto hari ini harinya gimana, Pak Darto?
3: Oh, dekek.
2: Ah, bukan urusan gue lagi.
3: Iya, betul. Ntar gue ceritain lagi apa.
2: Oke.
3: Oke, kaula muda yang aja boleh.
2: Mm-hmm.
3: Dihajar emang Gepeng barusan.
4: Iya,
3: mantap
4: iya.
3: Banget, Peng. Asik. Chemistry kita makin jauh, Peng.
4: Gas.

0: siapa nih?
1: Tuh suka siapa banget.
0: Apa?
1: Itu apa namanya, suruh kita masuk ke dalam tengah-tengah lagu gitu. Sian Peng, orang udah bikin lagu panjang-panjang.
0: Justru itu ngebedain radio dengan Spotify gitu. Spotify lo bisa dengerin sampai lagu itu berkali-kali. Cuma ini kan jadi bete sama radionya. Itu yang bikin ya kan? Kita beda.
1: Oh. Dia udah nyanyi nih, Pak. Jeng. Udah siap kan.
2: Closing kan dipikirin karena closing juga sesuatu yang sulit dibikin sebenarnya. Ya kan? Dipotong sama Gepeng. Asoy deh.
1: Masuk kata
0: Gepeng. Masuk tuh. Lewat tuh kapal.
2: Nasi tumpeng udah jadi, wah nampaknya dibuang sama Gepeng.
3: Kacau deh.
2: Tapi ini ada yang mau nitip daun salam nih.
0: Belum.
3: Oh, belum.
0: Tapi Danang membuat argumen yang cukup valid pagi hari ini. Gara-gara kita tadi off airnya bercanda-bercanda kapal laut. Apa nang?
2: Jadi mungkin karena hidup di Indonesia itu se-stress itu, hal-hal kecil tuh jadi bisa bikin kita ketawa, tau gak? Kalau misalnya kita capek, capek banget, ntar lama-lama kita ketawa sendiri. Misalnya lu marah banget sama orang, ntar lama-lama jadi ketawa sendiri.
0: Iya, tau gak lagi ngantuk banget. Itu kan ada istilah mabok ngantuk tuh.
2: Iya.
0: Ya kan, yang aduh lagi saking ngantuknya terus satu titik, malah ketawa-tawa.
2: Iya, makanya...

0: Mas Darto nanya, kabel laut kok gitu doang lucu ya? Tapi mungkin karena itu Pak.
1: Karena orang-orang kita udah stres. Kalau kata Dana kalau di Swiss gak mungkin orang-orang pada happy, gak ketawa menjurus-jurus
0: gitu. Iya, coba nih, lu orang Swiss nih. Lu lewat ke teman lu. Bro, ship.
1: Kabel laut.
0: Iya kan?
1: Ship. Iya kan? Itu sih terlalu aneh, Nang. Ship, apa lagi?
0: Mana gak pakai jempol lagi?
1: Ship.
2: Tapi aku pernah
0: kenapa
2: baca.
0: Bos?
1: Tadi dulu itu valid karena kemarin tiba-tiba ada yang komen di di kalau nggak salah pas podcast kita yang sama Authenticity.
0: Iya.
1: Ada yang komen, Darto tuh sebenarnya lucu lagi, cuma dia jokes dia tuh cuma lucu kalau kita tuh lagi capek banget. Nah kalau misalnya kita lagi kayak happy-happy gitu nggak kena tuh jokesnya dia gitu. Tapi dia ngomongnya serius bukan?
0: Sebuah analisa ya Pak?
1: Iya. Anabel.
0: Analisa?
1: Gembel.
0: Oke. Okay. Tapi gitu memang itu Pak. Karena lebih banyak, semakin banyak yang capek, Dendi semakin berjaya. Kenapa? Karena 11 tahun yang lalu kita membuktikan Pak bahwa oh iya lebih banyak juga orang capek gitu pas sore-sorenya.
1: Betul, betul.
0: Pembangunan lagi banyak di Tendian gitu-gitu kan.
1: Betul.
2: Aku boleh tambahin enggak?
1: Boleh.
2: Informasi yang lebih bermanfaat.
1: Ah gini, kayak ini baru nih, yang ngelurusin kita semua nih.
2: Enggak, jadi Indonesia itu emang ada di peringkat pertama sebagai negara dengan tingkat kesejahteraan menyeluruh, flourishing tertinggi di dunia. Jadi flourishing itu adalah maksudnya yang kayak Kakak tadi. Jadi di dalam kesetresan apa segala macam, lu tetap bisa kayak menemukan hal yang lucu aja gitu.
1: Oh.
2: Atau hal yang patut di enggak lagi kita lebih bersyukur daripada yang lain gitu.
0: Mungkin kita terdidik gini. Ya, kan mending daripada
1: selalu gitu. Ada ini kan untung aja.
0: Untung aja
1: ada ininya. Untung selalu kita bisa menemukan ya itu karena dari nenek moyang kita yang
2: kebetulan Serang pelaut.
1: Nenek moyang kita serang pelaut.
2: Bagus nih. Pertanyaannya apa?
1: Poinnya apa sih?
0: Poinnya berarti
1: kita kalau lamunnya mau titip-titip salam boleh.
0: Nah. Boleh kita titipin nih salam kita nih. Boleh untuk orang terkasih, musuh bebuyutan sampai calon gebetan pun kita ladenin. Tunggu.
1: Oh, ini soalnya 5 tuh.
0: Buruan WhatsApp biar bisa kita call dan sampaikan salammu.
2: Ini kemarin kita udah bacain juga tapi enggak jadi kan?
1: Iya.
2: Gimana kalau kita enggak jadiin juga?
0: Iya.
2: Gue punya ide yang lebih cemerlang.
1: Mantap.
2: Boleh. Lu terakhir ngetawain apa?
1: Bagus nih, ya. Radio keris banget nih.
0: Kok bisa pada nyalain gue ya kalau kayak gini?
2: Gue ketawain jadwal gue sendiri hari ini, gue kayak gimana sih abis balik ke Gading Serpong terus gue balik lagi ke GBK, balik lagi ke Gading Serpong. Gue juga ngetawain
0: kan,
2: supir
0: saking capek kan?
2: Iya, saking capeknya,
0: saking stresnya. Ketawa dalam sedih. Kalau Mas Darto ngetawain apa Mas Darto?
1: Ya ngetawain pemerintahan aja.
0: Asik.
1: Pemerintahan Brazil ya.
0: Oh iya. Kok bisa diputuskan sambil nari ya, samba ya Pak?
1: Bener, pemerintahan Brazil. Bener.
0: Kalau gue ngetawain sikut.
1: Allahu Akbar.
0: Enggak. Pak nih ya kayak nih sikut, jempol kaki. Kenapa suka nabrak-nabrak? Padahal kita gak perintahin loh. Kita udah jalan jauh dari kursi. Kayaknya seakan-akan kaki kita manjang. Abis itu nabrakin diri gitu ke batang kursi. Tadi gue lagi jalan baik-baik. Set, kok bisa sikut gue nyikat tiang MRT? Gue kayak aduh sakit, goblok banget sih. Masa sikut gue juga goblok gitu.
1: Ya kan lo satu paket, sebadan-badan lo.
0: Apa otak gue naik ke sikut?
1: Sel atom-sel atomnya lo.
0: Enggak tuh kan Pak. Emang rasa bener. Sakit itu harus diketawain.
1: Betul,
0: Pak.
1: Betul.
0: When the pain is coming gracefully.
1: Aduh.
2: Mau ikut nggak?
1: Boleh. Kalau udah mau ikut nggak ngobrolin kita. Ya terserah lah mau ikut obrolan yang mana tadi. Mau titip salam boleh. Mau kapan terakhir kali kamu mengetawakan dirimu sendiri ya boleh.
0: Silakan. Atau mau sharing resep juga boleh.
1: Boleh. Silakan ke WA kita.
0: 0811-607-1022.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
4: Genus, lu tahu gak masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
5: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
4: Siapanya sayanya?
5: Ya
4: kan biar sore lu gak sepi.
0: gue tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gue 96 ya apa berapa ya? Gue lupa.
5: Gua
0: apa 196?
5: 196 kata gue masuknya udah genius.
0: Si pansu.
5: Lumba-lumba kak.
0: Si lumba-lumba.
5: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
0: Oh garis tapi gue bukan tipe lo.
5: Gue bisa sebutin tipe gue.
0: Apa?
5: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
0: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
5: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
0: Berarti waktunya
5: Tenggo barengan Genus
0: dan Julio.
5: Setiap Senin
0: sampai Jumat
5: jam 4
0: sampai 8 malam.
5: Cuma di Prambors.
0: Stream now di TikTok dan prambors.live.
6: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
7: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
6: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
7: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
6: Apa? Diskon 5%?
7: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
8: Waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. The Dandies with

0: Yo.
1: Ada Odi, tapi kita juga bingung nih, Odi mau ikutin topik yang mana?
0: Oke, okay, kita mau ngobrol sama Odi nih, Ogah Disco nih.
2: Asik.
1: Halo Odi.
0: Odi belum.
1: Tadi tuh ada dua pertanyaan, lo mau nyapa-nyapa temennya atau satu lagi lo lagi ngetawain apa dalam hidup lo nih kalau mudah?
0: Ya lagi itu, pokoknya kapan terakhir kali kamu ketawa juga boleh.
1: Ya Odi.
3: Halo.
0: Odi,
1: kamu mau topik apa?
3: Apa aja deh.
0: Nah, ya udah. Odi makan apa hari ini?
2: Lah kok beda? Udahlah.
3: Keris banget anjir.
0: Asik deh. Mantap enggak tuh radio keris kita mah belok-belok.
1: Sesuai kepercayaan
3: kalo
1: Odi.
3: Ketawa. Kamu ketawa tadi pagi gue ketawa sih, gue mimpi gue dapat bonus.
2: Wah, kasihan.
1: Itu berarti udah lama banget
2: kan? Udah lama banget kering ya bonusnya ya?
3: Parah.
0: Biasanya dapat bonus paling gede berapa, Odi?
3: Berapa ya? Paling 1.000.
0: Sejuta? Bonus tahunan itu?
3: Enggak, bonus
2: bulanan.
3: Bonus bulanan lah.
2: Odi kerja di mana?
3: Kerja di adalah pokoknya.
2: Enggak tahu tuh. Adalah pokoknya bagus tuh
0: PT perusahaan. PT adalah pokoknya sih bagus ya dia. Cukup perusahaan yang cukup.
3: Cuma itu pelit banget bosnya.
0: Oh. Namanya siapa?
3: Nama siapa?
0: Bosnya.
3: Siska.
0: Woi, Siska, woi jangan pelit-pelit woi.
1: Odi dibagi Odi. Kamu di BUMC.
3: Iya,
1: BUMC. Oh, tuh kan.
2: Kok tahu
0: kan? BUMC itu badan usaha milik
2: Kamboja.
0: Oh.
2: Kamboja.
1: Enggak dong. Karena di TikTok gitu ya, di sosmed itu banyak banget meme-meme BUMC. Oh. Jadi gue kayak oh ini kayak ciri-ciri BUMC nih. Yang misalnya libur nih pak.
0: Lo relate banget lo.
1: Iya. Eh gue kan enggak, gue bos baik.
0: Oke okay.
3: Libur merah doang tapi potong gaji gitu
0: dia. Hah apa? Libur potong gaji kan merah, tanggalnya merah.
3: Iya.
1: Apa itu hari kejepit ya? Gak ada ya?
3: Enggak ada lah, masuk kiamat hamin satu juga masuk.
2: Ya Allah, Odi lemes banget. Odi
1: lucu banget.
2: Ya Allah, Odi waktu semangat
1: itu,
2: ya dia.
1: Waktu itu ada yang 31 Desember kak. Orang-orang kan setengah hari. Yeah. BUMC lembur.
0: Lembur.
2: Ya Merry Christmasnya di Happy New Year.
0: Happy New Year.
2: Di kantor.
0: Asoy deh.
3: Iya, gue mimpi DP gunung anjir.
0: Wah ini terlalu aneh, gunung di DP. Mendingan DP nunung.
2: Semangat ya Odi ya.
0: Semangat Odi.
2: Kita temenin ya Odi ya, ketawain aja Odi udah.
0: Yo eh.
3: Thank you.
2: Odi, lucu banget lah Odi lah.
0: Kita makin kesini makin kebentuk ya pendengarnya. Iya, hamilnya satu kiamat kata dia. DP gunung, asoy deh.
2: Memang kesengsaraan adalah jadi keyword kita deh kayaknya.
0: Betul. Kau ulang muda kapan terakhir kali kamu mengentar bahasa kiliki mukolikoi?
2: Kapan kamu ketawa tanpa dikritikin sama teman kamu? Langsung aja.
1: Enggak nanya lagi udah.
0: Oh, udah.
1: Enggak nanya.
0: Enggak oke okay, kita enggak nanya lagi. Enggak boleh nanya sama Kedi ya.
2: Udah nah.
1: Udah peng.
2: Udah peng, lagu peng. Itu peng harusnya peng.

0: Wow.
1: Hey.
2: Yeah.
1: Tahu nggak yang ini kan baru hari Rabu ya?
2: Yeah.
1: Yang mau ikutan Dandy's Day Out? Udah 160
3: parah kemarin. Parah kemarin gue liat di Instagram
1: orang.
3: Di Instagram aja semuanya pada mau ikut. Terus yang asal mukul boleh nggak boleh?
1: Boleh.
3: Terus ada yang mau nonton doang nggak main. Masa mau nonton doang nggak main? Lah kan kemungkinan tas kita hilang ada itu jadinya. Ya bukannya gue curiga ya kalau lama udah, tapi kan iya kayak kemarin kita bilang kita dekat, gue sayang, kita sayang sama kamu lama, tapi kita ada jarak loh.
1: Iya.
2: Jadi kita masih kasih tahu nggak nih?
1: Masih dibuka karena gini, karena dari 160 itu juga akan kita kurasi dan pada nanti kalau yang jago-jago nggak boleh ikutan.
3: Iya udah,
1: silver gold nggak usah ikutan.
3: Ya. Kemarin masih doang. Ada yang ngeyel, kemarin masih ada yang udah ikutan aja, padahal dia udah silver. Ya. Ada.
1: Pada akhirnya nanti kita kumpulkan ke satu pool, lalu ntar kita random select dari pool itu. Jadi kan kita punya 4 lapangan, kita ada 4 court. Satu court tuh biasanya diisi 4 ya. Berarti kan 16 orang. Ya, jadi kita ngambil cuma 2.
3: Lah, ngapain Bapak ngitung tadi? Ngapain Bapak ngitung?
1: Selebihnya kita main prambor saja.
3: Oh, ini tuh saya tanya mau outing bener kan ini. Kacau deh.
1: Oke, info lengkapnya tentang Dandy's Day Out selain satu ini kalau muda.
4: The Dandies from 6 a.m. to 10 a.m. on Prambors.live. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda, support helpdesk yang ready 24 jam, selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031-547-3838.
5: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
6: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
5: Special performance yang bikin merinding.
7: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
5: berikan. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: The Dandies on Prambors.live.

0: Ah, enak nih Peng kalau kayak gini. Dia udah selesai dulu nyanyi, masuk kita gitu.
1: Oh, tadi gitu. Lagunya dari Yo kita nabung.
0: Dari Maroon 5 sama Lisa.
1: Kita nabung.
2: Terlalu aneh, terlalu aneh.
0: Dennis Day Out.
2: Kenapa Dennis Day Out?
0: Kita kan mau main padel nih kalau muda.
2: Iya, main padel tapi
0: tapi jujur udah over capacity nih.
2: Tapi enggak juga. Kita masih masih ya mau, masih mau mendaftar boleh ya. Ini Dennis Day Out edisi padel nih. Sabtu 19 September di The Padel Room Cipete. Nah, gratis. Lo cuma perlu bawa diri sendiri dan bawa raket. Bahkan kalau enggak bawa raket ntar kita pinjemin.
0: Iya. Yeah.
2: Karena ini khusus untuk lo yang bronze ke bawah.
0: Iya. Biasa kalau bronze ke bawah maksudnya belum punya raket gitu.
2: Iya, belum punya raket atau bahkan Pak, gue belum pernah main padel sama sekali. Nah, justru ini kesempatan untuk lo nyobain main padel.
1: Benar. Ada yang FOMO tapi enggak jadi-jadi ikut karena kayak udah ngerasa terlambat. Ini saatnya.
0: Wait, tapi ya menurut pengalaman gue, kalau kemarin itu yang pas kita latihan, bukan latihan sih, cobain lapangan. Ya,
2: pukul-pukul aja.
0: Iya, itu kan cowok-cowoknya yang bisa cuma lo, Mas Oki, Adrian sama Iqbal. Balki. Yang lain tuh nggak bisa. Tapi pas diajarin satu kali dua kali ya masih kayak
2: meleset.
0: Setelah itu bisa semua Pak, bisa ngebalikin gitu at least. Kalau cewek tuh agak susah.
2: Enggak juga.
0: Enggak, kalau cewek tuh lama Pak, serius deh. Jadinya kalau misalnya main sama cowok yang udah bisa ngebalikin, kasihan cowoknya, kayak jadinya capek ngambil bola doang.
1: Ya emang cowok kerjanya harus capek.
0: Itu sih.
2: Kita mulu yang kerja, kita mulu yang gerak.
0: Aku kok
2: sekali-sekali gerak dong.
0: Aku udah gerak banget loh ini.
2: Gerak. Cara gampang banget gimana kayak ini?
0: Caranya langsung aja daftarin diri lo ke prambors.live. Di situ ada bannernya ya kalau mau Dennis Day Out. Lalu isi formulir dulu. Terus kayak masukin nama, sosmed gitu-gitu. Nanti kali ini kita mengutamakan yang gak jago-jago amat tapi harus cantik kalau kata Mas Darto.
1: Oh gitu Pak?
2: Gak ada ya, gue gak ada begitu ya.
1: Gitu gak ya?
0: Gitu deh.
1: Oke. Okay. Ya jadi gitu ya, ini ada face privilege juga nih khusus dari Pak Darto.
2: Jangan fitnah lo, bukan gue yang nentuin, ada timnya.
1: Ada timnya pokoknya. Enggak jago, udah itu yang paling utama. Raket kita sediain, enggak usah lu ngide bawa raket nyamuk, raket bulu tangkis enggak usah.
2: Jadi sebenarnya kita salah satu kenapa kita minta sosial medianya, kita pengen lihat kalau lo wah main padel di IG-nya. Bye.
1: Kalau kakinya panjang cakep.
2: Kalau lehernya panjang?
1: Jerapah main padel.
0: Dan rok kamu harus di atas lutut 3 cm.
1: Ya kalau di bawah keserimpet kan. Gimana sih?

0: The Dandies on Prambors Radio. New Jeans, we miss you.
1: New Jeans, I love you. Cakep-cakep banget nih emang nih.
0: Tapi New Jeans tuh bener-bener apa ya, menggayat cowok-cowok semuanya. Buset. Anak bola tahu.
2: New Jeans,
0: anak
2: bro.
0: Game tahu.
2: Gua suka Korea gara-gara New Jeans.
0: Ya kan?
1: New Jeans cakep-cakep banget. Berapa mereka ya?
0: Tadi berlima. Ber-200.
1: Ber-200. Itu lu bikin ormas lu.
2: Tapi karena New Jeans itu dia kampanye di sosial medianya bagus banget, Pak.
0: Ya visualnya bagus ya.
2: Visualnya bagus.
1: Dan siapa aja New Jeans?
2: Arahannya bagus. Seneng.
0: Gue sebutin lagi nih.
1: Aku ingat.
0: Apa?
1: James.
2: James.
0: Kan cewek-cewek.
1: Sorry. Itu Cortez ya.
2: Martin Cortez juga tahu gua.
1: Tahu lah.
2: Martin Cortez. Padarto Cortez Martin.
1: Iya. Okay. Martin.
2: Lah ini jadinya nyebutin Cortez.
1: Oh, bukan.
0: Kono.
1: Nujins.
2: Yeah. Nujins.
1: Tia.
2: Tia. Tia Afi.
0: Sama Mawar.
1: Mawar bener. Sebut Mawar saja namanya Afi. Mawar.
2: Lah, nama saya Mawar beneran. Bohong ya, sangka bohong.
1: Apa ya, siapa aja? Berempat ya, sekarang ya, berempat?
0: Iya, berempat sekarang. Ada Minji, Hani, Herin, sama Hein.
1: Kira-kira mereka could be the next Blackpink nggak?
0: Ya, agak susah, Pak. Soalnya, hiatusnya kelamaan kan.
2: Oh gitu. Tapi seenggaknya mereka potensi berantemnya lebih sedikit daripada Blackpink nggak sih?
1: Karena
2: mereka mengalami sengsara yang bersamaan nih sekarang nih.
1: Maksudnya?
2: Iya kan sekarang kayak luntang-lantung kan
0: band. Oh gitu ya? Ah, ini biasanya dipotong nih sama kalau muda abis itu dijual di Threads.
2: Bener gak tapi?
1: Emang iya?
0: Gak tahu aku, no comment.
1: Gue gak tahu.
2: Emang sekarang kayak gimana?
0: Sekarang kayak kan mereka sudah kembali nih ke...
2: Oh udah balik.
0: Udah balik ke pemilikan dari agensinya.
1: Oh yang lo bilang waktu itu suruh beli New Jeans ya?
0: Iya bener.
1: Si Mr. Beast.
0: Iya gitu. Jadi gitu. Sengketanya agak sulit. Ya udah deh, kalau mau deh orang kita mau kocot kecret
1: jadi ngomongin New Jeans. Kocot kecret Tumblr.
2: Oke. Okay.

0: kempes.
1: Hah, tumbler buat mobil?
0: Buat ban, tumbler ban, ya gitu. Enggak, udah jokes gua udah habis.
1: Oh gitu dong.
0: Ini namanya jokes singkat.
1: Lu kalau gak pede, main tampol-tampol aja ya.
0: Lu timpalin lagi dong, biasa kan gua mancing aja bos.
1: Oh, iya.
0: Gimana? Iya, ban gua kempes, jadi gua butuh tumbler. Tumbler ban, ya gitu.
1: Nih, tumblernya.
0: Mana?
1: Nih.
0: Kok gini?
1: Iya dong.
0: Tumbler apa nih?
1: Tumbler biasa.
0: Ya, gak ada jokes. Bilang aku malas mikir gitu.
1: Aku malas mikir gitu.
0: Oke, okay. Ya.